0: there. Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
1: Nusantara Pagi, Pompet, Makassar.
2: Oke, Richard sapa dulu tadi yang ini ada Koko, terima kasih ya. Yang baru masuk, yang baru bergabung di IG kita ada Siar, Niskala, MG, dan juga Peter Kasalot ya. Oke, terima kasih. Untuk TikTok kita cuma sampai di sini. Nanti sebentar kita berlanjut lagi sahabat budaya. Tetap bersama Perompet TRI Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

PLB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

Pernahkah kamu berpikir kalau sekarang profesi impian anak muda sudah banyak berubah? Dulu, banyak orang ingin jadi dokter, guru, atau insinyur. Sekarang, muncul profesi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, siapa sih yang gak kenal istilah influencer dan konten kreator? Mereka ini orang-orang yang membangun pengaruh lewat konten digital. Bisa lewat foto, video, podcast, sampai live streaming. Jangan salah, di balik konten yang kelihatan sederhana, ada kerja keras, mulai dari riset, editing, sampai strategi branding agar bisa menarik audiens. Selain itu, ada juga streamer game yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan bermain game sambil siaran langsung. Ada podcaster yang ngobrol santai tapi bisa didengar ribuan orang. Keren kan? Dunia kerja sekarang jauh lebih luas. Tantangannya tentu ada, mulai dari persaingan ketat sampai konsistensi bikin konten. Tapi di sisi lain, peluangnya juga terbuka lebar. Apalagi buat kalian yang kreatif, suka belajar hal baru, dan gak takut mencoba. Jadi, di era digital ini, siapapun bisa berkarya dan membuka jalan karirnya sendiri. Pertanyaannya, profesi digital apa yang paling cocok buat kamu? Siapa tahu, hobi yang kamu lakukan hari ini bisa jadi profesi masa depanmu.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Oke, sahabat budaya Richard Palmi, terima kasih banyak untuk kebersamaan ini. Kita menuju sebentar ke pukul 9, ada program Mosaik Budaya ya. Tetap di sini di Perempat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sekarang sudah pukul 9, kita ikuti dulu info kabarana.
1: Kabaratna Pro 4.
0: Ya, pempek. Pempek atau empempe adalah makanan tradisional khas Wikipedia di Palembang, Sumatera Selatan. Kuliner ini terbuat dari campuran daging ikan giling, biasanya ikan tenggiri atau gabus, dan tepung tapioka, lalu disajikan bersama kuah khas berasa asam, manis, dan pedas yang dinamakan cuko.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syahreni kembali menyapa Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Baiklah pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Baru. Tentunya jarak Kabupaten Baru dari Kota Makassar itu sekitar 100 km dari arah utara Kota Makassar. Dan di obrolan budaya kali ini saya akan mengangkat topik terkait potensi budaya menjadi tujuan wisata di Kabupaten Baru. Baik, untuk itu kami akan menyapa narasumber saya di hari ini, ada Bapak Mus Muntahar Syam ST selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Baru. Assalamualaikum Bapak.
1: Assalamualaikum Reni, assalamualaikum pemirsa dan pendengar RRI Pro 4.
0: Apa kabar hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa berkesempatan bersama saya untuk menyapa juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada yang saat ini menonton kami ya. Jadi pendengar dan pemirsa, untuk lebih jauh kami membahas juga ada selain Bapak Mus, ada Kak Dir Ruka Sandarupa SSM HUM selaku akademisi dan praktisi budayawan. Apa kabar Kak Dir? Alhamdulillah baik ya. Baik Kak Dir, sehat selalu. Iya, dan untuk membahas terkait potensi budaya menjadi tujuan wisata di Kabupaten Baru, tentunya saya langsung saja bertanya ini Pak, Pak Mus, untuk berbicara terkait potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru, mungkin juga masyarakat di seluruh Indonesia ini yang saat ini menonton kita hari ini, pengen tahu sih potensi wisata apa saja yang ada di Kabupaten Baru ini Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi kalau bicara tentang budaya di Kabupaten Baru itu sebenarnya sangat kental Mbak Ren. Kenapa? Karena Baru juga punya peradaban sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Baru ini awalnya adalah merupakan empat kerajaan. Jadi empat kerajaan itu ada Kerajaan Tanete, Kerajaan Baru, Kerajaan Sopeng Riaja, dan Kerajaan Malusetasi. Nah inilah yang awalnya kemudian membentuk menjadi satu kabupaten dengan proses mulai dari penjajahan sampai NKRI itu ya, muncullah Kabupaten Baru. Nah inilah yang mungkin sesuai yang kita sering baca di referensi bahwa simbol empat payung itu yang menjadi simbol Kabupaten Baru itu adalah perwujudan dari empat kerajaan itu. Jadi kalau memang punya peradaban sendiri tentang kerajaan, saya kira pasti ada peninggalan-peninggalan yang akan dikembangkan menjadi destinasi wisata, Mbak Ren. Saya kira demikian.
0: Oke. Nah, tentunya peninggalan-peninggalan tersebut yang saat ini mungkin setidaknya dilirik oleh wisatawan untuk menjadi objek wisata.
1: Betul.
0: Nah, sejauh ini bagaimana pengembangannya, Pak?
1: Ya, ada banyak sebenarnya peninggalan-peninggalan yang bisa dijadikan destinasi wisata. Mulai dari apa yang secara itu ada pada saat era Melat, Saman Batu sudah ada ya. Jadi kita ada kompleks perkuburan megalitikum di Rala itu yang berupa batu nisan yang batu-batu tinggi itu. Di peninggalan kerajaan Nepo juga mungkin kita bisa lihat ada nisan yang berbentuk wujud manusia atau makhluk begitu. Nah itu kan semua adalah peninggalan kerajaan yang cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Di Kerajaan Baru juga sebenarnya ada yang menarik karena di sana ada dekat dari Kota Baru sendiri, itu ada tempat yang namanya Alantikeng. Jadi itu adalah tempat pelantikan raja-raja pada zaman itu. Dari kemarin waktu dalam rangka hari jadi Kabupaten Baru ini, kita bersama Pak Bupati dengan segala unsur ini mengadakan kunjungan sekaligus membersihkan kerja bakti untuk tempat alantikan itu. Di tempat alantikan itu juga ada pohon yang sebenarnya ini menjadi asal-usul nama Beru. Jadi namanya itu adalah pohon Aju Beru. Ini sudah langka sebenarnya. Tapi masih ada bertahan di sekitar situ. Ini juga akan menarik sebenarnya untuk dikunjungi. Kenapa? Karena itu menjadi asal-usul nama baru itu sendiri sebagai daerah gitu. Jadi itu namanya Aju Beru.
0: Berarti ya. Itu yang akan dikembangkan nantinya atau seperti apa?
1: Ya, ini kemarin Pak Bupati menginstruksikan coba kita jadikan ini Aju Beru karena ini adalah sesuatu yang langka ya. Pohon langka yang menjadi cikal bakal nama Beru itu sendiri. Jadi kita ingin memunculkan itu sebagai tempat destinasi khusus untuk lokasi Aju Beru itu.
0: Baik, nah kalau Kadit melihat potensi wisatanya, apalagi kalau melihat kekentalan unsur budaya yang masih melekat ya di Kabupaten Baru ini, gimana ini Kak Dir?
2: Oke, baik ya Kak, sebagai saya pribadi pengamat budaya dan praktisi kepariwisataan, memang sangat menarik ya apa yang dikatakan Bapak Kadis ya. Nah, secara garis besarnya itu kalau kita mau mengembangkan suatu budaya menjadi tempat wisata, kita harus membagi dulu dua aspeknya. Dua budaya, budaya tradisional dan budaya alam. Nah, apa yang disampaikan juga tadi Bapak Kadis, di Kabupaten Baru ini kita bisa kembangkan budaya tradisional dari segi apa dan budaya, dan ketika saya berada di Baru ini banyak hal-hal yang dalam hal budaya yang bisa dikembangkan menjadi tempat wisata dari budaya tradisional yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi dan budaya alam, karena Baru ini sudah terkenal yang kalau kita lihat secara keseluruhan Baru ini bukan hanya daerah pantai tetapi juga daerah pegunungan dan lembah. Jadi itu yang saya lihat bisa menjadi suatu dua aspek potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru. Begitu Kak.
0: Oke. Iya. Baik. Nah, tapi kalau melihat dengan potensi budaya yang akan dijadikan sebagai potensi wisata itu kan
2: iya.
0: Harus ada gebrakan yang sangat besar, karena kalau melihat di daerah Baru ini cukup kental ya Pak dengan budayanya. Nah, bagaimana strategi yang mungkin bisa Bapak lakukan ke depannya untuk bisa mempromosikan lagi bahwa potensi budaya itu bisa dilirik oleh wisatawan mancanegara maupun juga lokal gitu Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi walaupun sebenarnya unsur budaya ini masuk dalam ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Tapi kalau memang menyangkut bahwa kebudayaan itu akan menjadi destinasi wisata, tentu itu menjadi perhatian kami. Jadi saya rasa seperti tempat wisata lain, yang titik-titik wisata budaya ini tentu kita akan promosikan. Kita akan promosikan, terus menjadikan dia sebagai objek wisata yang akan menarik orang berkunjung. Nah, salah satu tujuannya juga bukan cuma pariwisata itu, tapi kita ingin memberikan informasi bahwa sebenarnya begitu banyak bukti-bukti sejarah akan budaya Kabupaten Baru. Ya, itu kan yang menjadi tujuan utama juga setelah misalnya mereka berkunjung, saya begitu. Untuk pengenalan budaya, ini teman-teman di Pemda sebenarnya sudah melakukan, bahkan ini sudah pelaksanaan yang ke 11 kali mungkin ini. Festival, ada namanya Festival Budaya Toberu, Mbak.
0: Iya, Festival Budaya Toberu.
1: Kita ada Festival Budaya Toberu yang setiap tahun diadakan. Nah, itu adalah semua adalah untuk memperkenalkan dan mempertahankan budaya-budaya yang ada di Baru. Ya, ini adalah salah satu upaya untuk itu tadi, saya rasa.
0: Itu salah satu upaya bagaimana pemerintah ya mendongkrak bahwa potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru itu seperti ini. Nah, itu di tahun 2024 ini Festival Budaya Toberu ini rencananya kapan, Pak?
1: Ya, ini sudah berlangsung.
0: Sudah berlangsung.
1: Ya, jadi pembukaannya itu tadi malam. Jadi tadi malam sudah ada seperti biasa ada tari masal ya. Nah, itu tari masal biasa punya tema sesuai dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Baru. Terus kita juga ingin mempertahankan permainan-permainan rakyat yang selama ini sudah mulai tergerus dengan teknologi, Mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang
0: di era digital
1: lihat,
0: ini
1: anak-anak ini sudah keranjingan digital gitu iya. Ya, sampai melupakan hampir melupakan permainan tradisional. Jadi dari situ juga kita mencoba apa memperkenalkan juga kepada anak-anak yang tiap tahun ada Mak Gasing, ada Mak JK. Itu semua adalah apa yang dilakukan secara rutin tiap tahun dalam festival budaya. Nah, yang unik juga sebenarnya tahun ini karena salah satu apa istilah itu pasure ya, itu pembaca surat-surat tempo dulu gitu.
0: Okay.
1: Ada dalam Laga Ligo itu. Nah, ini kita ada satu tokoh wanita itu yang bisa masih mempertahankan budaya itu.
0: Masuk. Itu kan dibaca dengan tulisan daerah kan, Pak?
1: Daerah itu, iya. Hmm. Bahkan kemarin dia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu. Iya, Mak Tangga namanya. Hmm. Ya, jadi itu mendapatkan penghargaan sebagai pelestari daripada pasture itu. Iya, ini juga sangat menarik sebenarnya. Dan itu semua ditampilkan pada Festival Budaya.
0: Itu berlangsung berapa lama, Pak?
1: Tiga hari.
0: Tiga hari.
1: Iya. Iya.
0: Di baru ini Kabupaten
1: Kota Baru.
0: Di Kota Baru. Nah, itu sempat menembus, sempat juga menjadi kalender event nasional ya, Pak?
1: Iya. Iya, ya, syukur kita bahwa event itu sudah menjadi apa perhitungan secara nasional ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena tahun lalu dia masuk dalam kalender event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan tahun-tahun sebelumnya juga sudah menjadi event tetap daripada Indonesiana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
0: Mm-hmm. Baik. Nah, Kadir, kalau melihat dengan potensi budaya berbicara dengan wisata yang ada di Kabupaten Baru ini, nah gimana Anda melihat tadi mendengar juga penjelasan dari Pak Kadis terkait adanya Festival Budaya Toberu.
2: Iya.
0: Nah, banyak ragam budaya yang dilestarikan di sana, dipertontonkan juga.
2: Iya.
0: Nah, seperti apa mungkin tanggapan Anda?
2: Menurut saya itu juga cukup bagus ya, cukup patut kita apresiasi apa yang dilakukan oleh tindakan Pemda Kabupaten Baru ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, memang itulah disitulah bagaimana kita berpikir bagaimana mengembangkan dari budaya menjadi tempat wisata. Nah, yang sulit di sini dalam ranah pariwisata adalah bagaimana sih kita menjadikan dari budaya itu menjadi tempat menjadi suatu tempat wisata. Nah, yang harus kita yang harus kita selalu sebarkan ke masyarakat itu ya Pak ya, bagaimana itu arti persepsi pariwisata itu sendiri ya. Karena kita pariwisata itu kita bagaimana berpikir untuk jangka panjangnya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai budaya, budaya kan bersifat dinamis. Dia berubah-ubah ya. Nah, dari situ pariwisata harus membaca apa sih yang dialami dari perubahan budaya ini. Apa sih kalau bisa dipertahankan, dipertahankan. Tapi kita juga harus terbuka akan budaya-budaya yang baru yang muncul. Itu kalau mau terbentuk dalam suatu bentuk pariwisata ya Kak ya. Ya Pak. Ya, jadi tetap kita bagaimana budaya itu tetap kita jaga tradisi kita, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana menerima budaya yang baru.
0: Berarti harus ada kolaborasi seperti itu.
2: Gini, ya kolaborasi boleh, karena dalam kebutuhan pariwisata itu terhadap budaya itu berbeda-beda. Ada selalu ada perubahan, Kak. Ya mungkin saja, mungkin tetap seperti Bapak ini tetap dia mempertahankan budaya lokal. Budaya tradisi-tradisi yang dulu. Nah, ada juga orang, kalau pariwisata kan lihat konsumen ya, pariwisata lihat, oh kalau ada juga orang yang lebih suka yang budaya-budaya baru, yang modern. Jadi tetap kita harus kolaborasikan antara budaya lokal dan budaya modern.
0: Jangan untuk, sampai kita dijajah dengan budaya asing yang masuk.
2: Tapi dalam artian kita harus tetap terbuka akan pembaruan budaya yang muncul dalam suatu budaya.
0: Iya, karena ini eranya digitalisasi, era modern. Nah,
2: kayak misalkan bisa kita gabungkan antara era digitalisasi dengan bahasa-bahasa daerah. Iya, atau dalam festival bisa kita gabungkan dengan yang hal-hal yang modern. Karena itu kan yang diinginkan oleh anak-anak zaman sekarang dan orang-orang kebutuhan sekarang ya. Jadi kebutuhan yang kita harus pelajari adalah perubahan budaya dinamis, perubahan apa yang sih yang dimau oleh budaya modern sekarang. Iya, sambil memperkenalkan budaya lama. Ya Pak ya, bagaimana Pak?
0: Baik,
2: ya.
0: Pak.
1: Saya rasa itu sudah dilaksanakan juga itu Dirkia, karena di festival budaya ini memang dia tidak pure budaya yang asli gitu. Kita bisa lihat dari pakaian penarinya,
0: Kan
1: penampilannya itu sudah lebih dipermodern, walaupun misalnya tidak meninggalkan norma-norma budaya yang asli gitu. Saya lihat seperti itu. Bahkan penggunaan teknologi pun ini sudah lebih terasa sebenarnya di penyelenggaraan festival budaya ini.
0: Mm-hmm. Baik, nah tadi yang menarik juga itu Bapak sempat sebutkan adanya budaya Masura ya. Ya, itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baru khususnya di pariwisata sendiri untuk paling tidak masyarakat yang datang ke Kabupaten Baru bisa mengetahui bahwa budaya Masura bisa menjadi potensi wisata yang bisa dilirik oleh masyarakat lokal utamanya dulu. Misalkan saya nih dari Makassar, saya pengen lihat nih gimana caranya dia membaca dengan adanya tulisan-tulisan yang bahasa daerah ya Pak ya. Kami kan warga, maksudnya wisata lokal itu tidak tahu gitu. Ternyata pas Bapak sebutkan, Pak Mus sebutkan bahwa ternyata ada seperti itu, jadi menarik dan itu saya pengen lihat seperti apa. Apakah nanti ada tempat atau wadah yang disiapkan dari pemerintah untuk menggait wisatawan?
1: Ya, gitu. Terima kasih. Jadi ini yang sementara kita komunikasikan dengan Dinas Kebudayaan ya, kan itu berada di bawah Dinas Kebudayaan, bahwa memang dibutuhkan sebenarnya sebuah sarana untuk menampilkan itu.
0: Yeah.
1: Contoh misalnya paling tidak ada semacam museum, museum yang memperlihatkan tulisan-tulisannya gitu kan ya. Atau mungkin ada video di situ yang menampilkan bagaimana Mak Tangga ini lagi membaca surah Lagaligo itu misalnya. Tapi itu memang sementara. Itu tempatnya sebenarnya sudah ada. Kita ada sementara merintis sebuah museum daerah di kawasan alun-alun itu. Semoga nanti pelan-pelan kita bisa mengisinya ya dengan segala yang berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan dan peninggalan-peninggalan di Kabupaten Baru. Satu yang saya lihat ini di Masura ini karena Mak Tangga ini mencoba mengkader salah satu mungkin keluarganya untuk melanjutkan tradisi itu.
0: Nah.
1: Jadi ini bagus sekali karena akan ada regenerasi ya. Karena Mak Tangga ini sudah senior, ya dibutuhkan lagi junior-junior yang akan melanjutkan.
0: Siapa tahu dari pemerintah membuat wadah tersendiri untuk ada ekstrakurikuler bagi anak sekolah kali.
1: Boleh juga itu jadi masukan itu. Ya.
0: Iya, paling tidak kan anak didik sudah bisa mengetahui bahwa ternyata yang lama-lama ini ada loh dan bisa diteruskan oleh generasi baru. Jangan sampai tertinggalkan.
1: Dan bisa bikin event lomba membaca ya.
0: Luar biasa. Iya. Baik Pak Dit, gimana nih? Kalau melihat juga selain potensi budaya yang ada di Kabupaten Baru, wisata-wisata lain yang mungkin bisa melirik wisatawan lokal ataupun juga mancanegara, karena tadi saya juga melihat di sini ada salah satu wisata asing juga datang di sini.
2: Iya, makasih Kak. Iya. Ya, jadi saya sering berbincang-bincang sama teman-teman di sini komunitas pariwisata baru Pak ya. Kita ingin selalu bagaimana sih itu bagi Kabupaten Baru itu bisa dikenal sebagai apa? Ya. Kalau Bali sudah dikenal sebagai apa pantainya, kalau di Toraja dikenal sebagai budayanya ya.
0: Iya.
2: Ya, nah maka dari itu kalau kita lihat budaya di Kabupaten Baru sendiri itu sebenarnya dia sangat berpotensi dalam dua aspek tadi ya, budaya tradisional dan budaya alam. Nah kalau kita ingin memperkenalkan Kabupaten Baru dalam perspektif budaya alam, tentu pasti pemikiran orang bahwa Kabupaten Baru itu terkenal dengan lautnya ya.
0: Iya.
2: Nah bagaimana dengan budaya tradisionalnya, apa sih yang bisa kita angkat dari situ? Jadi sempat kami sama Pak Kepala Bidang Pak Amir Rahman itu jalan-jalan di tempat wisata di Kabupaten Baru. Kita mengunjungi 10 tempat destinasi wisata. Ada yang sudah diklaim dan ada pun yang belum diklaim. Nah di situ kami belajar bahwa yang sudah pun diklaim itu masih harus diperhatikan ya. Dan yang belum diklaim masih sangat berpotensi untuk dijadikan sebuah tempat wisata. Begitu Kak. Jadi kita mengunjungi kemarin 10 tempat destinasi wisata itu, yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat apa sih itu artinya pariwisata. Apa sih efeknya pariwisata bagi masyarakatnya dulu. Itu yang kami tekankan dulu.
0: Nah ya. Setelah terjun apa yang Anda dapatkan?
2: Seperti yang kami katakan tadi kan, ada tempat yang belum dikenal dan ada tempat yang sudah dikenal. Yang tempat sudah dikenal pasti kami memberikan motivasi ya kepada masyarakatnya. Nah kalau yang belum dikenal tetap kami bagaimana memberikan arahan bahwa ini bisa menjadi suatu tempat wisata. Mm-hmm. Ya, kalau tetap di tetap diniatkan untuk di dalam suatu proses ya. Mm-hmm. Jadi memang membutuhkan sebuah proses untuk menjadi sebuah pariwisata.
0: Iya. Yeah, betul sekali. Yeah. Nah, kalau melihat juga Pak, kekuatan untuk melirik potensi wisata itu ada di kekuatannya ada di desa wisata. Nah, seperti apa mungkin desa wisata yang ada di Kabupaten Baru ini, Pak?
1: Ya, jadi sebelumnya nih, Mbak Ren, ini tadi Dick ini bilang bahwa ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal di tempat wisata baru ya. Jadi kalau kami itu sebenarnya melihat bahwa Baru ini setiap jengkalnya adalah tempat wisata sebenarnya. Nih, Mbak Ren. Kenapa? Karena ya, sebagai promosi juga Baru ini di mana-mana cantik. Ya, okay. Karena
0: sepanjang jalan ini laut indah, gitu ya.
2: Makanya sangat berpotensi.
1: Potensi ya. Jadi kita bisa lihat ada tiga dimensi ya. Ada lautan, pantai, ada datarannya sendiri dan dataran tinggi tubuh kita. Dan semua itu ada air terjunnya, ada pegunungannya, pantai, pulau. Ini semua adalah tempat wisata. Mm-hmm. Jadi begitu juga desa wisata sebenarnya. Iya. Jadi kita yang awalnya ada 5 desa wisata. Mm-hmm. Nah, tapi sekarang kita kembangkan jadi 15, Mbak.
0: Wow, nah,
1: itu,
0: luar biasa.
1: Itu semata-mata karena kami melihat bahwa sebenarnya potensi desa wisata yang ada di Baru ini ada sangat besar. Mm-hmm. Dan peluangnya untuk dikembangkan juga sama besarnya sebenarnya. Ya, tapi sebagai dasar untuk pengembangan desa wisata, ya kami fokusnya di 15 itu dulu. Mm-hmm. Ya. Dan peluangnya sama, ya. Semua punya potensi pariwisata yang bagus-bagus. Ya. Nah, ini juga kenapa kami menetapkan 15 itu, karena ada jalan untuk teman-teman pelaku pariwisata ini untuk datang ke desa wisata itu untuk memberikan pendampingan. Mm-hmm. Jadi terkadang itu pihak akademisi yang pertama setiap kali akan mengadakan pendampingan itu yang ditanya dulu itu desa wisata yang mana. Mm-hmm. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih bertahan di 5 desa itu kan kasihan yang lain. Mm-hmm. Jadi kami mencoba melebarkan jadi 15, dengan begitu desa-desa yang di wisata yang ada di Baru ini punya peluang yang sama.
0: Okay.
1: Untuk mendapatkan pendampingan dalam pengembangan pariwisatanya. Ya, kalau objek wisata destinasinya itu saya rasa semua
0: menarik.
1: Menarik, iya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Baru ini tiap jengkalnya adalah indah gitu, Mbak.
0: Luar biasa. Saya saja terpukau sepanjang jalan ini tuh ternyata Baru sepanjang jalan ketemu walaupun juga ada gunung tapi indah, ada laut juga, luar biasa.
1: Semua lengkap nih. Lengkap semuanya. Kalau saya mau bilang semua ada, saya takutnya ngambil tagline-nya Maros ya. Kita semua lengkap lah.
0: Lengkap ya.
1: Mau lihat persawahan terasering ala Ubud, kita ada harapan. Di Desa Harapan, Tanetiri aja itu kita punya yang jauh lebih indah. Disertai dengan pemandangan latar belakang air terjun. Mm-hmm. Itu justru lebih indah sebenarnya daripada yang kita saksikan di Ubud.
0: Baik,
1: sendiri.
0: Sebelum kami kupas tuntas lagi potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru, kita jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Obrolan Budaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Obrolan Budaya RRI Net. Dan pemirsa dan pendengar, masih bersama saya Pak Mus dan juga Kadir. Senang sekali berbicara terkait potensi budaya yang akan menjadi potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru. Nah, tadi sempat Pak Kadis juga berbicara terkait dengan berkembangnya desa wisata. Sudah menjadi 15 desa. Nah, seperti apa dalam 15 desa wisata yang sudah dirintis saat ini itu, Pak?
1: Jadi 15 desa itu, kalau kita bicara tentang destinasi wisata budaya, nah itu hampir semua ada kandungan budaya di dalamnya. Contoh misalnya Desa Nepo. Desa Nepo itu merupakan cikal bakal dari Kerajaan Malusetasi. Jadi di sana ada kompleks makam raja-raja Nepo. Gitu. Nah, selain itu Nepo juga ini adalah tempat masa kecilnya Pak Habibie.
0: Okay.
1: Jadi kita kalau ke sana itu bisa melihat tempat mandi-mandinya Pak Habibie.
0: Iya. Yeah.
1: Tempat mengajinya Pak Habibie, bahkan Pak Habibie sudah membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Habibie sendiri.
0: Okay.
1: Ya. Demikian juga di Paceke, ya. Saya kira orang sudah banyak kenal Paceke sebagai tempat berdirinya awalnya itu Tentara Nasional Indonesia itu di Paceke, khusus untuk Sulawesi. Ya. Di sana juga kental budaya, Pak. Ya, jadi bukan cuma kita melihat sebagai monumen Paceke sebagai tempat berdirinya TNI Sulawesi, tapi di sana juga ada kegiatan tahunan itu Matojang. Jadi bagian dari pesta panen Matojang yang pada tahun lalu itu mendapat predikat sebagai warisan tak benda dari Kemendikbud.
0: Okay.
1: Ya. Nah, begitu juga di Desa Pancana, salah satu desa wisata. Kita tahu bahwa di sanalah tempat tinggal dan tumbuhnya Wepancai Tanah Coli Puji. Salah satu ya raja di Tanete yang kita tahu bahwa Belilola yang menulis Naskala Galigo. Ya. Kalau di Desa Lalabata sebagai salah satu desa wisata, di situ juga ada kompleks makam Raja Petapa Lasa-Lasa namanya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir semua.
0: Hampir semua.
1: Itu, ya.
0: Tapi ada yang menjadi pilot project atau jadi contoh untuk salah satu keunggulan wisata budaya di sana, Pak?
1: Pilot hampir semua merata sih semua.
0: Merata.
1: Ya, merata. Ya. Begitu juga sebenarnya pesta adat tahunan, ya hampir semuanya kan masing-masing desa ini punya pesta adat tahunan yang biasa dikenal dengan pesta panen, tapi mereka masing-masing punya ciri-ciri khas tersendiri. Misalnya pesta panen di Desa Siawung, ya itu ciri khasnya itu saling siram.
0: Okay.
1: Jadi begitu masuk, setiap acara berlangsung memang sudah punya moto sendiri itu. Berani masuk harus berani basah gitu.
0: Oh, kayak gitu.
1: Dan setiap pengunjung yang menghadiri acara pesta panen di Desa Siawung itu orang harus rela untuk mensiram-siraman gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau di mana di Gatareng ya, itu juga ada pesta panen yang khas karena di sana itu disertai dengan tarian sere api. Jadi kelompok.
0: Berarti setiap desa punya ciri khas sendiri, budaya sendiri ya di sana.
1: Punya budaya sendiri, walaupun okay. Bahasanya pesta panen itu biasa diadakan setelah panen raya di desa setempat, tapi mereka punya ciri khas sendiri.
0: Oke, okay. Nah bagaimana Kadir menanggapi hal ini?
2: Memang ya dalam jika kita berbicara mengenai pariwisata itu Kak ya Pak ya, tentu kita itu berbicara mengenai tentang ekonomi.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, desa wisata juga itu adalah salah satu memang gebrakan masih baru dalam pariwisata sebenarnya ya. Nah, di situ memang kalau kita mau membentuk desa wisata, kita harus berpikir selain tetap menjaga budaya tradisi lamanya, nah bagaimana di situ juga dia bisa menghasilkan menjadi sebuah ekonomi bagi masyarakat lokalnya. Nah, itu juga paling penting dalam membangun suatu desa wisata. Jadi agar bisa dia bersifat jangka panjang ya. Jadi kita membuat desa wisata itu bukan hanya sebagai tempat budaya atau festival, tetapi bagaimana dia dikunjungi oleh orang-orang dari luar, dari lokal, nasional maupun internasional. Nah, itulah target kita dalam suatu persepsi pariwisata. Bagaimana orang kita menarik orang-orang itu ke tempat itu. Ketika sudah dikatakan sebagai desa wisata, apa yang bisa menarik orang ke situ? Supaya itu juga bisa membangun ekonomi masyarakat lokal. Begitu saya kira Pak ya.
1: Iya, betul sekali tuh Pak Dirk ya, bahwa efek daripada kunjungan ini adalah nilai ekonomi.
2: Nilai ekonomi, iya.
0: Sebenarnya inti utamanya seperti itu, Pak. Bagaimana mensejahterakan masyarakat setempat.
2: Ketika sudah dikatakan tempat wisata, desa wisata, atau apapun objek wisata itu, nah langkah selanjutnya apa? Di Pak Amil, Bapak Kadir sudah mengatakan bahwa ada di desa Nepo ada menarik. Ada B.J. Habibie, masjid semua ada di situ ya, Kak ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Pengembangan tahap kedua, kita ingin mau menarik orang-orang dari luar negeri, bahwa inilah tempat B.J. Habibie pada masa kecilnya, atau di desa-desa lain yang ada yang 5 destinasi wisata ya. Jadi itulah target kami dalam suatu pariwisata. Bagaimana Pak ya?
1: Seperti sampaikan tadi bahwa memang adalah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat sebenarnya. Semua pembangunan yang kita lakukan ini adalah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan, termasuk pariwisata juga. Makanya salah satu misi Kabupaten Baru itu kan adalah pariwisata yang berbasis masyarakat. Jadi semua pengelolaan-pengelolaan tempat wisata ini yang ada ini diharapkan ada keterlibatan masyarakat di dalamnya, sehingga ada nilai ekonomi yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu. Kita juga sebenarnya sebagai pemerintah itu selalu memberikan pembekalan kepada warga sendiri untuk memasuki industri pariwisata ini. Contohnya misalnya saat ini kita sedang berupaya untuk memberikan sertifikat pramuwisata kepada masyarakat yang ada di desa-desa wisata. Jadi dengan berdasarkan dari keahlian dan sertifikasi itu, saya rasa ini ada nilai ekonomi nanti di dalamnya, harapannya kita seperti itu.
0: Nah tadi juga sempat menyinggung sedikit bahwa budaya masyarakat terkait dengan pesta panen tadi Pak ya. Nah itu juga bisa menjadi daya tarik agar wisatawan itu datang gitu. Paling tidak ada tidak kalender yang sudah dibuatkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Waku untuk mengetahui bahwa pesta panen setiap desa ini, karena kan setiap desa itu budayanya beda-beda. Ada yang tadi Bapak katakan dengan cara disiram, ada juga yang mungkin tari-tarian. Gimana tuh Pak?
1: Itu sebenarnya menjadi kendala kami dalam penyusunan calendar of event itu. Karena ternyata ini waktu pelaksanaannya tergantung dari keputusan tokoh-tokoh masyarakatnya begitu. Jadi terkadang mereka mau mengadakan di tanggal berapa, bulan berapa, itu harus ada keputusan dari tokoh adat.
0: Tokoh adatnya ya Pak.
1: Jadi paling nanti misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam menyusun calendar of event itu, kita hanya ada di menentukan encer-encer bulan saja sebenarnya. Jadi perkiraan panen itu di bulan Juli, pada saat itulah event itu. Tapi tanggal pastinya itu mengikut dari petuanya toko adat.
0: Jadi tidak bisa serta-merta menentukan tanggal.
1: Tanggal pasnya itu kita tidak bisa memastikan itu kemarin. Itu sebenarnya yang jadi kendala kita juga dalam penyusunan calendar of eventnya itu. Walaupun sebenarnya menarik. Kita sebenarnya teman-teman stakeholder dalam hal ini adalah travel agent, pramuwisata, selalu mengharapkan itu. Bahwa ini acara ini kapan? Jadi kita bisa sesuaikan waktu kunjungan. Cuma betul, kendala Pak. Kita di situ.
0: Karena tidak menutup kemungkinan kami juga dari media ya, khususnya RRI ini bisa memberikan informasi, mengedukasi kepada masyarakat tentunya bahwa seperti ini loh budaya yang ada di Kabupaten Baru. Seperti ini loh ketika pesta panen ini ada loh budaya seperti ini di sana. Sementara di daerah lain tidak seperti itu. Nah inilah mungkin menariknya Kabupaten Baru gitu. Nah gimana Kak Dir?
2: Yang itu seperti saya katakan tadi, kita ingin selalu berbicara dengan teman-teman bagaimana sih nanti kalau sudah banyak sih potensi yang bisa dikembangkan di sini Kak ya, Pak ya. Sisa bagaimana kita menaikkan level ke tempat tahap selanjutnya, menarik wisatawan. Nah, selalu kita berbicara dengan teman-teman bagaimana sih nanti ini kalau baru bisa kayak seperti Bali.
0: Yes.
2: Atau kalau kita ke Toraja, kalau kita mau lihat Rambu Solo upacara kematian, kita sudah tahu jadwal-jadwalnya kapan. Ritual panen padi di sana juga kita sudah tahu kapan. Nah, makanya salah satu yang cukup saya bantu pada saat ini adalah membuat peta map pariwisata. Untuk tempat-tempat yang saya sudah kunjungi. Karena itu perlu dalam bentuk digital Kak ya, Pak ya. Itu yang saya lakukan sekarang, membentuk map pariwisata. Karena itu salah satu informasi yang orang dari wisatawan internasional mau lihat.
0: Nah, dari ya, map dulu.
2: Dari map dulu. Lalu nanti bagaimana kalendernya para Pemda yang
0: dikembangkan oleh pemerintah ya, setempat.
2: Jadi, jadi itu yang saya bisa lakukan dulu adalah membuat map pariwisata digital untuk Kabupaten Baru. Karena setiap wisatawan datang ke sini, mereka sudah tahu keindahan pantainya. Tetapi mereka selalu tanya, apa sih yang kami bisa lakukan di sini, di seharian di Kabupaten Baru. Makanya dari situ saya mengunjungi kemarin beberapa tempat wisata dan desa wisata di sini, ternyata banyak yang bisa dilakukan dalam satu hari, Kak. Cuma sisa kita bagaimana menginformasikan ke wisatawan internasional, dan bagaimana kalau untuk budaya tradisional, kita bisa juga mengagendakan kapan bisa dilakukan pada saat high season ya. Kalau dalam pariwisata kan ada disebut dengan low season, high season. High season itu ya, pada saat orang-orang Eropa, Amerika libur. Jadi kan itu bisa dikoordinasikan dengan para Pemda Kabupaten Baru. Nanti pada saat itu kita bikin ritual Mapa Pendang. Apa istilahnya ya, ritual itu ya, Mapa Pendang. Atau festival yang tadi Bapak katakan,
0: Toberu,
2: bisa dilakukan pada high season. Jangan pada saat low season gini. Ya, untuk menarik wisatawan. Nah, karena kan kita dalam pariwisata itu mau meningkatkan ekonomi secara berbasis masyarakat. Iya. Begitu,
0: nah,
2: iya.
0: Gimana itu Pak? Nah, sejauh ini promosi yang dilakukan dari Dinas Pariwisata untuk menggait wisatawan mancanegara maupun juga lokal ya Pak, untuk datang langsung melihat seperti ini loh budaya wisata yang ada di Kabupaten Baru.
1: Oh iya, promosinya sekarang kita lebih banyak ke sosial media ya. Ya, dalam bentuk video, komentar-komentar orang, testimoni gitu ya. Tapi yang langkah yang kami lakukan sekarang ini adalah kami lebih banyak sebenarnya berkomunikasi dengan pihak industri pariwisata.
0: Okay.
1: Ya, salah satu yang disampaikan oleh Pak Dik tadi bahwa travel agent ini kan yang sebenarnya yang punya bisa mengarahkan pasarnya kemana gitu. Ya, jadi makanya kita banyak komunikasi ke mereka, demikian juga dengan pramuwisata itu, ya. Itu juga kita banyak komunikasi bahwa baru ini seperti itu loh, gini. Jadi mereka ada ketertarikan untuk membawa tamu-tamunya ke baru. Kita juga sebenarnya memfasilitasi dari hasil komunikasi itu, kita memfasilitasi ini para turis-turis mancanegara ini sebenarnya hobinya apa gitu. Nah, misalnya mereka mencari ini, dia sukanya dengan kehidupan tradisional nelayan gitu. Kita coba kembangkan yang namanya kampung wisata nelayan. Nah, itu kita coba. Jadi kehidupan sehari-harinya nelayan, mulai dari pagi-pagi kapal penangkap ikan sandar, terus bagaimana ibu-ibunya mengolah ikan itu dari pagi-pagi.

0: wisata itu.
1: Mm-hmm. Gimana Pak Dir?
0: Sekira
1: ada tambahan lagi terkait
0: tambahan
1: hal
0: saya
1: ini?
0: Ya itu yang penting bagaimana itu aja kita menginformasikan melalui media-media, walaupun ada media digital, tetap kita bisa mengkomunikasikan juga secara lisan yang kita
1: ada rencana ya. Tidak kolaborasi dengan pemerintah?
0: Tentu ada dong.
1: Iya kan? Iya. Karena tadi kalau saya melihat Kak Dirt ini potensi untuk mengembangkan juga untuk membantu pemerintah ini cukup besar saya melihat. Karena dia sudah membuat map yang dimana membantu pemerintah untuk memasarkan wisata yang ada di Kabupaten Baru.
2: Langkah awal sebenarnya dari Dirt ini sudah dilaksanakan sebenarnya.
1: Okay.
2: Tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya itu Pak Dir. Dengan adanya peta itu saya rasa sudah bisa menjadi bahan untuk promosi keluar bahwa sebenarnya paket wisata yang ada di Baru dalam one day trip mungkin itu ada sebenarnya.
0: Iya, dan ternyata di sini banyak juga yang ada ada juga bisa sewa-sewa transportasi seperti motor, mobil, itu bisa juga dikolaborasikan dengan pariwisata juga. Iya.
1: Supaya bisa menjangkau ke tempat ya khususnya desa wisata ya Pak ya. Karena kan kalau melihat sekarang ada 15 desa wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Baru ini, jaraknya juga cukup-cukup jauh.
2: Makanya, ini pertanyaan Pak Dirk ini baru satu desa wisata loh.
1: Baru satu desa wisata.
0: Baru satu desa wisata.
2: Kalau misalnya Pak Dirk lagi mengeksplor lagi sampai ke ujung selatan, ini kan kita ada di pengembangan wisata bagian utara ya.
1: Iya.
2: Ya. Termasuk Pulau Dutungan, desa wisata Nepo, itu kan. Nah, kita kalau mengeksplor lagi ke wilayah selatan atau wilayah timur misalnya itu lebih banyak betul. Lagi.
0: Iya. Kalau kita eksplor lagi lebih banyak sebenarnya, Pak ya. Cuma saya bagaimana map itu bisa kita membuat dalam paket one day tour aja pelan-pelan dulu, Pak ya. Kita perkenalkan ya.
1: Jadi. Ya. Banyak PR ini yang akan
0: banyak
1: selanjutnya.
0: PR,
1: banyak PR.
2: Satu sebenarnya keuntungannya Baru karena nih segala jenis transportasi ada. Transportasi daratnya ini siapa sih yang tidak lewat di Baru gitu ya?
1: Mau pasti kemana, semua melintas.
2: Mau ke Manado saja orang lewat Baru ini. Mau ke Sulbar, Sulteng gitu ya. Semua orang lewat Baru. Nah, cuma tadi memang sudah sampaikan bahwa Baru ini jangan cuma jadi persinggahan. Ini harus memang sudah menjadi tujuan.
0: Nah,
2: kita juga transportasi kereta api juga sangat mendukung sebenarnya dengan kepariwisataan itu. Karena di sekitar-sekitar stasiun-stasiun kereta api itu begitu banyak spot-spot tempat wisata, terutama juga wisata budaya itu. Nah, yang ada tempat spot wisata budaya di stasiun Garongkon dan Baru Kota itu kan, di situ ada peninggalan sejarah yang bisa kita kunjungi. Demikian juga misalnya di Garongkon, di stasiun Tanete, sana juga ada desa wisata, terus ada spot budaya yang bisa kita kunjungi, dan itu semua bisa dalam one day trip itu.
1: Jadi sebelum melanjutkan perjalanan bisa berkunjung dulu ke situ, melihat-lihat seperti apa.
2: Jadi orang datang dari stasiun Maros ke Baru, nah, dia tidak hanya tinggal diam di stasiun untuk menunggu pulangnya, paling tidak ada waktu 4-6 jam untuk mengeksplor tempat wisata baik budaya maupun alam itu untuk sebelum mereka kembali ke Makassar
1: atau Maros.
2: Nah ini semua yang coba kita komunikasikan dengan stakeholder yang terkait. Perkeretaapian pun kita sudah komunikasi untuk memberikan kita space promosi wisata itu supaya misalnya ini orang turun di stasiun dia tidak bingung kita mau kemana. Jadi kita harapannya mungkin ada space atau sudut untuk mempromosikan wisata Baru. Nah itu yang menjadi nanti sebagai bahan informasi ke penumpang-penumpang kereta api.
1: Nah, berbicara terkait dengan pengembangan potensi budaya untuk menjadi kota wisata ya, potensi wisata di 15 desa wisata tersebut, Pak. Gimana Bapak memberikan edukasi kepada masyarakat setempat, memberikan informasi bahwa tempat ini sangat layak bisa untuk dikembangkan agar masyarakat ataupun juga wisatawan itu bisa melirik ke desa wisatanya gitu Pak.
2: Iya, Mbak Ren. Jadi itu tadi yang sampaikan kenapa kita

0: kita memperluas desa wisata ini karena tujuannya bahwa semua desa-desa yang punya potensi untuk wisata itu mempunyai apa kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendampingan. Jadi kita juga banyak komunikasi dengan stakeholder, dalam hal ini adalah akademisi.
1: Karena kan agak susah Pak kalau berkomunikasi dengan masyarakat misalnya yang betul-betul terpencil, yang masih kurang paham.
0: Tantangan berat sebenarnya itu bagaimana berubah mindset warga ya, masyarakat ya. Tapi kita selalu menggait dari pihak universitas untuk memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi. Bahkan di kita sendiri pun sering melakukan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya sabta pesona sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari desa wisata itu. Ya, karena itu kan jiwanya pariwisata kan ada sabta pesona.
1: Sabta pesona. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita di hari ini, tentunya Kak Dir dan Pak Mus, kita jeda terlebih dahulu ya. Tetaplah bersama kami dalam Obrolan Budaya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
5: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Obrolan Budaya. Berbicara terkait dengan potensi budaya yang ada di Kabupaten Baru, tadi kita sudah berbicara dengan Pak Kadis, Pak Mus, dan juga ada Kak Dir. Untuk lebih lanjut lagi, kita sedikit ini Pak, informasi juga kepada masyarakat yang ada di seluruh Nusantara ini. Nah, event kedepannya di Kabupaten Baru Pak, apa ini Pak? Khususnya dalam dinas pariwisata.
0: Event yang memperkenalkan atau mempromosikan pariwisata yang selalu kita adakan ini, selain bahwa ada festival budaya Toberu itu yang sementara berlangsung, nah kita juga sebenarnya menggabungkan antara ada istilahnya itu sport tourism sebenarnya nih Mbak. Sport kita menganggapnya stop tourism. Jadi menggabungkan event lari yang ini kita tahu lagi booming-boomingnya nih sekarang. Di mana-mana ada event lari. Tapi kalau kita ini spesialnya karena kita adakannya di tempat wisata. Iya, jadi di tempat
1: seperti
0: wisata.
1: Apa itu keunikannya?
0: Jadi tahun lalu ini kita adakannya itu di ada namanya tempat wisata itu La Palona. Jadi kita membuat sebuah event lari namanya Trail Fun Run La Palona. Lumayan pesertanya dari beberapa komunitas-komunitas lari. Jadi kemarin tujuannya kita bagaimana menggabungkan olahraga ini dengan pariwisata. Nah kita tahun ini juga sementara merancang gilirannya tempat wisata mana nih yang kita akan adakan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita adakan di salah satu desa wisata yang jalur-jalurnya atau rutenya itu mungkin melewati spot-spot wisata, spot-spot budaya, tempat-tempat peninggalan yang akan kita coba untuk rencanakan susun itu.
1: Untuk tahun ini ya Pak
0: tahun
1: ya?
0: Tahun ini, iya. Selain juga itu ya itu tadi, walaupun hari pelaksanaannya itu adalah tergantung dari para tokoh-tokoh adat, ya, tapi ini rutin juga nih, desa-desa wisata mengadakan itu tadi, pesta adat, pesta panen dengan ciri khasnya masing-masing.
1: Nah itu paling penting Pak, saya sangat tertarik loh Pak itu terkait dengan pesta panennya yang dimana ada setiap desa wisata itu berbeda-beda cara pelaksanaannya karena budayanya beda-beda, beda-beda gitu. Nah semoga di tahun ini nih bisa dipertemukan ketika pemerintah dan tokoh adat itu bisa menentukan tanggal di mana pesta panen itu bisa dirayakan dengan berbagai budaya masing-masing di desanya.
0: Kalau memang butuh jeda waktu yang lumayan lama dari penentuan hari dan pelaksanaannya, kita kabari. Bahkan kita akan mempromosikan itu. Ya, cuma sekarang kita belum bisa menentukan ya.
1: Belum bisa menentukan. Jadi harus ada rembukan dulu.
0: Rembukan dengan tokoh adat dengan masyarakat setempat itu, Mbak Ren.
1: Oke. Baik, Pak Dir. Nah, gimana nih sebelum mengakhiri perbincangan kita dalam obrolan budaya, saya pengen tahu apa yang bisa mungkin Pak Dir berikan kepada masyarakat maupun juga kepada pemerintah setempat terkait pengembangan potensi budaya yang bisa dilirik wisatawan ke depannya di Kabupaten Baru.
6: Oke, karena ini kita kan sudah berbicara mengenai tahap pariwisata. Nah, judulnya kan potensi budaya menjadi tempat wisata. Nah, bagaimana budaya itu menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat? Tentu itu harus dipikirkan oleh para stakeholders, terutama dalam terutama pemerintah. Misalkan ritual Mapependang itu, ya. Nah, memang untuk agar tradisi budaya itu tetap bisa bertahan, memang itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai ekonominya, ya. Bagaimana kedepannya masyarakat bisa mempertahankan ritual-ritual itu? Apakah hanya yang sekedar menjalankan ritual itu sebagai ritual asli atau ritual saja? Tapi kita harus berpikir bagaimana ke ranah tahap pariwisata. Nah, mungkin seperti Kak Reni bilang, bolehlah diagendakan, mulai diagendakan kapan sih ini ritual diadakan untuk informasi para wisatawan mancanegara. Itu aja sih.
1: Iya. Ya, gimana kalau dari Pak Mus sendiri ke depannya ini bisa mungkin dihimbaukan kepada masyarakat seluruh Nusantara seperti apa, Pak?
0: Ya, kesempatan ini sebenarnya kepada pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara, saya hanya ingin mengajak ya bahwa kita berapa waktu belakang tadi sudah bicara tentang baru. Jadi baru itu sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai garis pantai terpanjang di Sulawesi Selatan sepanjang 78 km. Jadi di mana lagi kira-kira bisa menikmati sunset sepanjang 78 kilo gitu. Itu hanya ada di Baru. Jadi Baru yang kaya dengan alam dan budayanya, mengajak semua pendengar dan pemirsa di seluruh Nusantara untuk ayo kita ke Baru untuk menikmati mungkin ada sesuatu yang beda, sesuatu yang lain kita rasakan dibanding dengan daerah-daerah lain. Ya, kita menawarkan itu untuk para pengunjung yang akan berkunjung ke Baru.
1: Oke, tapi apa yang ini Pak, ciri khas dari Kabupaten Baru sendiri khususnya untuk potensi budaya wisata yang ada di Kabupaten Baru? Untuk tahun ini paling tidak untuk bisa menarik wisatawan gitu Pak?
0: Ke Baru, Baru ini sebenarnya banyak yang bisa, ya. Cuma memang kesempatan ini kita ingin perkenalkan bahwa budaya Baru itu kaya dan memang layak untuk dikunjungi semua. Ya. Bagi yang penasaran dengan Baru, ayo kita ke Baru.
1: Ayo kita ke Baru.
0: Kita Baru.
1: Saya saja Pak yang baru pertama kali kesini. Luar biasa Pak, makanya saya menunggu bahwa apa sih gebrakan tahun ini yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Baru untuk mendongkrak wisatawan lokal maupun mancanegara itu masuk ke sini. Dan ya saya melihat sendiri secara langsung ini luar biasa kekayaan yang ada, potensi-potensi budaya yang bisa dijadikan wisata ini sangat banyak, Pak. Makanya saya bilang semoga kedepannya dari pemerintah setempat bisa berkolaborasi mungkin dengan para akademisi maupun juga stakeholder lainnya, bahkan juga mungkin ada investor lain yang bisa mungkin masuk ke dalam sini, gimana Pak?
0: Ya, kita terbuka.
1: Terbuka?
0: Ya, kita terbuka dengan investor yang memang ingin mengembangkan pariwisata di baru, dan itu sudah mulai terlihat di mana ya investor-investor yang di bidang kepariwisataan sudah mulai masuk di baru. Ya,
1: okay.
0: Untuk mengeksplor alam lebih tepatnya.
1: Oke, okay. Tidak terasa juga sudah hampir sejam kita berbincang bersama Kak Dir. Terima kasih atas waktunya ya. Sudah menyempatkan hadir bersama RRI dan juga Pak Kadis, Pak Mus. Baiklah pemirsa dan pendengar RRNet dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya bersama Bapak Mus selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga Kabupaten Baru, dan juga ada Kak Dir selaku akademisi sudah hadir bersama kami di RRNet. Dan pemirsa dan pendengar RRNet dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Syahreni pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga je terita-terita ko HP we sapo.
1: Masapa sapa berita ka? Miguel ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mah ko media sosial le. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balle ta baca, biar ga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ko mangkut
0: teh. Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau ka bawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: FM Pro 4 RRI Makassar, Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sobat Budaya, untuk kali ini awal perjumpaan kita, energi terbarukan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama teman-teman saya dari Universitas Negeri Makassar, ada Ines, ada juga Sri, serta ada Dila. Nah, seperti apa informasinya yang akan membahas terkait energi terbarukan, jangan kemana-mana. Kita langsung aja serahkan sama tiga teman saya yang cantik-cantik. Silakan.
4: Halo pendengar Pro 4 yang setia, saat ini kita akan membahas tentang energi terbarukan. Nah, energi terbarukan adalah solusi untuk energi masa depan. Energi terbarukan adalah konsep yang semakin mendapatkan perhatian di tengah kekhawatiran akan keterbatasan sumber daya alam dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Dengan peningkatan kesadaran akan perlunya beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan, energi terbarukan menjadi sorotan utama dalam upaya mengatasi tantangan energi global. Saat ini kita akan membahas secara mendalam tentang apa sih itu energi terbarukan, terus bagaimana sih cara kerjanya, dan mengapa menjadi solusi inovatif untuk masa depan energi.
5: Oke, baik. Nah, akan saya lanjutkan dengan apa itu energi terbarukan, sahabat budaya. Nah, energi terbarukan atau dikenal juga sebagai energi hijau atau energi bersih, merujuk pada sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami. Sumber daya alam ini termasuk sinar matahari, angin, dan air. Yang membedakan energi terbarukan dari sumber energi konvensional seperti minyak bumi dan batu bara adalah bahwa sumber daya alam yang digunakan tidak habis atau dapat diperbarui dalam waktu yang relatif singkat.
6: Baik sahabat budaya, bagaimana sih energi terbarukan bekerja? Yang pertama ada energi matahari. Energi matahari dimanfaatkan melalui panel surya yang menangkap radiasi matahari dan mengubahnya menjadi listrik atau melalui proses fotovoltaik. Yang selanjutnya itu adalah energi angin. Turbin angin memanfaatkan energi kinetik dari angin untuk menghasilkan listrik. Ketika angin menggerakkan bilah-bilah turbin, energi kinetik tersebut diubah menjadi energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi bersama kami di Energi Terbarukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi air. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi potensial air yang disimpan di bendungan atau sungai untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Selain itu, energi ombak dan pasang surut juga dimanfaatkan dalam teknologi energi terbarukan.
1: Iya, ada juga keuntungan energi terbarukan. Yang pertama, ramah lingkungan. Salah satu keuntungan utama energi terbarukan adalah bahwa mereka jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi konvensional. Mereka menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada emisi gas rumah kaca atau polusi udara. Nah, kemudian keuntungan yang kedua ada sumber daya yang tak terbatas. Sumber daya alam yang digunakan dalam energi terbarukan seperti sinar matahari, angin, dan air adalah sumber daya yang tak terbatas dan tentunya dapat diperbaharui secara alami.
2: Nah, dilanjutkan dengan kemandirian energi. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan yang ada secara melimpah di alam, negara-negara dapat mengurangi ketergantungan mereka pada impor energi dan meningkatkan kemandirian energi mereka. Nah, ada juga ini penciptaan lapangan kerja. Industri energi terbarukan telah menciptakan jutaan lapangan kerja di seluruh dunia, mulai dari pembuatan, instalasi, hingga pemeliharaan infrastruktur energi terbarukan.
0: Baik sahabat budaya, adapun biaya operasional rendah. Meskipun biaya investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan dapat tinggi, biaya operasionalnya cenderung lebih rendah daripada sumber energi konvensional karena sumber daya alamnya yang gratis. Adapun tantangan energi terbarukan, salah satu tantangan yang sering terabaikan dalam memastikan bahwa implementasi energi terbarukan memberikan manfaat yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Ini termasuk memastikan akses yang sama terhadap teknologi dan manfaat ekonomi dari energi terbarukan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap komunitas yang memungkinkan terpengaruh oleh pembangun infrastruktur energi terbarukan.
1: Ya, energi terbarukan memiliki potensi besar untuk menjadi sumber energi utama di masa depan. Dengan terus meningkatnya inovasi dalam teknologi energi terbarukan, seperti peningkatan efisiensi panel surya dan turbin angin, serta pengembangan bahan bakar biomasa yang lebih efisien, energi terbarukan akan menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kelong berikut ini.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
7: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
6: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
7: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
6: Gotong royong kan, Bun?
7: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kebersamaan.

0: Oke, baik sahabat budaya, sebagai penutup dari rangkaian pembahasan pada hari ini, saya akan memberikan kesimpulan. Nah, energi terbarukan adalah solusi inovatif yang menjanjikan untuk masa depan energi global. Dengan keuntungan seperti ramah lingkungan, ketersediaan yang tak terbatas, dan potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, energi terbarukan telah menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional yang terbatas dan merusakkan. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, potensi energi terbarukan untuk mengubah lanskap energi global tidak dapat diragukan lagi. Dengan terus mendorong inovasi dan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang.
1: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, itu dia informasi yang telah dihadirkan di ruang dengar Anda ya, bersama rekan saya tadi ada Ines, Dila dan Sri. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang saat ini mendengarkan terus Pro 4 RRI Makassar. Oke, selanjutnya kita akan jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witifit.com, hingga saat ini

manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Kabaratna Pro 4.
4: Sobat budaya, Makdo Jabine adalah ritual adat suku Bugis di Sulawesi Selatan berupa tradisi jaga malam untuk menghormati benih padi sebelum ditanam. Ritual ini mencerminkan hubungan spiritual mendalam antara petani Bugis, alam, dan keyakinan mereka terhadap kelestarian pangan.
3: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini menyapa lagi, berjumpa Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di acara Teras UMKM, kita sudah kedatangan narasumber di studio seperti biasanya sahabat budaya. Narasumber kita merupakan seorang owner. Nah, yaitu owner Bakso Mbak Mita di acara Teras UMKM kita bersama Kak Hermita dengan topik yaitu berkreasi dari dapur rumahan. Kira-kira bagaimana pembahasan kita dengan owner Bakso Mbak Mita? Jadi penasaran nih sahabat budaya. Oke, kalau begitu daripada kita berlama-lama nih sahabat budaya, langsung aja kita menyapa untuk Kak Hermita. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Hermita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Dewi.
0: Hai, gimana kabar hari ini?
1: Syukur alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana perjalanannya, jauh atau dekat?
1: Alhamdulillah saya tinggalnya di Daya.
0: Daya
1: ke Jalan Riwuraknya ya lumayan.
0: Lumayan ya.
1: Bisa dipangkas lewat tol.
0: Bisa dipangkas lewat tol. Masya Allah. Jadi ini terhindar dari kemacetan juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berkreasi dari dapur rumah nih Kak Mita ya. Bakso Mbak Mita. Ini saya pernah mencicipi baksonya satu sekolah yang kebetulan di sana ada kegiatan di salah satu sekolah di Kota Makassar ya. Wih, enak baksonya. Daripada kita penasaran, kita langsung aja dengan pertanyaan dengan bersama owner dari Bakso Mbak Mita. Iya, Kak Hermita. Bagaimana awal mula munculnya ide untuk memulai usaha tak dari dapur rumahan ini, Kak?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya sebenarnya orang tua saya itu punya usaha bakso, bakso frozen. Nah, terus sempat saya break untuk ngurus anak-anak di rumah. Nah, sembari ngurus anak-anak di rumah, ya saya bingung, saya mau buat apa ini di rumah? Saya terbiasa sibuk, terbiasa berkegiatan. Terus coba deh buat kira-kira apa ya? Apa yang bisa saya buat dari rumah? Oh iya, saya ingat ada saya skill yang ya ala kadarnya lah buat bakso. Buat itu alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sebenarnya karena nggak tahu mau buat apa di rumah, selesai kurs anak-anak, sekolah dan segala macam, wah apa nih yang bisa saya buat dari rumah, bisa berkreasi, bisa produktif. Ya, bakso.
0: Iya, iya. Oke, apa yang membuat kita ini memilih dapur rumah sebagai tempat untuk memulai usaha, tak, Kak?
1: Kenapa saya pilih rumah? Sebenarnya karena awalnya memang saya untuk fokus ngurus anak. Jadi kegiatan saya lebih banyaknya itu di rumah. Nah, rumah identik ibu-ibu ya dapur.
0: Betul.
1: Jadi apapun yang saya kegiatan itu di rumah, anak-anak itu, ibu saya mau makan ini, terus dicoba. Kenapa ibu enggak buat saja, enggak jual saja? Nah, sebenarnya itu juga awal pencetusnya karena anak-anak saya, "Ih, ini enak ibu, coba ibu jual." Jadi itu kadang sebenarnya awalnya juga.
0: Awalnya seperti itu ya. Dari keluarga. Akhirnya bisa membuat usaha seperti ini.
1: Iseng-iseng berhadiah.
0: Karena memang ini kegiatan itu kebanyakan di rumah ya. Jadi sekalian pakai dapur rumah
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: ya Kak.
1: Iya betul, dapur rumah.
0: Oke. Produk makanan atau minuman apa yang pertama kali Anda coba buat untuk dijual?
1: Pertama kali itu bakso kasar.
0: Bakso kasar ya.
1: Jadi itu hari ada customer lama di toko orang tua itu tanya gini. Kak, bakso kasar itu kayak bagaimana? Nah, kebetulan si customer yang lama ini dia tinggalnya di Papua.
0: Papua.
1: Salah satu kabupaten di Papua. Terus saya jelaskan lah, bakso kasar itu teksturnya seperti ini Kak, kasar, kenyal, warnanya gini-gini. Dia bingung, bagaimana itu Mbak? Atau tunggu, saya coba buat. Sebenarnya sih bingung juga gimana caranya ya. Jadi komunikasi sama mama. Bagaimana caranya buat ini? Kayak gini. Ya sudah, alhamdulillah semenjak dari itu juga awalnya dari bakso kasar, bakso halus, bakso tahu, bakso kotak. Dari awalnya tuh cuma satu varian, 4 varian. Alhamdulillah sekarang sudah ada 9 varian.
0: 9 varian
1: bakso frozen.
0: Luar biasa.
1: Homemade semuanya.
0: Ya. Sebentar kita akan bahas 9 varian tersebut.
1: Siap.
0: Oke, okay. Brand yang dimiliki yaitu Bakso Mbak Mita. Yes. Kenapa sih memilih nama brand itu, Kak?
1: Awal cari namanya itu bingung ya, bingung. Apa karena nama, terus apa ya? Namanya apa ya? Oh, kan nama saya Mita, oh, itu aja deh, bakso Mbak Mita, bakso Mbak Mita. Nah ini juga sebenarnya kadang orang bilang Mbak Mita orang Jawa apa? Karena kan namanya Mbak, gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya bilang, sebenarnya saya orang Sulawesi asli. Sebenarnya orang Sulawesi Bapak Bugis, Mama Makassar. Mm-mm. Cuman karena semenjak dulu tuh sering diusaha Bapak itu karena jualnya bakso identik dengan Jawa, terus pembeli-pembeli dulu itu sering lihat kalau saya itu katanya muka-muka Jawa.
0: Muka Jawa.
1: Jadi sering dipanggil Mbak. Nah, kenapa enggak sekalian saja Mbak Mita? Kalau artis ada nama panggungnya ini, Mbak Mita.
0: Mbak Mita ya.
1: Mbak Mita.
0: Jadi terinspirasi dari nama, pakai nama ditambah Mbaknya gitu ya, Kak ya. Mbak Mita karena wajahnya itu mirip-mirip orang Jawa. Saya juga pertama mikir orang Jawa, kimukata nah.
1: Bugis.
0: Ternyata tuh Bugis ki, Togi. Masyaallah. Luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang mendirikan usaha bakso Mbak Mita, ini tuh sejak kapan didirikan usaha bakso Mbak Mita, Kak?
1: Ini bakso Mbak Mita ini dari rumahan sekitar 2 tahun lalu. Mulai fokus ngurus anak-anak dari rumah. Ada customer itu sekitar 2 tahun lalu.
0: Berarti baru dong, Kak?
1: Baru.
0: Iya. 2026 sekarang, 2000, berarti kita 2024.
1: Yes.
0: Oh, oke. Okay. Baru saja ya.
1: Kalau bayi masih belajar jalan, masih jatuh-jatuh.
0: Tapi lumayan lah. Ini sudah kayak mulai dikenal gitu ya, Kak ya, karena
1: alhamdulillah.
0: Dipanggil di sekolah-sekolahan juga, yes, gitu. Pokoknya ada kegiatan apapun itu pasti ya, Kak ya. Sudah siap gitu. Nah, oke. Okay. Apa saja yang ditawarkan oleh Bakso Mbak Mita ini, Kak?
1: Sebenarnya awalnya Bakso Mbak Mita ini saya cuman fokus ke bakso frozen.
0: Bakso frozen.
1: Okay. Berbagai varian. Nah, terus seiring berjalannya waktu, teman-teman yang sudah coba untuk bakso frozen ini bertanya, Mbak Mit, kira-kira kalau ini untuk catering bisa enggak ya? Buat saya enggak sempat lagi buat siapkan di rumah, bisa enggak kalau saya terima ready to eat gitu. Oh iya, boleh-boleh. Saya boleh-boleh. Bismillah. Awalnya selalu begitu, iseng-iseng bisa ya. Jadi sekarang merambah ke frozen, catering juga, catering acara juga. Family gathering, arisan, pernikahan boleh, event-event olahraga juga boleh, alhamdulillah.
0: Oke, jadi ini bukan selain frozen, karena awalnya frozen gitu,
1: iya.
0: Akhirnya menjadi catering. Jadi kalau ada yang butuh yang namanya acara-acara pernikahan atau acara akikah, acara
1: betul,
0: arisan itu siap ya.
1: Siap, insyaallah.
0: Iya, jadi kalau misalkan orang butuh yang namanya Mbak Mita, saya mau ini untuk acara saya ini, apakah hamin 1 atau hamin 2 atau hamin berapa itu, Kak?
1: Sebenarnya kalau bagusnya sih seminggu sebelumnya ya, karena kebetulan saya masih cuman beberapa, saya yang buatnya semuanya saya, ada di dia, dibantu sama adik juga. Terus untuk prepare itulah waktunya, karena memang ini betul-betul homemade, diproduksi di rumah, jadi saya harus menyesuaikan dengan jadwal anak-anak.
0: Benar.
1: Antar jemput anak sekolah, urusan yang lain, ya begitu.
0: Jadi luar biasa memangnya, ini harus memang yang namanya selain harus mendirikan usaha ini dengan sendirinya, ini harus menjadi ibu yang luar biasa juga, ready ya buat anak-anaknya. Jadi ini yang saya melihat di depannya Kak Mita itu ada produk apa saja nih, Kak? Karena ada bermacam-macam ini. Saya lihat, bukan selain bakso, ada apa aja nih, Kak?
1: Yang saya bawa sekarang ini ada varian bakso bulat. Sekarang kan ada 9 nih. Ada bakso bulat, ada bakso kasar, bakso tahu, bakso kotak, bakso keju, bakso telur puyuh, bakso tahu keju. Apalagi banyak bakso mix. Jadi ini bakso mix biasanya kan orang mau coba coba semuanya
0: ya,
1: kan?
0: Coba deh beberapa varian. Iya, saya buatlah bakso mix.
1: Mix ya.
0: Nah, terakhir ini lagi ibu-ibu.
1: Ya. Permintaannya ya,
0: permintaannya ibu-ibu lagi. Mbak Mit, saya mau kuah bakso.
1: Ya.
0: Ada yang saset, yang instan kan? Saya enggak mau, saya mau yang frozen, apa yang homemade.
1: Yang homemade.
0: Saya buatkanlah lagi yang homemade.
1: Bumbunya.
0: Bumbunya. Jadi ini bumbunya ini homemade juga buatan saya sendiri. Terus yang terakhir, paling terakhir lagi ini ayam ungkep lagi.
1: Ayam juga ungkep ada. Lagi.
0: Ini teman-teman juga. Jadi sebenarnya bertambahnya varian ini karena permintaan teman-teman juga.
1: Ya.
0: Iya, sesama ibu-ibu lah yang memudahkan mereka menyiapkan sajian di rumah dengan saset. Ya. Ini ada ayam ungkep, ada yang yang ayam ungkep utuh, ada yang paha, jadi ada yang sayap,
1: macam-macam ya.
0: Ini ada lagi masuk listnya. Mbak, nanti buatkan saya ini lagi. Oh, bismillah.
1: Bismillah. Wah, banyak permintaan dari customer, makanya itu diredikan semua gitu ya, Kak ya, luar biasa.
0: Dicoba semuanya.
1: Iya. Kak, ini siapa sih yang membuat produk ini semua? Enggak mungkin sendirilah Kak Mita.
0: Bismillah, saya sendiri.
1: Ah, yang benar.
0: Iya.
1: Dah. Betulan Ki.
0: Betulan Kak, tapi sendiri. Tetap dibantu support systemku, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ada anak-anak kadang kalau pulang sekolah, Nak, dadah kita buat Nak sini. Ya. Tempel-tempel stiker di plastik ya.
1: Tempel-tempel kita nih. Tapi kalau yang pembuatan ini kita sendiri, Kak.
0: Saya sendiri.
1: Luar biasa. Karena kalau misalkan ini kalau yang lain juga membuat karena beda tangan, beda rasa gitu ya, Kak ya. Itu mungkin salah satu pertimbangan ya, Kak.
0: Iya. Kalau ada yang tim yang bantu untuk packing.
1: Packing aja.
0: Packing. Terus apa ya untuk yang itu packing aja kayaknya.
1: Packing aja.
0: Kalau untuk racik dan segala macam masih saya.
1: Kita sendiri ya.
0: Masih saya.
1: Iya. Pasti ini penuh pertimbangan gitu ya. Nanti beda rasanya.
0: Betul. Iya. Karena
1: beda satu ons aja tuh biasa beda.
0: Iya, betul.
1: Kalau bumbunya beda gitu ya, Kak ya. Luar biasa. Oke, seperti itu. Berarti ini agak enggak ribet jika itu membuat sendiri, Kak. Enggak, Ji?
0: Alhamdulillah dibisa-bisakan. Jadi kalau sekarang saya pagi-pagi itu ngurus anak sekolah dulu dan segala macam, kalau semuanya sudah beres, nah baru saya buat bakso ini, frozen ini. Jadi kasarnya kadang mau saya bilang ini bagian dari waktu saya sebagian.
1: Iya.
0: Saya buat di bakso frozen ini. Jadi setelah kadang lah kalau lagi buat, tiba-tiba telepon lagi, ibu anaknya sudah pulang sekolah, simpan dulu,
1: jemput
0: anak
1: sekolah lagi, lanjut lagi. Wah, gitu. Luar biasa memang. Ini namanya Wonder Woman. di antara dari produknya bakso Mita ini, Kak, ya, apa yang paling reseller, yang paling orang suka gitu loh?
0: Kalau sekarang paling alhamdulillah semuanya ya orang
1: semuanya
0: suka, semua
1: ya?
0: Varian orang suka alhamdulillah.
1: Tapi kalau yang untuk anak-anak muda itu pasti
0: bakso keju.
1: Iya,
0: bakso keju. Nah, saya cerita sedikit
1: jangan
0: bakso kena, keju. Bakso keju ini kan awalnya tuh cuma buat bakso bulat yang original. Terus anak-anak gini, "Ibu, enak kayaknya, Bu, kalau bakso tak ada kejunya."
1: Iya.
0: Oh iya. Jadi saya buatlah lagi tuh bakso keju. Jadi ceritanya untuk tester produk di rumah itu anak-anak, anakku. Jadi kalau anakku sudah, oke nih ibu enak nih. Saya sudah berani jual. Terus sudah ada bakso keju, ada tahu. Terus bilang lagi, "Ibu, enaknya kalau ada tahu keju tuh kayaknya tuh lumer, meleleh."
1: Iya,
0: Ibu.
1: Sih.
0: Oh begitu, Nak. Iya, Bu, pernah saya lihat begini. Oh, saya buatlah lagi. Jadi ceritanya apa ya? Masukan itu dari seleranya anak-anak.
1: Iya, benar.
0: Seleranya anak-anak, terus seleranya kadang permintaan teman-teman sesama ibu-ibu, apalagi nih Mbak Mit gini-gini. Jadi itu semua masukan-masukan yang menambah varian produk sampai saat ini.
1: Oke. Gitu. Ya. Karena selama ini yang saya lihat itu bukan cuma anak-anak muda yang suka bakso keju, tapi anak kecil juga.
0: Yes.
1: Saya punya bocah itu usia sekitar 5 tahunan gitu ya. Dia lebih suka kalau makan bakso itu bakso keju.
0: Yes.
1: Bakso keju. Terus, kenapa cari bakso keju? Kok tahu jika itu keju? Lagi saya tahu, Ji. Dia suka makan itu bakso keju. Terus yang itu juga yang di Asar Center kan, itu juga suka yang bakso keju. Itu ternyata suka ya bakso keju semua. Tapi selama ini yang saya lihat itu bakso yang ada varian kejunya itu cuma bakso saja. Kalau untuk tahu bakso keju belum.
0: Iya, jadi makanya
1: belum pernah saya temukan.
0: Makanya sini saya buat bakso tahu keju, tapi saya pakai kejunya yang lumer.
1: Yang
0: jadi
1: lumer,
0: jadi
1: nyaman.
0: Jadi saat kita makan itu hangat-hangat, kita buka tuh kejunya yang lumer. Saya yang pakai keju
1: bajunya yang lumer.
0: Yang itu Mine Dede suka anak-anak biasa. Iya. Mami, mami, wow. Iya,
1: gitu kejunya lumer. Kalau yang yeah, untuk varian bakso saya pakai keju yang cheddar. Jadi oh, cheddar, saya agak bedakan.
0: Deh, tapi memang lumayan deh. Pasti juga agak mahal gitu yang kayak yang gitu ya, Kak, yeah, yang cheddar.
1: Alhamdulillah ya. Kalau dilihat mungkin sebentar.
0: Karena wah, kok premium ya?
1: Iya, saya pakai daging sapi lokal. Jadi setiap saya mau buat itu, saya punya langganan sendiri pemotong sapi.
0: Dia memang belum pidi bah, ditanya itu nak bahas.
1: Iya iya iya iya iya. Jadi memang saya pakai bahan-bahan yang apa ya? Namanya naluri ibu, kita ingin selalu memberikan yang terbaik untuk
0: betul,
1: anak.
0: Betul, karena bukan selain untuk dijual, kan pastilah untuk keluarganya anak, kita juga yang mau makan gitu ya, Kak ya.
1: Jadi tiap saya buat itu semalam saya buat bakso tahu keju. Yeah. Masih sementara buat ibu, sudah ada yang masak, ibu makan, Kak. Iya, jadi makan. Jadi kayak alhamdulillah mama tak penjual bakso aman ki makan bakso.
0: Betul.
1: Aman ki pembeli bakso.
0: Aman ki. Karena kan orang sekarang itu kalau dibilang bakso itu siapa sih yang tidak suka bakso?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tidak ada yang tidak suka bakso. Semuanya pada suka siapapun itu. Mungkin orang mungkin anak kecilku saja itu yang dia suka makan bakso. Bagaimana kalau yang lainnya ya? Oke. Apakah ada perbedaan produk bakso Mbak Mita ini dengan produk bakso lainnya? Ya itu tadi kan.
1: Yes. Kalau untuk perbedaan saya fokus pakai yang bahan-bahan memang yang berkualitas ya
0: premium
1: jadi,
0: ya Kak.
1: Saya pakai daging sapi lokal jadi saya memang punya langganan daging sapi itu saya selalu request ke pemotong sapi saya mau daging sapinya itu yang baru disembeli
0: disembeli subuh
1: pagi saya ngambil itu yang saya buat kalau saya ambil produksi itu hari itu juga kalau tidak sesuai sama dengan
0: harapan
1: kriteria daging yang saya harapkan saya nggak ambil, mending saya tunda untuk produksi besoknya saat ada daging yang bagus. Karena apa ya, saya selalu merasa bahwa apa yang saya sajikan, apa yang saya jual, seperti apa yang saya makan dengan anak-anakku.
0: Iya, betul.
1: Nggak mau asal-asalan.
0: Jadi diukur sama diri kita yang mau makan juga.
1: Betul.
0: Jangan sampai kita membuat produk tersebut, tidak diukur sama diri kita kan.
1: Ada istilah itu biasanya Kak, jangan pernah menjual sesuatu yang tidak ingin kau makan atau gunakan. Jadi itu kayak di alam bawah sadarku bahwa setiap jadi setiap saya buat itu Kak, saya akan ngicip quality controlnya. Kayak seperti itu. Jadi sudah masuk. Lanjut. Kalau tidak ini saya enggak jual. Saya pernah gitu. Ada satu batch saya buat. Bakso kasar saya buat satu batch itu tidak sesuai dengan biasanya. Saya enggak jual.
0: Begitu ya, Kak ya. Wih, kerennya. Oke. Mantap lah. Apakah keterampilan memasak menjadi modal utama dalam memulai usaha ini, Kak?
1: Keterampilan ya. Keterampilan apa adanya.
0: Keterampilan ala kadarnya. Ala kadarnya awalnya gitu.
1: Ya, sampai awalnya. Sekarang ala kadarnya juga, Kak.
0: Ini saja nah hebat mo. Jadi harus tapi haruslah memiliki walaupun seadar ala kadarnya yang kakak bilang. Tapi lama-lama itu bisa lah gitulah.
1: Kembali itu lagi Kak, karena memang orang tua saya memang punya usaha bakso sebelumnya. Jadi sedikit banyak saya dapat belajar dari situ, insight dari situ, pengalaman dari situ. Nah, jadi sekarang ini saya membuat brand baru sebenarnya. Kalau orang tua kan sudah punya brand sendiri. Alhamdulillah mereka sudah 20 tahunan lah mereka.
0: Apa nama brandnya orang tua?
1: Kalau di daerah Daya, Bakso Das.
0: Bakso Das ya?
1: Iya.
0: Itu di daerah mana itu, Kak?
1: Daerah Pasar Daya, Kak.
0: Pasar Daya ya. Oke.
1: Di situ ada jual ayam potong, penggilingan bakso frozen.
0: Ya, jadi enak dong kolaborasi sama orang tua.
1: Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya mau beli bahan-bahan juga di tempatnya orang tua.
0: Masya Allah, benar.
1: Gitu. Jadi kadang saya tanya, ini bahannya ini bagusnya dicampur sampai bagaimana racikannya supaya ini.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau orang tua aku lebih menyasar segmennya. Sebenarnya kalau orang tua aku tuh menyasar segmennya yang middle low.
0: Oh, middle low ya.
1: Yes, karena harganya dia varian 20-25 ribuan per pack. Nah, kalau saya menyasar middle up lah kali ya, mm-hmm. karena mm-hmm. varian saya mulai dari harga 45.000 mm-hmm. sampai 110.000.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi itu juga awal tantangannya.
0: Itu per pack itu isian per pack, berapa?
1: Ada yang isi apa namanya 500 gram per mm-hmm. pack, mm-hmm. Ada yang isi 1 kilo per pack.
0: Oke. Okay. Iya,
1: jadi kena ada ya 110-120.000 mm-hmm. per kilo.
0: Mm-hmm. Jadi beda dengan iya. Dari orang tuanya
1: iya,
0: kita.
1: Jadi saya belajar dari situ, okay. keluar dari zona nyaman, belajar buat brand sendiri.
0: Mantap.
1: Dengan apa ya, preferensi rasa yang mm-hmm. saya mau, selera anak-anak, ya hadirlah bakso Mbak Mita.
0: Oke. Okay. Baik, Kak Mita, sebelum kita lanjut lagi okay. perbincangan kita dengarkan lagu dulu ya, Kak ya, biar yeah. kita lebih semangat lagi.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya,
4: Sulawesi Selatan.
5: Kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dan tentunya owner Bakso Mbak Mita, ada Kak Hermita. Halo. Di program acara Teras UMKM. Halo Kak, lanjut.
6: Halo,
5: lagi ya Kak ya.
6: Yeah.
5: Oke, okay. Baik, kita lanjut lagi nih obrolan kita terkait dengan berkreasi dari dapur rumahan gitu ya Kak ya. Oke, okay. Selanjutnya apa tantangan terbesar saat pertama kali menjalankan usaha dari dapur rumahan Kak?
6: Membagi waktu. Membagi waktu antara ibu rumah tangga, ngurus anak, suami, dan ingin tetap berkreasi. Apa ya? Jadi itu ya sebenarnya tantangannya, membagi waktu.
5: Membagi waktu, yes. Ya, karena ini antara ibu rumah tangga dengan pelaku usaha UMKM. Nah, itu yang bikin kita bingung gitu ya. Harus membagi waktu dengan apakah siapakah yang menjemput anak sekolah,
6: ya, betul.
5: Kegiatan dari anak-anaknya Kak Mita gitu ya. Dan harus juga kita fokus dengan usaha tak ya. Karena kalau kita gak fokus juga sama jika
6: betul.
5: Di ya. Ya, ya, ya, ya.
6: Jadi tadi sebelum kesini juga masih ngurus anak-anak siapa yang jemput.
5: Ya sih sempat bagus teleponan ya.
6: Siapa yang jemput ini, siapa yang jemput ini. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah ya. Aman,
6: aman ya. Insya Allah.
5: Oke, insya Allah. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menjaga kualitas rasa agar tetap key konsisten?
6: Saya selalu berawal dari bahan ya. Saya percaya kalau bahannya kita pakai bahan yang bagus, yes, insya Allah bagus. Daging sapi yang saya gunakan memang harus yang sapi lokal,
5: sapi
6: yang
5: lokal.
6: Belum apa ya, fresh, belum masuk pendingin. Jadi yang disembeli subuh itu yang saya produksi. Terus pakai bahan-bahan yang berkualitas menurut saya ya, tanpa pengawet, tanpa obat-obatan segala macam. Karena saya kembali lagi, saya juga mau makan.
5: Ya, keluarga juga mau makan.
6: Jadi saya
5: ya,
6: harus sehat untuk saya, anak-anakku, orang lain, dan enak. Mudah-mudahan semua rasanya bisa diterima orang.
5: Insya Allah ya. Aku aja udah coba, aku terima. Terima, ku terima.
6: Alhamdulillah
5: ya. Alhamdulillah. Oke, bagaimana? Oke, lanjut lagi. Apakah bahan bakunya termasuk sulit didapatkan atau sudah ada langganan untuk mendapatkan bahan bakunya itu Kak?
6: Kalau bahan baku alhamdulillah sudah ada.
5: Sudah ada
6: langganan juga. Cuman sekarang ini bahan-bahan semuanya naik Kak.
5: Bahan-bahannya semuanya naik.
6: Iya, semuanya naik.
5: Harga
6: harga daging naik, harga tepung tapioka naik, bumbu-bumbu naik, ya semuanya naik. kemasan plastik naik.
5: Iya betul.
6: Terus dan hargaku masih tetap hari yang sama, harga yang lama.
5: Oh iya iya. Jadi tidak ada perubahan.
6: Belum ada perubahan. Ini juga kemarin berpikir sama suami naik nggak ya? Karena aku pikir gini. Namanya selalu saya selalu pakai insting ibu-ibu ya.
5: Iya, insting ibu-ibu.
6: Jadi ada kenaikan sedikit saja itu ibu pasti berpikir, "Ih, naik nih lagi." Naik padahal sebenarnya naik ini karena memang adanya harga kenaikan. Cuman ya ya berdoa saya semoga lancar. Pengalinya banyak, jumlahnya banyak. Itu saja. Karena iya artinya biar sedikit ya, mungkin nilainya sedikit tapi kalau returnnya orang sering order,
5: betul.
6: Ordernya lancar ya kan, itu saja. Itu lancarnya yang kita cari.
5: Ya lancarnya gitu ya, walaupun sedikit untungnya tapi lancar.
6: Alhamdulillah.
5: Oke. Nah, dari dapur rumahan, bagaimana proses penjualannya kak? Apakah ada toko khusus tak? Atau ada sistem catering atau bagaimana kak?
6: Kalau proses penjualannya sebenarnya ini dari rumah, online. Saya online, saya jualannya dari sosial media saya pribadi. Dari WhatsApp, dari Instagram saya. Terus membuat sosmed untuk jualan juga. Yang di Instagram, Bakso Mbak Mita. Di add ya, underscore bakso, add Mbak Mita.
5: Oke, jadi iya, ini disitu. ada peran dari media sosial yang membantu memperkenalkan produk dari dapur rumahan ini ya kak ya.
6: Dan dari ini teman juga sebenarnya sih, dari mulut ke mulut sebenarnya.
5: Media sosialnya tadi bisa diulang nama media sosialnya?
6: Nama media sosialnya itu di Instagramnya.
5: Instagram
6: bakso underscore Mbak underscore Mita.
5: At bakso underscore Mbak underscore Mita. Oke. Terus kalau yang dari Facebook ada juga?
6: Facebook belum ada. Saya masih pribadi saja. Jadi saya sekarang lebih bermain di WhatsApp sama Instagram saja.
5: WhatsApp sama Instagram.
6: Next, semoga saya bisa berani dan di TikTok. Karena saya belum bernyali.
5: Belum ada di TikTok ya kak ya?
6: Sebenarnya ada, cuman saya jarang main di situ. Saya belum bernyali untuk live.
5: Padahal kalau di TikTok itu lebih
6: banyak. Iya. Kalau adik saya yang orang tua itu dia lebih aktif di TikTok. Alhamdulillah dia lebih gencar dia pemasarannya.
5: Oh jadi adik tak juga ya?
6: Adik. Jadi sekarang usaha orang tua itu
5: turun semua
6: di handle sama adikku, adikku yang kuliah.
5: Keren.
6: Jadi dia itu lebih sering live seperti itu. Kadang saya juga mau memberanikan diri, cuman kadang ini naluri ibu-ibuku sudah, aduh malu kak.
5: Jengki malu. Kayaknya ini harus memang bangun rasa kepercayaan diri.
6: Bismillah, semoga setelah dari sini saya belajar untuk percaya diri.
5: Harus dong percaya diri. Awal mulanya harus yang muncul percaya diri itu di sini lah.
6: Ya,
5: jadi nanti untuk selanjutnya harus lebih percaya diri lagi gitu ya kak ya. Oke, konten seperti apa yang paling efektif untuk mempromosikan produk UMKM Bakso Mbak Mita kak?
6: Kalau yang selama ini saya jalankan itu kontennya saya kadang buat produk kalau lagi produksi produksi ini cara pembuatannya, ini pengemasannya, kadang saya itu atau kadang saya lagi belanja di pasar, saya videoin semua bahan-bahan yang saya beli, yang bahan saya pakai. Gitu. Jadi orang bisa melihat bahan yang ini dia pakai, daging ini dia pakai, masaknya begini, packingannya begini itu. Atau kalau ada yang order pengiriman itu semua kadang saya konten.
5: Jadi semuanya konten-konten apa yang dilakukan gitu ya
6: itu.
5: Dari belanja pembuatan juga.
6: Wih,
5: keren ya, jadi orang yakin gitu dia Jito yang bikin.
6: Saya bikin makan sendiri, anak sendiri, jadi alhamdulillah. Mari di order.
5: Nah, mari di order. Kira-kira nomor berapa yang bisa dihubungi kak? Kalau misalkan ada yang penasaran dengan bakso Mbak Mita ini yang ada kejunya,
6: boleh chat di WA 0821-8816-823 atau di Instagram tadi @bakso_mbak_mita.
5: Oke, bisa dicoba diulang WhatsApp-nya?
6: WhatsApp-nya di 082-188-168-123.
5: Oke, sip lah. Bagaimana cara tak membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dibuat dari dapur rumahan?
6: Kepercayaan ya, ini agak-agak berat sebenarnya kepercayaannya orang. Jadi kembali lagi saya selalu di kepala saya itu apa yang saya jual itu apa yang saya makan.
5: Yeah.
6: Jadi saat membuat itu saya akan saya akan beberapa sampel saya makan dulu.
5: Makan dulu ya, ya Kak.
6: Bentuk
5: ya,
6: quality controlnya saya. Oh ini rasanya sebegini. Yeah. Oh ini segini. Oh ya oke okay, layak jual.
5: Oke.
6: Okay. Oh ini tidak. Jadi ya bismillah yang saya jual memang insya Allah ini apa bisa nih dimakan sama ya, orang.
5: Betul.
6: Iya,
5: layak lah.
6: Iya, alhamdulillah dan mungkin dari situ mereka cerita pengalamannya membeli bakso Mbak Mita, makan ya, bakso Mbak Mita dari ya, teman ke teman. Oh, ada loh bakso ini gini-gini. Alhamdulillah.
5: Oke, okay, sip lah. Nah, ini ada beberapa produk dari bakso Mita ini. Ya. Itu kisaran harganya berapa-berapa, Kak? Karena ini kan ada bermacam-macam. Ya.
6: Sekarang ini bakso Mbak Mita ada 9 varian, okay, ada 9 varian. Jadi range harganya itu dari harga Rp45.000 per pack isinya 500 gram sampai ada bakso mix yang tadi itu isinya 1 kilo, harganya ya, 110.000. Jadi kalau mau lebih lengkapnya boleh chat atau di Instagramnya nanti kita chat sama Mbak Mita ya.
5: Oke. Okay.
6: Saya spill lebih banyak di sana.
5: Mantap lah. Kak Mita, apakah Kak Mita pernah mengalami kegagalan atau produk tidak laku dan bagaimana cara menghadapinya?
6: Ya pernah.
5: Pernah ya.
6: Terakhir itu apa ya? Saya buat bakso yang bakso kasar itu Kak tadi.
5: Iya. Ya.
6: Mungkin apa ya? Namanya masak. Mungkin ada yang harusnya tuh begitu adonan diolah harus kan didiamkan dulu. Didiamkan dulu. Nah pada saat itu saya tidak diamkan.
5: Langsung
6: saya bulat-bulatin. And then ternyata hasilnya beda. Teksturnya
5: begitu,
6: beda.
5: Dia.
6: Iya. Jadi. Dari situ awalnya saya bilang, oh saya mau mempersingkat waktu produksi saya sebenarnya pada saat itu. Ternyata dengan saya mempersingkat waktu produksi menurut saya lebih hemat waktu dan tenaga. Ternyata beda hasilnya
5: beda, Kak,
6: dari yang sebelumnya. Jadi saya bilang, oh no, ini tidak layak untuk layak untuk dijual. Setelah saya bilang, oh no, jadi saya skip itu tidak dijual.
5: Jajan nggak dijual
6: ada kadang jadi batch itu saya periksa makan ada yang belum oke saya jual yang tidak
5: oke seperti itu ya ya pengalaman kadang, jadi pelajaran
6: ya, jangan pernah apa ya jangan pernah mengkhianati proses sebenarnya pelajaranku saat itu
5: iya,
6: mau jalan pintas akhirnya salah
5: ya
6: sabar
5: itu, ya, jadi butuh namanya kesabaran ya,
6: betul pelajaranku saat itu sabar
5: iya. Oke, okay. Apa strategi Anda agar usaha dari dapur rumahan ini bisa terus berkembang dan memiliki pelanggan tetap?
6: Alhamdulillah sekarang apa ya, strateginya lebih banyak mungkin sekarang mendengar pelanggan-pelanggan, kadang saya tanya gimana Kak rasanya, terus Mbak bisa dong buat varian yang lain lagi, Mbak bisa dong buatin ini lagi, jadi kayak lebih mendengar aspirasi.
5: Iya.
6: Aspirasi dari pelanggan-pelanggan dong buatin ini lagi, jadi kayak lebih mendengar.

0: iya, di otakku bagaimana caranya ini.
1: Ada ide tapi iya, masih berpikir bagaimana iya, caranya nih.
0: Aduh, bagaimana ini mewujudkan ide dari anak-anak ini.
1: Iya, cocok ya. Ternyata ini ide-ide memang dari keluarga sendiri gitu, yes, yang pertama. Baru nanti selanjutnya ide dari orang di luar, yeah, gitu ya. Oke. Apa yang menjadi motivasi Anda untuk terus berkreasi meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kak?
0: Motivasi saya adalah menghadirkan makanan yang bisa diolah atau dikonsumsi anak-anak di rumah, keluarga rumah dengan satset. Ya, satset sekarang kan apa ya? Orang butuh cepat,
1: yeah,
0: butuh cepat dan butuh enak yang ringkas. Jadi yeah, kira-kira kalau misalnya mereka teman-teman nge-stok bakso Mbak Mita, anak-anak ibu mau nasi goreng, oh ada bakso bisa diiris-iris,
1: yeah, yeah,
0: terus campuran yeah, nasi goreng, bu saya mau makan ayam goreng, oh ada, tenang ada produk ayam ungkep Mbak Mita tinggal yeah, goreng,
1: ada
0: jadi
1: semua,
0: semuanya ada lengkap. Terus yang tadi ini yang bumbu kuah bakso ini sebenarnya yeah, ini awalnya saya buat juga itu untuk kuah bakso,
1: yeah,
0: nah,
1: tapi
0: ternyata saya tuh hari bisa iseng-iseng untuk buat nasi goreng,
1: bisa
0: enak
1: bisa
0: ya? Wow, ternyata ini juga bisa untuk mie titi, kuahnya jadi tinggal ditumis. Masukkan hewan-hewannya,
1: iya, hewan-hewannya
0: campur iris-irisan apa irisan bakso ini bisa untuk mie titi, mie goreng, mie kuah boleh
1: bisa
0: ini,
1: semua di
0: iya ini
1: bumbu serba bisa.
0: Dan ini apa nggak ada pengawet juga,
1: isinya ini
0: bawang merah, bawang putih dan lain
1: bumbu rahasia tidak boleh
0: di pokoknya dibucurkan. Itu bawang merah, bawang putih, kupas-kupas ulek-ulek, tinggal order di bakso Mbak Mita.
1: Daripada ribet Ki buat ya. Oke, Kak Mita, apa pesan Taini, pesan bagi masyarakat yang ingin memulai UMKM dari dapur rumah sendiri tetapi masih takut untuk mencoba?
0: Apa ya awalnya? Saya selalu minta izin ya, karena kita ini ibu dan istri ya. Saya selalu itu utamakan minta izin dan restu ridho dari suamiku.
1: Masya Allah.
0: Iya. Saya selalu seperti itu, apapun yang saya mau buat, ayah saya bisa enggak ini?
1: Ya,
0: saya
1: ya,
0: buat
1: ya.
0: Bisa enggak saya buat ini dari rumah? Bisa enggak saya jualan dari rumah? Karena sebenarnya saat kita berkegiatan di luar dari kegiatan domestik kita sebagai orang sebagai istri dan istri dan orang tua, kita kan mengambil waktu itu dan mengambil waktu itu berarti ada hak-hak keluarga kita yang kita rembut gitu. Jadi harus Kak minta izin sama suamiku.
1: Oh iya.
0: Kalau suami memang iya boleh, alhamdulillah lanjut. Kalau kadang bilang sudah mi dulu sayang istirahat meki.
1: Iya,
0: jangan
1: meki
0: dulu bikin.
1: You know.
0: Atau yuk dulu jalan-jalan.
1: Gitu tadi. Gitu harus mengerti lah.
0: Atau kadang juga anak-anak, Ibu Sabtu Minggu ada acara tak Ibu?
1: Iya tahu.
0: Atau ada catering tak Ibu? Gitu kadang kan anak-anak berarti Sabtu Minggu saya enggak boleh terlalu ambil job
1: gitu ya.
0: Karena anak-anak ada
1: butuh
0: satu kejadian
1: juga.
0: Ada satu kejadian lucu Kak sebenarnya.
1: Apa itu Kak?
0: Yang terakhir kemarin itu acara apa ya? Catering penerimaan rapor.
1: Iya.
0: Itu juga agak-agak lucu menurutku sih.
1: Kenapa itu?
0: Karena penerimaan rapor itu kan hampir serentak ya. Serentak.
1: Benar.
0: Nah ini ya anakku itu hari terima rapornya hari Jumat.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: kan sekolahnya itu Senin sampai Jumat, Sabtu libur. Oke lah, terima rapor sekian ya, oke. Nah di sekolah juga di kelas itu ya lumayan akrab lah sama ibu-ibu di kelas.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada ini customerku telepon chat, Mbak Mit bisa enggak nanti catering di acara sekolahannya anakku? Oh iya acara apa Kak? Terima rapor bla bla bla bla bla. Oh iya, berapa pack dan segala macam. Oke, deal sudah. Dia DP lah. Oh, sudah DP. Ternyata Kak bersamaan sama terima rapornya anak di sekolahku.
1: Jadi, apa yang dilakukan ini, Kak? Terjadi seperti itu, apa yang terjadi?
0: Ya, kembali lagi minta izin sama suami, apapun itu.
1: Ya,
0: ternyata saya salah schedule. Minta izin sama suami, deal. Oke, dia handle anak, saya tetap catering bersama timku. Ya, begitulah.
1: Ya, gitu.
0: Selalu memang harus izin suami.
1: Harus memang.
0: Iya.
1: Apapun yang dilakukan harus memang. Karena kalau misalkan suami enggak izinkan, lain-lain tong dirasa tuh.
0: Iya, betul.
1: Kayak beban Ki gitu loh. Oke, baik. Kak Mita, apa ini sebagai closing statement-nya? Apa yang mau Ki sampaikan ini terkait obrolan kita hari ini, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim untuk teman-teman, ibu-ibu atau adik-adik yang kira-kira bingung mau bikin apa, mau berkreasi apa,

0: kembali lagi, kenali bakatnya kalian, kenali kesukaannya kalian, passionnya kalian. Sebenarnya saya sukanya apa ya, misalnya saya suka masak, mm-hmm. saya suka makan, oh mungkin saya bisa coba-coba masak, yeah. itu. Terus saya sukanya makan apa, oh saya suka makan bakso, oh saya buat bakso deh kira-kira. Jadi menggali potensi apa yang ada di diri kita,
1: yeah.
0: apa yang bisa kita buat, mm-hmm. seperti itu. Dan terus menurutku itu kembali lagi kak, jangan pernah menjual sesuatu yang kita tidak mau pakai. Benar. Atau kita tidak mau makan. Okay, itu lah. Kayak membekas sekali di
1: Betul.
0: Kepalaku itu. Jadi kayak lebih untuk quality controlnya kita.
1: Oke okay lah, mantap lah, keren sekali. Kita beri aplaus dulu dong. Menarik sekali pembahasan kita kali ini. Tapi apa boleh buat, karena kita udah di penghujung acara, kita harus tuntaskan dulu. Nanti kita sama-sama makan bangsa ini, teman-teman saya.
0: Ayo. Jangan lupa ya di order.
1: Jangan lupa di order ya, bakso Mbak Mita. Tadi nomornya udah dibagikan ya, atau Instagramnya tadi di @bakso_mbak_mita
0: yes.
1: ya. Oke okay, Mbak Mita, kalau gitu kita pamit dari program acara Teras UMKM. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga makin lari saja ya Kak Mita ya, dan membangun rasa kepercayaan dirinya Kak Mita.
0: Amin.
1: Menjadi lebih pede lagi yes. di media sosial maupun di mana-mana ya.
0: Amin.
1: Oke, Kak Mita kalau gitu
0: banyak,
1: sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama mari kita senantiasa saling mengingatkan, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa dalam kondisi apapun, kita bertakwa di manapun kita berada. Saat kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara banyaknya orang yang diberikan nikmat, maka kita yang paling bersyukur. Di antara banyaknya orang yang diberikan nikmat keimanan, kitalah yang paling bersyukur. Sebab dengan nikmat itu bukan hanya lisan kita yang mampu mengucapkan rasa syukur itu, tapi kita mampu mengimplementasikan, membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita menyadari bahwa hadirnya kita di tempat ini untuk beribadah kepada Allah, karena kita menyadari bahwa salat Jumat yang kita lakukan ini bukan sekedar rutinitas mingguan, tapi pertemuan yang begitu istimewa antara hamba dan Tuhannya. Itulah sebabnya hadirin dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada kita semua agar hidup kita ini betul-betul ideal, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dua konsep dalam berkehidupan di dunia ini untuk menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Siapa-siapa yang jadikan konsep hidupnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan kurikulum hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illah war rasul, kata Allah, orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, kata Allah, mereka ya, saya akan berikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu dahsyat. Apakah nikmat itu syurga? Allah mengatakan bukan. Karena ada nikmat yang terbesar daripada nikmat syurga itu sendiri. Yang pertama kata Allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan meningkatkan ketaatannya, saya akan masuk dalam syurga Allah. Tapi nikmat terbesarnya minan nabiyyin, tidak cukup sampai di situ kata Allah, tapi mereka insya Allah kita selain dimasukkan dalam surga juga dikumpulkan dengan para rasul dan nabi-nabi Allah. Itu nikmat terbesarnya, karena bisa jadi semua insya Allah akan masuk dalam syurga Allah, itu sudah pasti. Tapi di satu tempatkan dengan rasul pilihan Allah itu tidak semua. Syaratnya ringan, tapi pelaksanaannya berat. Yakni cukup istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan siang hari ini. Yang kedua, was-siddiqin. Mereka yang istiqamah di jalan Allah, saya berikan mereka surga. Tapi nikmat terbesarnya saya akan kumpulkan mereka dengan orang-orang yang siddiq. Siapa itu orang yang siddiq? Orang yang senantiasa membenarkan ajaran Allah, orang yang senantiasa mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita lakukan ini. Orang yang siddiq itu orang yang selalu yakin kepada Allah. Kita salat Jumat,
pahalanya tidak terlihat. Tapi kita meyakini betapa dahsyatnya pahala. Kita meyakini bahwa sholat Jumat itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Orang yang sholat Jumat adalah menjaga dan memperlihatkan fitrahnya. Bahwa orang yang beribadah itulah fitrahnya sebagai manusia. Itu orang yang siddiq. Orang yang senantiasa berinfak. Tadi ada kotak amal yang lewat. Ada yang mengambil HP untuk scan barcode untuk kirisnya. Ada yang mengambil uang di sakunya. Kenapa demikian? Padahal pahalanya tidak terlihat. Kita meyakini orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan karena masyhuda. Ingat, malaikat menyaksikan apa yang kita lakukan hari ini. Termasuk ibadah yang kita lakukan. Termasuk infak yang kita keluarkan. Termasuk perkataan yang kita keluarkan. Pokoknya semua yang baik-baik Allah saksikan. Malaikat saksikan. Yang datang di masjid beribadah, malaikat saksikan. Yang datang hanya sekedar duduk di luar, tidak masuk dalam masjid. Yang di luar sana yang meninggalkan ibadah padahal dia muslim, malaikat juga saksikan. Maka beruntunglah kita berada dalam tempat ini. Maka rasa syukur yang pertama, karena kita sudah berada dalam golongan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, wasyuhada. Kita akan dimakmurkan dalam surga orang yang istiqamah di jalan Allah. Tapi nikmat terbesarnya wasyuhada. Allah akan kumpulkan kita semua dengan orang-orang syahidnya. Siapa itu orang yang syahid? Dulu kita kenal orang yang syahid menjaga agama Allah, meninggalkan keluarga-keluarga. Ya, syahid di peran, ikut berperan dengan Rasulullah. Tapi dalam perspektif saat ini, cukup syahid sederhana, meskipun berat. Syahid apapun kesibukan kita, syahid apapun profesi kita, syahid apapun jabatan kita, tidak menghalangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan orang yang paling kalah, orang yang paling rugi adalah orang yang saat diberikan kesibukan dunia, diberikan pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, uang yang banyak, sayangnya mereka kalah. Karena itu menjadi penyebab terhalangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid, orang yang saat bersenang-senang masuk waktu salat, dia tinggalkan sejenak. Orang yang syahid sementara minum kopi, ditutup kopinya dulu untuk beribadah. Orang syahid. Orang yang bertumpu pekerjaannya, banyak yang menelpon, silent sejenak, beribadah. Transaksi akhirat, tinggalkan transaksi dunia. Itu orang yang syahid. Yang keempat, wassalihin. Orang yang istiqamah akan dimasukkan dalam surga, tapi apa plusnya? Dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Siapa itu orang yang saleh? Orang yang tidak pernah berhenti mengajak orang untuk kebaikan. Orang yang tidak pernah berhenti untuk memfasilitasi kebaikan, termasuk di masjid ini. Orang yang mengurus masjid itu orang-orang pilihan. Orang yang MC itu orang yang muazzin, orang yang azan, orang yang rimba, orang pilihan. Ya. Orang yang membantu perjalanan dakwah masjid ini, operasional masjid, orang pilihan. Maka orang yang saleh seperti ini, Allah memberikan dia surga dan kumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Dan yang terakhir adalah, ini yang terpenting, Allah menutup dengan kalimat ayatnya An-Nisa ayat 69 juz yang kelima, wahasuna ulaika rafiqa. Ternyata penting membentuk komunitas yang baik. Karena salah satu orang istiqamah adalah orang yang disibukkan di dunia membentuk komunitas-komunitas yang baik. Grup-grup yang baik. Yang mana dimaksud? Karena dengan persatuannya, karena dengan kebersamaannya, dengan hadirnya komunitas itu banyak membawa kebaikan. Dengan hadirnya komunitas itu, kelompok itu saling mengingatkan kebaikan-kebaikan. Menjadi perangkat. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Dan apa janji Allah? Mereka itu saya akan masukkan dalam surga. Tapi tidak cukup di situ. Wahasuna ulaika rafiqa. Teman-teman kita yang mengajak kepada kebaikan. Komunitas-komunitas kita yang disibukkan dengan agama.
itu ternyata bukan hanya dikumpulkan di masjid ini, bukan hanya dikumpulkan dalam satu grup, bukan hanya dikumpulkan dalam satu warkop, tapi apa kata Allah, saya akan kumpulkan kalian satu tempat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsa bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan hidup yang husnul khatimah sampai kematian husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah menjadi pribadi yang istiqamah, pribadi yang sibuk mengejar ridha Allah, bukan pribadi yang sibuk mengejar pengakuan manusia. Kita berdoa, doakan saudara kita yang ditimpa musibah, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Kita doakan diri kita yang diuji dengan permasalahan-permasalahan pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak dan lain-lain. Kita berdoa semoga Allah berikan jalan keluarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal 'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adl wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikri akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimissalah.

dinilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Bek, sahabat budaya Makassar, kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

92,5 FM Pro4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Dan baru saja kita ikuti khutbah dan salat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar. Dan yang pasti untuk menemani suasana santai Anda selepas melaksanakan ibadah salat Jumat maupun ibadah salat zuhur, kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu yang akan memberikan Anda semangat menemani suasana aktivitas tak juga, biar Anda lebih terhibur. Seperti apa lagu-lagu yang kita hadirkan, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro4 RRI Makassar.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Di hari ini Sahabat Budaya masih menemani Anda di hari Jumat. Ya, kalau kita berbicara di hari Jumat ini memiliki beberapa keutamaan hari Jumat. Hari Jumat ini memiliki beberapa keutamaan sebagai mana tertuang dalam beberapa hadis Nabi. Nah, hari yang pertama nih ya Sahabat Budaya, hari Jumat adalah hari yang paling utama di antara hari-hari lainnya. Dan yang kedua, Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat dan pada hari ini pula diwafatkan. Pada hari ini dimasukkan ke dalam surga dan pada hari ini pula dikeluarkan dari surga. Dan yang ketiga, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Ini menurut informasi yang dari Al-Manhaj ya, yang dari informasi ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam alaihissalam diciptakan. Pada hari ini Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga dan pada hari ini pula ia dikeluarkan dari surga. Dan tidaklah kiamat akan terjadi kecuali pada hari ini. Hadis riwayat Muslim nomor 854. Nah, Sahabat Budaya, dalam yang keempat nih, hari Jumat merupakan keistimewaan dan hidayah yang Allah berikan kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat lain sebelumnya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan artinya, kita adalah umat yang datang terakhir, tapi paling awal datang pada hari kiamat. Dan kita yang pertama kali masuk surga, cuma mereka diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab setelah mereka. Kemudian mereka berselisih, lalu Allah memberi kita hidayah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan dan Allah berikan hidayah berupa hari ini kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hari Jumat. Maka hari Jumat ini untuk kita umat Islam, besok Sabtu untuk umat Yahudi dan lusa Ahad untuk umat Nasrani. Hadis riwayat Muslim nomor 855. Nah, Sahabat Budaya, yang kelima, pada hari Jumat ini terdapat saat-saat terkabulnya doa, terutama pada akhir-akhir siangnya setelah asar. Yang berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya pada hari Jumat ada saat-saat, yaitu seorang muslim tidaklah ia berdiri salat dan meminta kebaikan kepada Allah, melainkan Allah akan memberinya. Lalu beliau berkata, dan saat-saat tersebut adalah saat yang singkat. Hadis riwayat Muslim nomor 852. Nah, itu dia beberapa keutamaan hari Jumat, Sahabat Budaya. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Selanjutnya kita jelang jam 14 untuk mengikuti siaran perjaringan dari RRI Pro 4 Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Elsa Siti Nuryaman mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kesejahteraan sosial, dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studio Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa internet? Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Bonjour. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabar ya Bang Jo di siang hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bonjour. Kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RNN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya,
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang, ya.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap.
2: Panas
1: sekali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Hari ini, kita panas. Terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Buat besok
1: Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya, ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syara gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat. Boleh ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala, penutup kepala. Ada yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang bun
3: pakai ini salendang. Macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada sujiko togadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Tapi secara umumnya secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya babaju kurang bakodek batiak.
2: Batik. Kita dengarnya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jatuh dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Menurut tambo lah ya cerita si Tolong dulu. itu ada pertandingan, ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa, jadi menang kabau, katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang, mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Nah, bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah, itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya gak boleh, membentuk tubuh gak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja, boleh. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basibah itu yang namanya basibah, ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi, mulai dari ketiak sampai ke bawah, sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan. Ya, yang pertama dia longgar. Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basibah, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, bagi orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Nah, itu dia, yang, menyatukan. Serak-serakan, menyamakan.
3: Kan jadi tambah longgar.
2: Memakai.
3: Ya. Memakainya kan tambah longgar. Kalau ada basibah, sayang gini ya, kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Bisa, ada.
3: Bisa kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundo kandung itu, perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat besar. Jadi tugas mendokan itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya, nenek mama ya, laki-laki itu. Tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu, itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung.
3: Baju kurung basibah.
2: Ini nih pemakaiannya itu, apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Ya kita kan, falsafah kita dengan Islam, jadi dia nggak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
2: Longgar,
3: nggak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape, di patawian balia, karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundo kanduang. Nggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan, dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah. Pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya, yang putih bungsu, yang gadis, dengan yang sudah menikah, itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis, itu putih bungsu, bajunya basibah juga. Kan itu ciri khas. Baju kuruang Minang itu basibah. Cuman anak gadis, dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada baca-baca yang jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji-suji, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat pakaian suntingnya ada bedanya juga, tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, itu tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Ya, di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya. Sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan. Ya. Pakaian orang Islam, ulama, kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Kayak gitu Bunda, kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh zamannya udah kayak gini nih, harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai.
3: Ya. Nah itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkaya, kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Yeah, menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih.
2: Yeah.
3: Baju kurung, lengan lada gadang, batik lapang. Gak boleh sesanggok mencari barangnya orang, kok basah-basah.
2: Yeah.
3: Jadi ini baju ini, penuhkan doang, kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau misalnya untuk menarik, dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo, iyalah kan. Kemana caranya kan.
2: Yeah.
3: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga. Yang pakem. Kalau yang pakem itu murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh.
2: Oh.
3: Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada Persatuan Wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bundukan doang atau masih bundukan doang. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bunduk kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga macam bunduk Ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunuh kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu di rau itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya ialah beban. Baban dan barik
2: yang biasa dipakai di pundak itu ya bunda, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan. Kalau saya setelan. Ada juga yang tidak setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Nah, maunya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kandung itu kayak
2: ya menyala gak, mungkin pas di baju mungkin ya, atau gitu. Pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru, itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu, karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu, pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju babanangamih istilahnya namanya kan, pasti baju gak modelnya, baju pengantinnya pasti baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern ya, itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada di itu. Nah, jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu, nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli bukit tingginya, 100 orang saya tampilkan, keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di bukit tinggi, perempuan Tokok Sangguan namanya suntiangnya, nggak besar begitu, ya. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik ya tekuluannya. Sampai baraliknya itu nggak pakai. Berkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: ya, acara bundo kalau aku bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat memimpin organisasinya bundo kalau diundang baralek itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju pi baralek kebaya dalam burkar pakai songket itu pakai suji koto gadang tetap dirauk namanya itu pertandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja.
2: Kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat tuh sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran ataupun diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bunda kan conductor, mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung, bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunda tuh kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bunda kandungan juga kan. Udah tanya, Ma Nina mau ke Triarga. Kenapa dia suruh konduktor? Gitu karena ini letak selendang Mbak aku. Bilang gitu. Bunda sebelum tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau enggak dirawat, kalau enggak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bunda kenapa di kiri bunda taruh? Karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu, jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak lebih laki gitu kan, kan biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai kalua kan nampak di masyarakat, batu bunda, itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
2: Bina Bang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
1: Iya, seru ya ceritanya. Jadi si baju basiba ini punya makna juga ya tadi yang bundo ceritain kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya Kak Ariani dan juga bundo ya biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di ya. Sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah, Ariani? Belum ya. Di Jakarta belum. Sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya, boleh, boleh.
1: Boleh. Halo, assalamualaikum, perempat. Halo, assalamualaikum, perempat.
4: Assalamualaikum, Bang Jojo. Selamat siang, SBI.
1: Waalaikumsalam, Ica. Silakan, Ca. Di sana ada Kak Ariani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Sama siapa namanya, Kak?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bunda Zubir.
4: Iya, ucapannya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal Bali.
4: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini. Semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu
2: ya.
4: Kalau baju adat, adat baju baju adat apa namanya?
1: Basiba.
4: Basiba Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Iya. Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya?
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Tentunya menghidupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Iya mungkin. Iya doang sedikit.
3: Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undang kandung misalnya, itu gak bisa pakai-pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan Bundo kandung dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basiba, bakode, batik. Kode itu yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung karena enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica. Kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Atau bebas. Boleh dimix.
3: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, sama namanya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran-ukiran Minang, kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang, setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
3: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bundu pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bundu pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bundu banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bundu tengok tanah lie itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batik itu nampak, tanah lie-nya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Iya, baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bundu sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bruno bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, tidak mulai anda harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Iya. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya, itu orang sudah menikah. Dia bilang bikinlah ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya lagi itu. Kalau nggak mau basiba juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basiba kayak gitu juga bikin. Lebih lagi itu, yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung,
1: biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Mina gitu ya, Bundo ya.
3: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
2: Ya, juga baju kurung basiba nih, Bang Jo. Melayu ada juga.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga. Tapi dia gak pakai kiki namanya. Lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan. Setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang gak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
1: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya, bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode Bang Jul kan, tahu kan?
2: Panjang
3: boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting nggak kode.
2: Kita pakai itu. Tapi gimana Bundo? Ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
3: Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya,
2: boleh Bundo.
3: Pakai dong ini kan, cerdas dong sih. Ini menyikapi.
1: Dibikin simpel ya Bun.
3: Iya, karena kebetulan Bundo Bang Jul, lu di samping guru, mulai terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan Banyak undangan, banyak mengadakan acara PMK kayak tadi.
1: Betul.
3: Jam 8 Bondo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bondo sikapi lagi. Itu tetap pakai bawahan. Bondo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah,
3: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bondo harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bondo bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Ya, kalau enggak di model rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama, ya,
3: stagen pakai kayak kemben.
1: Jawa itu
3: pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, karena pakai stagen itu.
3: Iya, bulu mama gitu.
1: Oke. Okay.
3: Tadi habis melahirkan mama sampai dia belum beliau. Iya, bulu mama.

0: tur tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah benar selalu pesankan, boleh dia baju, bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basi bah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
1: Oke.
0: Nah, tidak boleh, pokoknya tidak boleh ketat.
2: Tak bundo.
0: Pakai kulot.
2: Bundo-bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Oke.
0: Okay. Itu selutut. Selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya bunda ya.
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
2: Iya.
0: Nah, terus turun bus.
2: Total lah pokoknya.
0: Iya. Itu boleh.
1: Siap-siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya terus.
1: Iya.
0: Bunda kan jogging pagi itu tuh, ke lapangan gitu kan.
2: Iya.
0: Itu kan mungkin bunda pakai kode
1: berangkat. Kan? Iya. Kan training. Susah. Harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, nah tetap udah pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
0: cara
2: pergi
0: raun-raun
2: jalan-jalan mungkin olahraga
0: iya
1: oke
0: okay. Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
0: baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi dia dalam sampai betis malah kan
1: Siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
1: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, kita angkat di sana aja Karyani, biar kita rapel.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
3: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
3: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
2: Ah, Bu Linda Zubi.
3: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
0: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus itu banyak kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
3: Itu saja, makasih.
1: Oke, siap Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa nih, Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya.
4: Halo,
1: dan narasumber
4: juga Bundo, ketemu lagi ya, sama Bundo.
0: Iya saya. Bundo
4: kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta. Sama Bunda Wawan di Bundo.
0: Iya saya.
4: Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
4: Bunda sudah lupa baru berapa bulannya lalu Bunda ya, ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Cigur ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah, seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol.

0: kesopanannya ada nggak, terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari Cidur ya Bundo, Linda.
1: Oke.
0: Okay. Sudah paham okay. Bunda ya?
1: Ibu apa?
0: Banyak unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya okay. Kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bundo. Pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estika baju Bundo.
1: Ya silakan Cibu.
0: Pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya. Kata-katanya maklum banget. Gini. Pucuak luak buang di tengah rimbo. Jatuh sehelai ke dalam balongo, elok dipandang rano nangkit tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cidur ya.
1: Okay, terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cidur ya di Jakarta. Boleh silakan Bundo. Iya, direspon ya, mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cidur ya.
2: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudu-mudu. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Ruswati Bundo.
3: Mantik-mantik.
2: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo kan ruangku, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan bapak-bapak tadi yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurang basi batu se-Sumatera Barat, sekalianlah sama yang terakhir itu.
4: Yeah.
2: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basi banyu jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap basibah juga. Yeah. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langannya enggak lawe lah. Itu enggak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu enggak masalah. Tapi tugas yang pertama... fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad, nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia, jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah jadi dilambangkan lah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan?
4: Iya.
2: Kan enggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar-benar mungkin kaki, benar.
4: Ya.
2: Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan enggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggo turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara oh kita yang namanya pakem perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Nah, cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa dilebarkan ke bawah, dikolokan. Tapi tetap ada sibanya. Ada siba kiri kanannya itu. Tapi gak tahu juga, gak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya gak mungkin pula ketengok, ya kan? Tapi kalau lomba, di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu, baju kurung pakep. Itu Bundo jurinya, Bundo periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan. nggak dai. Itu kan ketelitian juga itu kan. Kita gitu bedanya.
4: Iya,
2: pasti
4: iya.
2: Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung pasiba. Nah, letak salendangnya, tentunya di bahu.
4: Iya.
2: Malah dari kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
4: Iya benar.
2: Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun daerah Minang. Mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasti Pak juga bisa dibawa tingkat nasional.
1: Siap, amin.
2: Semuanya yang
1: siap. Ya. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
2: Selamat saat semuanya.
1: Iya. Dan pemirsa RRNet, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

0: Abang Pos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading Rahmat Syaputra mengatakan kegiatan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi wujud
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sobat Budaya, becak masih dapat ditemui di Kota Makassar, meskipun kini harus bersaing dengan berbagai pilihan transportasi modern. Salah satu kawasan yang masih cukup mudah menemukan becak adalah di sepanjang Jalan Sulawesi yang menjadi salah satu bagian dari aktivitas masyarakat kota. Bagi sebagian warga, becak tetap menjadi pilihan karena dapat menjangkau jalan-jalan dan kawasan yang lebih sempit. Keberadaannya juga menjadi gambaran kehidupan para pengayuh becak yang masih menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Di tengah perkembangan transportasi, becak tetap bertahan sebagai salah satu bagian dari wajah dan cerita Kota Makassar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi Lakapi menemani ruang dengar Anda dalam program Sinena Pace, dan akan menemani sahabat budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelum Lakapi hadirkan program Sinena Pace, kita dengarkan dua lagu dari Jai Raja Malaka Riburane. Apa ini? Burane Pao. Ah ya, itulah. Dan lagu dari Iwan Tompo, Ujung Pandang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang senang monitor di rumahnya masing-masing. Jadi sahabat budaya, kembali lengkapi hadirkan program Sinena Pace, dan tentunya akan ditemani dengan tiga adik-adik kita yang merupakan mahasiswa magang di RRI Makassar. Jadi sahabat budaya, adik-adik siapa-siapa ki dulu tahu pendengar
1: Halo sahabat budaya.
0: Jadi apa nanti mau dibahas ini sahabat budaya, adik-adik?
2: Jadi kita mau bahas tentang siapa sih pahlawan favoritnya, karena apalagi dekat nih ya.
1: Iya, dekat
0: nih. Oh, sudah dekat nih 17-an. Nah, sudah ya, kita sudah terhubung ini dengan salah satu penelpon di telepon WhatsApp. Sapa dulu adik-adik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagi mau promosi.
1: Iya. Asik. Dengan siapa di mana Ibu?
3: Dari Sri Sinte di NU.
1: Oh, Ibu
3: Halo,
1: Sri Sinte.
3: Salam kenal ya, semuanya.
1: Salam kenal Ibu Sinte.
2: Ya, Ibu, siapa pahlawan favorit tak, Bu? Pahlawan nasional. Apalagi ini dekat-dekat 17-an.
3: Ajeng Kartini. Iya.
1: Kalau boleh tahu alasan tak suka beliau karena apa, Bu?
3: Iya, anunya kan habis terang terbit latelan dia mau.
1: Oh,
3: ini,
1: karena itu
3: di.
1: Iya.
2: Mungkin ada lagu-lagu yang mau dipilihkan kak.
0: Jadi Ibu Sri Sinta, mau ki dengar ke lagunya apa ini ada? Jadi ku sebut mina, ku bacakan ke semua lagu-lagunya. Ada Rantena Beneku, ada Ku Talipong Ri Pena, ada Makale Tungke Pedi Sekre Cina, ada Sare Sarengku Idi Miupoji Repe Nitakena, ada Capu Nisabara Simpukku Laklana Kamasea
3: Sareng-sarengku.
1: Oke, selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Sri Sinta di Minasaupa. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Denompo ini. Apa kabar Denompo?
4: Alhamdulillah seperti biasa.
0: Ini ada adik ku tahu ndak tahu ki.
1: Iya, ndak tahu kak.
0: Halo.
4: Ya, seperti biasa, lagi panas ini di kampung.
0: Iya. Panas ki memang, karena memang ada yang namanya El Nino Godzilla. Ini yang terjadi sekarang.
4: Ya, mau di apa nih?
0: Mau mi di apa? Takalana mi. Jadi, Denompo, mau ki dengarkan lagunya apa ini, Denompo?
4: Tadi kaca kembali.
0: Oi, capek-capek kumi kodong ruski.
4: Itu pada Rantena Beneki.
0: Ini Denompo tuh selalu, setiap masuk pas dia suruh ruski baca-baca terus.
1: Nakalupai
0: sih deh, monitor.
4: Ya, begitu.
0: Begitu mim. Jadi lagunya apa?
4: Rantena Beneku.
0: Rantena Beneta.
4: Rantena Beneku.
0: Oke.
4: Yang tadi itu yang pertama dibaca.
0: Iya. Jadi Denompo, apa topiknya dikedik?
1: Siapa pahlawan favorit Denompo?
4: Pahlawan apa dulu?
1: Pahlawan nasional. Kan mau Agustus toh. Pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia.
4: Oh, yang itu dulu, yang itu Kamarudin.
1: Kenapa kita suka ki?
4: Ya, kan dulu itu ya paling berani, berterang.
1: Dan Indonesia. Iya, betul sekali.
4: Ya, apa namanya itu videonya juga.
1: Oh, iya, nanti dicari videonya.
4: Ya, bagusnya diputar itu kalau 17 Agustus.
0: Mau diputar, Kang?
4: Bagus ya.
0: Bagus ki.
4: Walaupun di radio.
0: Jelas wi bagus di numpo. Saya tongi itu.
4: Bisa diputar itu 17 itu biasa diputar video di TV kah di mana kah?
0: Di sini.
4: Di hati tak?
0: Iya di hatiku. Mentang-mentang cewek-cewek ini ada dekku mau ki lagi goda-goda.
4: Hati kan yang samping tak.
0: De. Oke, Mimbal di numpo. Ada ini juga teman-teman yang lain kalau mau bergabung.
4: Oke, makasih waktunya. Bertiga ya?
0: Berlima. Saya dihitung. Saya dihitung dua.
4: Berlima, tapi yang masuk di suaranya berdua atau bertiga?
0: Berempat sih sebenarnya.
4: Berempat.
0: Iya, berempat sih. Oke.
4: Itu sih bersemuanya deh.
0: Iya. Banyak mau masuk ini. Oke, itu tadi Denompo di Jeneponto. Kita beralih ke telepon WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Senandung lirik Laguna Perempat Ces.
1: Asik. Iya, Ibu, asal mana?
0: Ini Bunda Nelly namanya. Ibu Nelly di Petarani, penjual duren.
1: Wah, banyak durennya.
0: Banyak banget. Tentu.
5: Bukan penjual lah, kafe itu macam-macam. Ngawur ki dia kalau ngomong.
0: Ih, memang penjual duren ki Bunda. Jadi kalau cari kok duren deh, ke sana mau kok.
1: Iya,
0: ini Bunda Nelly.
5: Oh, enggak. Hoax.
0: Yeah. Bunda mau dengarkan lagunya apa Bunda?
5: Idi mi opoji.
0: Idi mi opoji. Oh ya aja nih ya Bunda dena wedding.
5: Engkana Bunda?
0: Engkana.
5: Jadi dena wedding di poji?
0: Iya, cocolade tuh.
5: Iya.
0: Iki wasa je mega mau durenta Bunda.
5: Magai?
0: Wasa je mega mau durenta.
5: Mega. Tapi dia ini mah balu kasih.
0: Oh dia ini nama balu.
5: Sementara penjajak.
0: Penjajakan lagi dipilih-pilih lagi.
5: Habis kalau kita masuk lakapi terus-terus dibahas dureng-dureng.
0: Iyalah harus ku bahas itu dureng karena kita itu penjual duren.
5: Kita bukan penjual
0: duren. Oke Mipale Bunda nah.
5: Apa yang dibahas?
0: Dibahas ini pahlawan nasional yang kita suka. Mana favorit tak?
5: Oh, yang favoritku saya itu Raden Ajeng Kartini.
1: Apa alasannya?
5: Karena tanpa dia, kita kan gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa membaca, gak bisa menelpon. Gak bisa mendengar suaranya Lakafi kalau lagi siaran.
0: Iya betul itu.
5: Itulah namanya emansipasi wanita.
0: Masyarakat.
5: Oke Lakafi dan adik-adik yang tercantik.
0: Okay.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811 409250. Itu bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Baik, cepatnya.
1: Kencang ya.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dari Eji Deliwang.
0: Deliwang kalau yang cantik-cantik dan langsung mau masuk.
4: Bagaimana kabarnya cewek-cewek berempat?
1: Ya,
4: ada Pak Sri, ada Pak Dila, ada Pak Ines.
1: Ya, ini nak ingat kita buat.
0: Ingat. Itu kalau Lakapi itu tidak diingat. Itu Mi kalau lihat Mi.
4: Juga.
0: Iya Mi, saya itu terakhir Pi. Terakhir Mi disebut nama aku kalau ada cewek-cewek rende.
4: Maruka Pi. Aja Maruka.
0: Mana kasih dia juga Maruka kasih aja deh. Jadi apa topiknya adik-adik?
4: Apa topiknya nih?
1: Siapa pahlawan favorit ada yang luang? Pahlawan nasional yang disuka?
4: Yang disuka? Siapa ini? Banyak sebenarnya. Ada si Yusuf.
1: Oh, si Yusuf. Siapa lagi?
4: Terus
6: Banyak lagi, tapi satu menyebut deh.
1: Iya, kenapa kita suka? Kenapa kita suka Ki Se Yusuf?
6: Karena ramai.
1: Oh, ramai.
0: Pernah Ki ketemu?
1: Iya, Di.
0: Kabilang kira, jadi saya kubilang Tommy, pernah ketemu kayak aneh ini, dia liwan sama saya Yusuf.
6: Berani.
0: Berdasarkan cerita tahu, nah dengar dia liwan.
6: Berani, dan yang kedua itu suka senonding, berani
0: Tidak
6: pantang lagi dan menyerah.
1: Iya. Untuk memperjuankan Indonesia.
6: Dia untuk memperjuankan di kita ini semua.
0: Betul betul. Kalau saya pahlawan favoritku itu Patimura.
6: Patimura.
0: Iya. Itu yang ada gambarnya di Uang Seribu.
1: Kenapa beda, Kak? Kenapa
0: ada? Kebetulan kan saya suka dulu itu Uang Seribu, jadi kusuka anu tuh. Ada baru bekang iparang tuh jadi uang.
6: Iya.
0: Sangar Ki.
6: Iya. Iya. Apa lagunya nih?
0: Mau kita dengarkan lagunya apakah?
6: Apa itu lagu-lagu
0: bisa? Ada lagunya Capu Ni Sabarae.
6: Apa lagi?
0: Burani Malasa.
6: Burani Malasa.
0: Sama
6: apa
0: lagu.
6: Apa tertinggal kan?
0: Burani Malasa, laki-laki, iya. Laki-laki saki.
6: Tidak mau jadi.
1: Langsung matol.
0: Ada juga lagunya Mak Buramali.
6: Buramali mau?
0: Mak Buramali. Weh.
6: Iya. Iya, ada berlima nih ada.
0: Iya.
1: Iya.
6: Termasuk juga ada kapis.
0: Iya, iya di belakang mas saya.
6: Iya, kita terutama bosku.
0: Di belakang memang saya biasa memang Tom aku dong di belakang.
6: Tidak.
0: Mojo maka ini.
6: Bersama Sri, bersama Dila, bersama Ines. Bersama Dila.
1: Iya.
0: Mau maka pergi ke yang. Iya.
1: Sri.
0: Seri lah lo.
6: Besar kira.
0: Stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ah seri baru beberapa hari menyiar langsung ada fans nah. Damn. Nah bilang anak-anak muda kah? Damn bro. Jadi sahabat Ujajang yuk kemana-mana dulu kita dengarkan dulu lagu dari Sare Sarengku dan Rantai Nameneko. Selamat kemarin kalinya.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace. Senandung
3: Lirinya Pro 4.
2: Asik. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon di telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dari Bantimuru.
2: Oh, Pak Radin ini dari Bantimuru, adik-adik.
3: Pak Radin dari Bantimuru.
2: Apa kabar today?
4: Hai, baik-baik.
2: Baik-baik, masyarakat.
4: Masyarakat, baik-baik. Mm-mm. Panas.
2: Iya, jelas mi panas. Jadi, mau didengarkan lagunya apa?
4: Apa lagunya nih?
2: Eh, kalau bilang ki apa lagunya lagi kayak dodong aku dong. Kan tidak monitor ki.
4: Tadi baru saya buka ini. Habis tidur.
2: Aduh, siapa?
4: Jangan dodong malu lah kapi.
2: Dodong asal kau dong.
4: Ada di situ banyak penghibur.
3: Penghibur dong.
2: Jadi ada lagunya anu Pak Radin, ada lagunya Kutalipong Ripa. Ada
4: ada lagunya anu
2: kan? Makaletung kepedi serecina
4: repenita
2: kena ada capu ni sabarae simpuk
4: capu ni sabarae pale
2: capu ni sabarae oke capu ni sabarae
4: siapa temamu di situ si anu
2: si itu
4: si Lisa. Siapa
2: si, si itulah
3: tebak
4: Tira.
2: Itu mi cocok sekali mi itu.
3: Gila.
4: Sama siapa?
2: Coba siapa lagi?
3: Tebak ki bede.
4: Siapa?
2: Siapa?
4: Bisa.
3: Nisa, Pak.
2: Nisa tidak ada mi, Farah tidak ada mi juga, pula mi, Fatih juga selesai mi.
4: Orang baru lagi.
2: Iya. Yeah.

0: Ya, itu.
1: Diles.
2: Sama Dila, Dila.
0: Dila.
1: Dila.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, salam kenal semua.
0: Jadi Pak Radin, ini kita mau tahu Pak Radin sukanya pahlawan siapa? Soeharto, Soekarno,
2: atau Pak B.J. Habibie?
0: Atau Lakapi?
1: Lakapimo.
0: Oh, Lakapimo. Kenapa kita suka Lakapi Bede? Nah, bukan pahlawan itu Lakapi.
1: Aduh, itu siapa? Soeharto itu ya?
2: Oh, kenapa kita?
1: Ya, bagus.
2: Kenapa kita suka?
1: Ya, ada bagus aninya. Apa lagi
2: pidatonya?
1: Itu?
0: Bukan tawa pidatonya.
1: Bukan
0: pembangunannya.
1: Ini... Apa itu?
0: Programnya?
1: Keuangan, keuangan.
0: Bagus ekonominya dulu.
1: Iya, ekonomi, ya, ekonomi.
0: Mungkin dulu waktunya eranya Pak Soeharto toh. Pak Radin ini apa namanya, orang kaya dulunya, bagus ekonominya kayaknya Pak Radin di
1: gitulah.
0: Ya. Pak Radin, oke, mimpale Pak Radin, kita juga mau kasih juga kesempatan sama teman-teman yang lain toh yang sedang monitor.
1: Selamat bertugas semua.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Pak Radin. Kita masih menunggu penelponin dari telepon biasa. Oh, tahu ada Mina. Jadi kita kasih kesempatan juga dari telepon biasa ya, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina Panci.
3: Nurmala.
0: Oh, Ibu Nurmala ini di Agraria.
3: Ya.
0: Apa kabar hari ini Ibu Mala di Agraria?
3: Baik, panas.
0: Panas memang tahu, Bu.
3: Tapi walaupun panas tetap dirasakan dingin.
0: Iya, Masya Allah. Begitu kalau ada Lakapi kita dengar.
3: Iya.
0: Langsung dingin semua suasananya.
3: Iya. Emang Lakapi yang menyiar kan.
0: Iya. Mau kedengarkan lagunya apa Ibu Nurmala?
3: Lagu Makassar.
0: Banyak.
3: Iya, pilihkan Makassar.
0: Pilihkan lagi.
3: Iya.
0: Oke, oke.
2: Mengikut tahu.
3: Dan siapa ini? Ada adik situ.
2: Ada
3: Ines.
2: Oh, ini ada dia.
3: Siapa lagi?
2: Dila. Ada Dila. Ada Sri.
3: Pak Dila. Siapa lagi?
2: Sama Sri.
0: Ada juga Sri.
3: Iya. Salam kenal semua adik-adik.
2: Salam kenal, Bu. Ibu, boleh tahu siapa pahlawan favorit Bunda?
0: Siapa pahlawan favorit Bunda?
3: Kalau saya Patimur.
0: Patimura.
2: Patimura. Oh, sama tadi sama Kalakapi, Patimura.
3: Iya, itu ada mesum baru itu, Patimura, kamu kan ya.
0: Yang ada anu itu ada parang lebih itu di situ.
3: Iya. Dekat-dekat dulu kalau uang baru toh, biar kelihatan asal baru.
0: Yang penting baru gimana Nabila.
3: Dulu kalau dikasih tahun sama bapakku, biar mie sedikit, tapi ayam baru.
0: Iya, yang mato.
3: Ada gambarnya.
0: Oke, oke, balik Bunda.
3: Sama adik-adik, salam kenal semua, semua sakit selalu, Lakapi.
0: Iya.
3: Selamat kembar tugas.
0: Oke, oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nurmala di Agraria. Baru lagi kembali itu menelpon. Kemarin sempat kifakum. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ini tahu ada menelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nuliri lagu na perompak.
2: Iya, semangatnya Ibu.
0: Nah, kalau ini tahu Bunda, tidak diragukan lagi semangatnya. Semangat 50.
4: Semangat merdeka.
0: Oh, kukira semangat 50.
4: Semangat 52.
2: Dengan siapa di mana, Ibu?
4: Ye. Yeah.
2: Dengan siapa di mana?
4: Bunda Dewi di Burukuni Takalar.
0: Mulai mitawa menghafal-hafal Bunda.
2: Iya.
0: Kemarin-kemarin enggak pintar menghafal.
4: Sekarang bisa menghafal.
0: Bisa Mi. Sudah aku bersihkan semua telinga anak kemarin Bunda.
4: Iya. Artinya sudah ada peningkatan.
0: Iya, alhamdulillah Bunda.
2: Apa kabar Ki Bunda?
4: Alhamdulillah baik. Ui. Seperti adik-adik semua di studio.

0: Alhamdulillah.
1: Kan kita harus bahagia. Sekarang kan menjelang 17.
2: Betul sekali itu, betul. Betul.
0: Ya, jadi topik kita sekarang itu Bunda tentang siapa sih pahlawan favorit? Pahlawan nasional Bunda.
1: Ranggun dan Romo.
2: Kenapa
1: pahlawan
2: bisa itu?
1: Gitu tuh, dengan Sultan Hasanuddin.
3: Pahlawan Makassar di Bunda.
1: Kan kita orang Makassar, jadi harus juga dipopulerkan orang Makassar.
2: Betul itu tahu Bunda.
1: Meskipun yang lain juga dipopulerkan.
2: Oke. Bunda Laguta nanti mengikut ya.
1: Oke deh.
2: Oke.
1: Sehat selalu.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita putar dulu dua kelong lagi sebelum kita kembali menerima penelpon dari pendengar ataupun sahabat budaya sekalian. Jadi kita dengarkan lagu dari Hasminai dan Saleh AS, Idimi Upoji dan Mak Buramali. Salam lagi maring kalinga.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
8: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Perompaces. Dan masih bersama dengan siapa tadi?
2: Saya sisa sendiri nih, guys.
8: Sisa sendiri ternyata, guys.
2: Sisa ini, Dila.
8: Sisa Dila. Jadi yang dua ini enggak tahu kemana tadi, tiba-tiba menghilang di depanku. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama kami dalam program Sirina Pace bisa menghubungi di 0811-400-9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina
9: Halo,
2: Pace.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Sirina Pace. Bukan Kelontaro. Sirina Pace.
9: Sirina Pace kan diri lagu nomor 4, Pace.
8: Asik. Jadi Pak Saleh, apa kabar today?
9: Alhamdulillah.
8: Pak Saleh, mau kedengarkan lagunya, Pak? Masih banyak laguku ini yang belum laku.
9: Kasih lagu yang paling cepat. Iya. Baca yang duduk lah.
8: Dan juga teman-teman ini yang lain yang sedang monitor ya, mungkin di rumah. Ya. Dengar mi juga, toh.
9: Dengar mi juga.
8: Ini lah, tapi harus minum terus ini kalau selalu ku baca.
9: Sama dulu mi.
8: Iya. Jadi ada lagunya Ku Talipong Iri Ripna. Ada lagunya Makale Tungke Pedi dari Widiawati. Ada Se Recina Udin Leaders. Ada Repe Nita Kena dari Nindra AN.
9: Ya Nero, Repe Nita Kena.
8: Oke.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasal itu langsung.
2: Belum
8: dibahas. Iya. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi di 0811-409250. Ada minta apa? Menelpon dari telepon WhatsApp. Telepon biasa maksudku. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
10: Nandung Lirik Laguna Perompaces.
8: Dengan siapa di mana?
10: Wanti.
8: Oh, Bunda Wanti ini di Petarani juga.
10: Iya, betul.
8: Bunda, apa kabar hari ini Petarani?
10: Ya, baik lah.
8: Baik, Ji. Tidak macet di Petarani lagi nih.
10: Tidak, malas.
8: Izin Bunda, tabe monitornya dikasih kecil-kecil sedikit atau bergeser sedikit dari monitor tak? Karena pantul suaranya. Halo?
10: Halo.
8: Oke. Ada Mi?
10: Ya.
8: Iya. Bunda, ini masih ada laguku beberapa. Kita mau dengar ke lagunya apa?
10: Udin Leaders.
8: Udin Leaders.
10: Iya.
8: Oke, Sere Cina ya.
10: Iya.
8: Oke. Bunda, ada topikku hari ini. Mau kita tahu?
10: Iya.
8: Mau kita tahu atau mau ki dengar saja?
10: Dengar saja.
8: Oh, dengar saja. Jadi harus kita tahu ki Bunda, karena tidak ku tahu gitu nanti apa kita suka.
2: Iya, harus kita jawab.
8: Jadi topiknya hari ini itu berhubung kita sudah dekat dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya kita akan pertanyakan ini kepada Bunda, pahlawan favorit Bunda. Pahlawan favoritnya Bunda ini apa? Raja Ngadeng Ajeng Kartini kah?
10: Sultan Hasanuddin.
8: Sultan Hasanuddin. Kenapa? Iya. Kenapa memilih Sultan Hasanuddin sebagai favorit?
10: Itu kan pahlawan dari Sulsel.
2: Iya, tahu. Sebagai seorang Sulawesi Selatan, iya. Ya, Bunda.
10: Iya.
2: Iya, tahu.
8: Betul. Tapi kalau Lakapi ini dulu siapa namanya itu Patimura karena Wan Seribu toh?
10: Iya.
8: Tapi kalau besar mi sekarang ini Lakapi suka itu Soekarno.
2: Soekarno sama Soeharto.
8: Soekarno sama Muhammad Hatta. Karena suka kayak yang warna merah.
10: Uang merah ya.
8: Iya, iya sekarang suka maka uang merah. Jadi berganti kaporit kak, kaporit. Adakah 100?
10: Bisa aja dong.
8: Wah Bunda, oke boleh Bunda dikasih juga kesempatan tahu yang lain.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Wanti di Betarani. Dan sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan, kita masih menerima beberapa penelpon, 2-3 penelpon. Yang ingin bergabung mau request lagu silahkan. Kita masih banyak lagunya ini yang belum laku ini. Ada lagunya Ku Talipongi Ripna, ada lagunya Makaletung Kepedi Simpungku Laklana Kamasea Mari Ngerang Tema Petu Burani Malasa Ada-ada Bawang Bombona Desa Cakura Pangai Tasiran Tasira Tangmo Nia Paseng Rianging Ada Murapama Bake Olokolo Ada Si Pese Ada Cening Rimulana Ada Ongko Nasi Dendreng. Dan kita sudah kedatangan penelpon dari telepon biasa. Halo.
10: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Oh Nur Hikmah ini.
2: Ibu Nur Hikmah.
10: Nur Hikmah di Maros.
2: Ini tuh mana tahu Kika Kafi.
8: Ku bilang memangnya. Bagus kita dengar aku saya gang. Mau dengarkan lagunya apa Bunda?
10: Laklana Kamasea.
8: Laklana Kamasea. Oke. Bunda, ini kan berhubung sudah mau mi apa ya? Apa tadi kelupa
2: ya? Berhubung kan mau mi 17-an toh Bunda. Nah, kita kembali lagi mengenang-mengenang zaman Nah, itu maksudnya Bunda. Kalau begitu siapa pahlawan favorit tak?
10: Imam Bonjol.
8: Kenapa nih Imam Bonjol pahlawan favorit kita?
10: Memang karena dia pahlawan kita yang pertama. Betul?
8: Iya.
10: Ya lanjut dulu sama Gina.
8: Siap.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu anak lengkap kita kalau ini Ibu Nur Hikmah itu memang seperti itu. Biasanya itu dia menelpon lewat WhatsApp, tapi ini kayaknya ini lagi banyak pulsana. Jadi telepon biasa ki. Jadi sahabat budaya lah kami masih mau menerima satu penelpon terakhir sebelum kita putang gato. Putar kelongnya dari Kurniawan Toto dan Udin Leaders. Capu di Sabarae sama PP Pepe Kak Rimeka. Ini saya enggak terlalu tahu ini bahasa-bahasa Makassar ya. Jadi kalau ejaannya itu salah mohon dimaafkan. Kalau sudah tidak ada yang mau bergabung, kita putar mimpale kelongnya dari Kurniawan Toto, Capuni Sabarai, dan PPK Rimeka. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, 92,5 FM, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelonta Kelontarong. Program Sirine Pace senandung lirik laguna Prompaces. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung Lakapi masih menerima 2 sampai 3 penelpon. Sebelum Lakapi pamit undur diri dari Rong Dengarta dan masih banyak ini juga lagunya dari ada lagunya dari Anto Sarro, ada juga Widiawati, ada Kahar HS, Meiti Baan, Cica Alwi, Iva Zainab Alwi, ada Syam AS, ada Indar Labosi, ada Adira Ardate, Indar Dewi, Didin Pratama, Amir Syam, dan Salmarani. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan Lakapi masih menerima 3 penelpon. Baik di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ini biasanya ada Pak Marsuki, ada Ibu Marlina di Veteran Utara, ada siapa lagi? Ada Ibu Fatmawati, ada Delimpo, ada Pak Asri di Wotu, Kak Ama di Kota Baru, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, ada Kopral Jono. Mana Kopral Jono ini tidak muncul? Ibu Arsina di Paropo. Ibu Dahniar, Bunda Dahniar sih jadi menginsi di Baru sama tetangga kamarna. Ada juga Pak Ashar. Mana semua Mini? Barusan ini tidak menelpon Ki. Sudah ada Mini menelpon adik. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Sirine Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirine Pace.
2: Senandung liriknya lagunya Prompet.
0: Ulang. Salah.
2: Senandung
0: lagunya.
2: Oh, lirik lagunya Prompet Chess.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
2: Putra Galau di Liang-Liang Maros.
0: Bae, Putra Galau ini, Gang. Putra Galau.
1: Nama asli tak itu kah?
2: Nama? Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Putra
0: tahu.
1: Jadi.
0: Putra Ji.
2: Bukan.
0: Tapi tulis mi tahu. Syahril nama aslinya.
2: Iya.
0: Tapi
2: baru kan lagi masuk.
0: Iya, kita juga kenapa baru lagi masuk, rinduku mi.
2: Susah tembus.
0: Oh, enggak susah tembus sebenarnya karena Lakapi itu telepon WhatsApp, telepon WA.
2: Iya, biasa tidak mau tembus.
0: Enggak, insyaallah tembus itu. Kalau sempat waktu. Jadi mau kedengarkan lagunya apa ini? Ada lagunya Kutalipungi Ripna, ada lagunya Maka Letung Kepedi, ada Simpungku Maringereng Temapetu, Burane Malasa, ada Bawang Bombona Desa Cakura, Pangai Tasira Tangmonia, ada Paseng Rianging, ada Murapama Bake Olokolo Si Pesee, ada Cening Rimulana, ada Ongko Nasi Dendreng. Yang mana mau kita dengarkan?
2: Yang kedua tadi, apa itu tadi yang kedua?
0: Simpungku.
2: Bukan, ada lagu Bugis itu.
0: Makale Tungku Pedi.
2: Iya, Makale Tungku Pedi.
0: Oke sih.
2: Dengan siapa ini temannya?
0: Lakapi dengan Dila.
2: Ah, iya, salam berdua, salam kenal semua.
0: Iya, jadi Pak Syahril. Pak Syahril,
2: ini kan momen
0: kemerdekaan. Nah, saya mau tahu ini, Pak Syahril ini idolanya pahlawan nasional siapa sih?
2: Kalau pahlawan nasional, pastinya yang secara umum kah?
0: Iya, secara umum. Siapa pahlawan andalan tak yang kita favoritkan?
2: Tapi satu je.
0: Satu mau jangan banyak.
2: Kalau saya Jenderal Sudirman.
0: Kenapa Ki sampai terjatuh cinta seperti itu dengan Jenderal Sudirman?
2: Kenapa saya itu? Karena artinya semuanya sebenarnya semuanya, tapi kali ini Jenderal Sudirman ya mungkin ada ucapan anunya apa? Kesan-kesan yang bagus.
0: Iya, kesan-kesannya atau mungkin Pak Syahrilin dulu mungkin pernah mendengarkan ceritanya Jenderal Sudirman yang membuatnya kayak wow, ini ternyata Jenderal Sudirman wow banget. Jadi oke lah.
2: Ya itu aja.
0: Dila.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Syahril di Liang-Liang Maros. Dan sahabat budaya yang masih ingin bergabung bisa menghubungi di 0811-400-9250. Ini Lakapi masih menerima penelpon 2-3 orang. Ini juga lagunya Lakapi masih banyak. Kita masih menunggu penelpon ini. Tapi kalau memang nantinya tidak ada yang menelpon, kita pamit Wipale undur diri Todila. Karena kan ya waktunya juga sudah menunjukkan pukul 16:44. Dan kayaknya ini sudah tidak ada yang ingin bergabung, Dila.
1: Kita putarkan saja musik di kelong-kelong.
0: Jadi kita putarkan Mipale kelong-kelong ini, Dila Tot. Daripada kita ini kering menunggu. Kita putar mi lagunya La Lana Kamasea dan lagunya Makaletung Kepede. Sahabat budaya, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Dalam program... Iya,
1: baru
0: penghujung dong. Nah, suka mentong ini main penghujung kayaknya. Halo, assalamualaikum. Belum piko angkat ternyata. Astagfirullah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
3: Tenan dulu lirik lagu na perempakes.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mustahan di Cendana Baru Maros.
0: Mustahan di Bulu Cendana Maros. Asik.
3: Ya baru ke monitor ini.
0: Iya, banyak tahu ini yang baru monitor lagi. Mungkin banyak kena kerja. Mungkin dengarkan lagunya apa? Ada lagunya Maringer Tema Petu, Burane Malasa, Ada-ada Bawang, Bombona, Desa Cakura, Pangai Tasira Tangmonia, ada Paseng Rianging, Murapa
3: Rianging.
0: Oke.
3: Iya.
0: Paseng Rianging. Dengan Pak Mustahang ini kita mau tahu sedikit bagaimana sih sebenarnya Pak Mustahang ini mencintai yang namanya pahlawan.
3: Iya, ya, pahlawan yang paling saya cintai itu adalah Ibu Raden Ajeng Kartini.
1: Iya, tahu.
0: Nah, kenapa bisa kita cintai sekali Ibu Raden Ajeng Kartini?
3: Iya, karena jasa-jasanya supaya sehingga perempuan Indonesia bisa juga sederajat dengan laki-laki.
0: Masya Allah.
3: Iya.
0: Terus?
3: Dan apa namanya? Itu jasa-jasanya juga Ibu Raden Kartini sehingga perempuan bisa bekerja, wanita bisa bekerja setingkat dengan laki-laki. Karena dulunya sebelum perjuangan Raden Kartini itu
0: perempuan selalu di rumah.
3: Iya, perempuan cuma kerjanya cuma tiga macam saja.
0: Memasak.
3: Ya, masak, mencuci dan
0: mengurus suami.
3: Ya, mengurus rumah tangga begitu.
0: Tahu anak betul kita Pak Mustahang ini. Jadi dulu-dulu itu Dila kalau mau ditahu sejarahnya itu perempuan itu begitu dulu-dulu.
1: Iya, dia enggak kerja juga kok,
0: enggak kerja. Tahu sejarahnya itu perempuan itu

0: Kali saya sebagai penelpon terakhir ini.
1: Iya, sebagai penelpon terakhir ini. Karena ini kulihat agak...
0: Gitu, saya pamit. Suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Mustahan di Bulu Candranamaros, sahabat budaya. Dengan ini... Lakapi pamit mi undur diri bersama dengan Dila dari Ruang Dengarta dalam program Sirina Pace. Dan kita akan kembali hadirkan program Dunia Wisata tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagunya La Lana Kamasea Ati Ridwan. Salam Aki Maring Kalinga.

0: mana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta, Yang. Tapi terserah kamu aja sih, Yang.
0: Lambung kiri, Bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa, Yang?
0: Mobil itu, Yang, nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa, Yang.
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh, kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih, motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara,

0: Kembali kami hadirkan KBR Anak Perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Serentown adalah upacara adat agraris masyarakat Sunda yang digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen sekaligus doa untuk kesuburan di tahun mendatang. Tradisi turun-temurun ini syarat akan nilai bermakna atau nilai kebersamaan, gotong royong serta penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan melalui hasil buminya. Dalam pelaksanaannya, rangkaian acara biasanya diisi dengan prosesi penjemputan padi, pertunjukan seni tradisional hingga doa bersama yang dipimpin oleh adat. Hingga kini, tradisi ini masih dilestarikan secara hikmat di beberapa wilayah budaya Sunda seperti Kesepuhan Banten, Kidul, Desa Adat Sindang Barang Bogor, dan Cigugur di Kuningan. Demikian kabar Anak Perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Perempat.
0: Jadi sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program Dunia Wisata. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita hadirkan beberapa informasi mengenai pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Indonesia. Tetap di program 4 Jalan Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Hai gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara.
3: Kenapa?
2: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku.
3: Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
0: Kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
5: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
5: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Ya, masih di program 4 dari RRI Makassar dalam program pariwisata atau dunia wisata. Kemudian sahabat budaya, Lakapi akan hadirkan beberapa informasi nih mengenai pariwisata. Nah, kali ini kita akan menjelajahi pariwisata yang ada di Kabupaten Baru. Jadi sahabat budaya, jika berencana untuk menjelajahi Kabupaten Baru, berikut ada beberapa rekomendasi tempat wisata populer di kalangan para wisatawan. Jadi sahabat budaya, yang pertama ada Pantai Laguna. Lokasinya berada di Pau-Pau, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Di mana Pantai Laguna di Kabupaten Baru merupakan salah satu alternatif destinasi wisata yang bisa jadi favorit sahabat budaya sekalian. Mengapa demikian? Karena di sini sahabat budaya bisa berkemah, tidak hanya bisa bermain air di pinggir pantai. Jadi sahabat budaya tidak perlu khawatir karena pantai ini memiliki pasir putih yang landai dengan banyak pepohonan serta udara yang segar. Ini yang membuat lokasi tersebut sangat cocok untuk berkemah. Selain itu sahabat budaya, fasilitas di pantai ini pun juga lengkap. Sebut saja seperti area parkir yang cukup luas, terus ada gazebo, warung, hingga adanya toilet dan juga kamar mandi yang bersih serta terawat. Jika ingin beraktivitas atau berkemah di pantai ini, sahabat budaya bebas mengunjunginya selama 24 jam dengan biaya masuk sekitar Rp10.000 per orang, belum termasuk parkir kendaraan. Kemudian sahabat budaya, ada juga nih wisata air terjun yang ada di Kabupaten Baru. Letaknya berada di Dusun Baru Tunge, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Namanya adalah Air Terjun Baru Tunge. Mohon maaf, belibet ya sahabat budaya. Nah, wisata Air Terjun Baru Tunge merupakan salah satu desa wisata yang aksesnya sangat mudah dijangkau karena memiliki akses jalan yang memadai. Di sini sahabat budaya bisa menikmati keindahan air terjun yang menjadi ikon desa ini. Selain memiliki wisata alam yang menarik, Baru Tunge juga memiliki destinasi wisata sejarah, yaitu situs sejarah Kerajaan Tanete dan juga Masjid Lailatul Qadri yang masuk dalam kategori masjid tertua kedua di Sulawesi Selatan setelah Masjid Katangka Kabupaten Goa. Dan uniknya sahabat budaya, di desa Baru Tunge sendiri menawarkan pengalaman yang menarik untuk wisatawan. Salah satunya seperti mengunjungi pertanian lokal, berinteraksi dengan penduduk setempat, dan mencicipi kuliner khas Sulawesi Selatan. Untuk harga tiket sendiri, sahabat budaya dikenakan biaya sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per orang. Jadi sahabat budaya yang kemana-mana, Lakapi masih akan hadirkan beberapa destinasi wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi saat weekend nantinya, tepatnya besok dan lusa, yang ada di Kabupaten Baru. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program pariwisata atau dunia wisata.

0: saya, Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

Masih di program 4 Dadar Makassar dalam program Dunia Wisata, Sahabat Budaya kembali hadirkan beberapa informasi ini mengenai pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros nih, Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya, salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Maros selain Desa Wisata Air Terjun Barut Tunge dan Pantai Laguna, di Kabupaten Maros juga ternyata ada yang namanya Bukit Mado. Lokasinya berada di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bukit Mado menawarkan pemandangan indah dari deretan bukit hijau yang membentang luas dikelilingi hutan dan sawah yang asri. Dari puncak bukit ini kamu juga dapat melihat indahnya pegunungan serta garis pantai yang terlihat dari kejauhan. Jika kamu ingin menantang adrenalin, langsung saja daftarkan diri kamu untuk terbang bersama pilot para layang yang ada di sana dengan biaya sekitar Rp450.000 saja. Namun jika hanya ingin bersantai di bukit, kamu cukup membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Dengan demikian Sahabat Budaya, bisa menikmati spot-spot foto Instagramable, pemandangan yang spektakuler, hamparan padang rumput dan pemandangan indah dari Sungai Salo Empunge. Jika beruntung, Sahabat Budaya juga bisa menikmati meriahnya festival para layang yang dilakukan di bukit ini. Kemudian ada juga Celebes Canyon. Nah, lokasinya berada di Desa Liburang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Destinasi wisata selanjutnya yaitu destinasi Celebes Canyon atau yang dikenal dengan Kolam Bidadari. Wisata alam yang satu ini memiliki pesona bebatuan unik dan aliran sungai yang jernih yang mengalir di selah tebing batu. Tentunya sangat cocok untuk aktivitas seperti menyusuri sungai, berenang, mengambil foto-foto cantik hingga berkemah. Kemudian Celebes Canyon Sahabat Budaya pernah meraih juara dua dalam ajang Lomba Anugerah Pesona Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kategori tujuan wisata baru pada tahun 2016 lalu. Harga tiketnya cukup terjangkau, Sahabat Budaya cukup membayar Rp10.000 untuk weekdays dan Rp15.000 untuk weekend. Jadi itulah dua informasi pariwisata yang bisa Sahabat Budaya kunjungi saat berada di Kabupaten Maros. Kita dengarkan lagu dari Peter Pan, Topeng.

Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program Panrita. Jadi Lakapi pamit mengundur diri dari ruang dengarta di program Dunia Wisata. Mohon maaf apabila informasinya belum lengkap mengenai destinasi wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi saat liburan akhir pekan. Dan tentunya kita dengarkan dulu lagu dari Allahu Allah, Hadad Alwi Fet Vita.

0: sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih.

0: nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dia. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Untuk apa kita berlomba-lomba dalam kebajikan? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ternyata Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan. Itu motivasi untuk selalu mengerjakan kebaikan dengan catatan. Ayo melakukan kebaikan niat karena Allah. Karena banyak sekarang orang melakukan kebaikan bukan karena niatnya Allah. Karena niatnya mau dipamer. Contoh, berangkat haji, iya. Itu kebajikan. Berangkat umroh, iya. Tapi pamernya Masya Allah. Baru sampai di bandara kasih naik di status OTW Makassar Jeddah. Itu kan ria. Memang kebajikan. Tapi kalau diikuti dengan perbuatan ria, habis pahala kita. Bersedekah di bulan suci Ramadan, perbuatan baik. Tapi kalau disertai dengan selfie-selfie kemudian kasih naik di status, kan banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Begitu dia bersedekah, berbagi dengan takjil, disuruh foto dirinya, baru nakasin upload di status. Apa dia bilang, enaknya berbagi di bulan Ramadan. Itu kan habis pahala kita. Allah memerintahkan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Kebaikan apapun dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersedekah, baca Quran, sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat apa saja, yang penting kebaikan. Tapi minta maaf, jangan pandang enteng sekecil apapun itu kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikannya mana yang akan menarik kita masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah pasti akan balas. Dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, maka Allah juga akan balas. Oke, coy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam keadaan seperti saat ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita dapatkan ketika kita berada di yaumil kiamah. Kadang antara kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa sama banyaknya sama beratnya. Maka pada saat itu kita butuh yang namanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang bagaimana petunjuk Al-Qur'anul Karim dalam memilih pemimpin, maka kita melihat pada zaman ini semakin ramai semakin banyak orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan dan kekuasaan, sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi hidup. Menurut mereka yang menganut paham atau prinsip ini, tidak lengkap rasanya selagi hayat dikandung badan. Kalau tidak pernah, meski sekali menjadi orang penting, dihormati, bahkan dihargai oleh masyarakat. Jabatan baik formal maupun informal di negeri kita Indonesia dipandang sebagai sebuah aset. Karena ia, baik langsung maupun tidak langsung, berkonsekuensi kepada keuntungan, kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan setumpuk keistimewaan lainnya. Maka tidaklah heran menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, direktur, dan sebagainya merupakan impian dan obsesi semua orang. Mulai dari kalangan polis, purnawirawan, birokrat, saudagar, tokoh masyarakat, bahkan sampai kepada artis sekalipun. Mereka berebut mengejar jabatan tanpa mengetahui siapa sebenarnya dirinya, bagaimana kemampuannya, dan layakkah dirinya menjadi seorang pejabat atau memegang sebuah jabatan kepemimpinan tersebut. Parahnya lagi, mereka kurang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri. Karena menganggap jabatan adalah keistimewaan, fasilitas, kewenangan tanpa batas, kebanggaan, dan popularitas. Padahal jabatan adalah tanggung jawab pengorbanan, pelayanan, dan keteladanan yang dilihat dan dinilai oleh orang banyak. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bagaimana hakikat kepemimpinan itu? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Menurut Quraisy Shihab, ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 124 misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyati. Qala la yanalu ahdi dhalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dan Allah berfirman, Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, Aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, Doamu aku kabulkan. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kepemimpinan adalah amanah, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang diminta, apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan
dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenang. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia. Karena itu pula, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Zar meminta suatu jabatan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu lemah, dan ini adalah amanah sekaligus dapat menjadi sebab kenistaan dan penyesalan di hari kemudian bila disia-siakan." Hadis riwayat Muslim. Sikap yang sama juga ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang meminta jabatan kepada beliau, di mana orang itu berkata, "Ya Rasulullah, berilah kepada kami jabatan pada salah satu bagian yang diberikan oleh Allah kepadamu." Maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna la nuwalli hadha man sa'alahu wala man harasa alaih." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan, dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Di antara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tussufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa." Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 5. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ulil amri, umara, dan penguasa adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin sering juga disebut khadimul ummah, pelayan umat. Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus dan melayani umat atau masyarakat. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dengan demikian, kriteria pemimpin adalah, para pakar telah lama menelusuri Al-Quran dan hadis dan menyimpulkan minimal ada 4 kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai syarat untuk menjadi pemimpin yang sejati. Semuanya terkumpul di dalam 4 sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul sebagai pemimpin umatnya. Yang pertama adalah siddiq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong, dusta, janji yang tidak ditepati, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih
dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah khianat. Yang ketiga fatanah, yaitu kecerdasan cukup dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggapi persoalan yang muncul. Punya gagasan, punya ide, ya. Bukan ketokohannya yang dilihat, tetapi bagaimana idenya dan gagasannya untuk memimpin sebuah negeri yang sangat besar seperti Indonesia ini. Maka dia atau pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang cerdas. Lawannya adalah bodoh. Bagaimana memimpin negeri yang sangat besar ini? Kita memilih pemimpin yang tidak punya ide dan gagasan atau bodoh dalam mengurusnya. Yang keempat, yang terakhir adalah tabligh. Kita memilih pemimpin yang tabligh, yaitu menyampaikan secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya. Akuntabilitas dan transparansi. Lawannya adalah menutup-nutupi kekurangan dan melindungi kesalahan. Selain melindungi, menutupi kesalahan dan kekurangannya, juga menutupi dan melindungi kolega-koleganya. Ini yang kita khawatirkan jika kita memilih pemimpin yang tidak memenuhi empat kriteria ini, maka akan terjadi sebaliknya yang sangat tidak kita harapkan. Di dalam Al-Quran juga dijumpai beberapa ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antaranya terdapat dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka bersabar, mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tolak ukur bagaimana kita memilih pemimpin untuk memimpin negeri sebesar Indonesia ini, hingga kita menuju kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

0: kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, songket merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang dikenal dengan keindahan motif dan benang emas atau perak yang ditenun ke dalam kain. Kain ini memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi, serta biasanya digunakan dalam berbagai acara adat, upacara maupun kegiatan resmi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan karena ditenun secara tradisional menggunakan alat tenun. Selain menjadi bagian dari busana tradisional, songket juga menjadi warisan budaya yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia.

0: ada kita jual vetiter.
1: Apa itu nak? Nggak ku tahu.
0: Itu bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis Mina, kemarin ada orang dari penanggulangan bencana nak borongi akar wanginya.
2: Vetiter yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.

0: Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren.
1: Masih di program Empat dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal, khususnya di pendidikan. Jadi sahabat budaya, Lakapi hadirkan satu informasi terlebih dahulu mengenai pendidikan. Dikutip dari rri.co.id, program Gas Kita di Bangka ajarkan anak pilah sampah sejak dini. Masih banyak anak sekolah yang belum terbiasa memilah sampah dari sumbernya. Menjawab persoalan itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka meluncurkan program Gerakan Aksi Sekolah Komunikasi dan Edukasi Tata Kelola Sampah atau Gas Kita. Program ini menyasar pelajar SD, SMP hingga SMA sederajat di seluruh Kabupaten Bangka. Kepala Delha Bangka, Boy Yandra, mengatakan anak-anak sejak dini diajarkan membedakan sampah bernilai ekonomis dan sampah basah. Ia menilai jika sampah dikelola dengan baik, selain menciptakan lingkungan bersih dan sehat, juga bisa memberi kontribusi ekonomi. Sementara itu, guru SD negeri di Sungai Liat, Neti, menyambut baik program tersebut. Ia mengatakan bahwa menanamkan kesadaran kepada anak-anak sejak dini itu merupakan hal yang baik, apalagi yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan hal tersebut, mereka jadi mengetahui cara memilah sampah dari sumbernya. Kemudian, kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, masih dari dunia pendidikan. Dikutip dari rri.co.id, UMI perkuat kapasitas nelayan Untia lewat literasi keuangan digital. Upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan daya saing usaha masyarakat pesisir terus dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan. Dan salah satunya diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM oleh dosen Universitas Muslim Indonesia atau UMI bertajuk Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama atau KUB atau KUB maksud saya, nelayan melalui literasi keuangan digital dan manajemen usaha di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Program ini menjadi bagian dari kontribusi Universitas Muslim Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat nelayan melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan tata kelola usaha yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan. Menurut tim pelaksana, penguatan kelembagaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberlanjutan usaha nelayan, di mana banyak kelompok usaha masyarakat pesisir memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun masih menghadapi berbagai kendala maksud Lakapi ya. Seperti pencatatan keuangan yang belum tertib, lemahnya perencanaan usaha, keterbatasan akses informasi pasar, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha. Jadi sahabat budaya, itulah informasi yang bisa Lakapi sampaikan untuk saat ini. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Melanie Lida, Minasa Tiko.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, beca masih dapat ditemui di Kota Makassar, meskipun kini harus bersaing dengan berbagai pilihan transportasi modern. Salah satu kawasan yang masih cukup mudah menemukan beca adalah di sepanjang Jalan Sulawesi, yang menjadi salah satu bagian dari aktivitas masyarakat kota. Bagi sebagian warga, becak tetap menjadi pilihan karena dapat menjangkau jalan-jalan dan kawasan yang lebih sempit. Keberadaannya juga menjadi gambaran kehidupan para pengayuh becak yang masih menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Di tengah perkembangan transportasi, becak tetap bertahan sebagai salah satu bagian dari wajah dan cerita Kota Makassar. Demikian kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Karena sesaat lagi Lakapi akan digantikan oleh rekan saya Ruslan alias Ambon. Selamat mendengarkan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.

dari kawasan Ribonani nomor 3 Makassar, kami ucapkan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali saya Ruslan hadir menyapa Anda di ruang dengar Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia atau pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, berbagai rangkaian acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Musik dan informasi kami hadirkan dengan lagu-lagu Nusantara, dan sebentar akan lanjut acara Kelontarong di jam 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya tuh tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Siki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaenggalesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaenggalesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka menganut domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaenggalesong menembus jantung Datu Museng. Dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandungkan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Dengan perlawanan dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi yang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu adalah tempat pertempurannya. Dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya, tempurannya di kawasan itu, karena si Maipa dia patin juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh

0: Jika aku tidak tembus, setelah lawan Karenja Lesong, ya kebutuhan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Musteng dibilang, silakan kalian Karenja Lesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karenja Lesong yang bunuh itu.
1: Penjaga makam Datuk Musteng, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Musteng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
0: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu, untuk provinsi ya. Itu dia tidak sudah perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu, kota, baru datang 2 tahun yang lalu. Baru, sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Musteng, tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Oke, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
1: Datuk Musteng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Bro, bro, pause dulu deh. Yah, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
2: Bareng minggu besok.
1: Jadi dong. Udah prepare nih. Besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
2: Oh iya, lupa. Duh, gak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
1: Jangan dong. Pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
2: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
3: Indahnya toleransi. Saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.

termasuk dalam golongan rumput-rumputan yang berasal dari India dengan nama latin Chrysophagonensis zionite. Vetiver, tanaman dengan segudang manfaat. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai penyerap karbon, pakan ternak, pengusir hama, bahan pembuatan atap, dan bahan dasar pembuatan kertas. Akar vetiver juga dapat dimanfaatkan sebagai pencegah erosi tanah dari banjir dan tanah longsor, karena memiliki akar yang kokoh dan mampu menembus lapisan keras hingga setebal 15 cm. Hal itu

0: Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar anak perempat Seran Tuan. Seran Tahun adalah upacara adat agraris masyarakat Sunda yang digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen sekaligus doa kesuburan di tahun mendatang. Tradisi turun-temurun syarat akan nilai kebersamaan gotong royong serta penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan melalui hasil buminya. Dalam pelaksanaannya, rangkaian acara biasanya diisi dengan prosesi penjemputan padi, pertunjukan seni tradisional, hingga doa bersama yang dipimpin oleh pemuka adat. Hingga kini tradisi ini masih dilestarikan secara hikmat di beberapa wilayah budaya Sunda seperti Kasepuhan Banten, Kidul, Desa Adat Sindang, Barang Bogor, dan Cigugur di Kuningan.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Aku ke karfi, Hukri.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Oh itu, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Sumarno? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak, tidak, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita ke depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatuketi. Masih ingat toh? Ini Pangeran Fatuketi.
0: Pangeran Fatuketi? Yang mana? Saya lupa ya, sudah terlalu lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatuketi! Hei, Pangeran Fatuketi!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita, begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Hei, kalian manusia. Apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong?
8: Kenapa
3: Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha. tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: mudah. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya ini sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan. Apa yang kau minta? Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
6: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit. Sakit.
5: Itu udah kepembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk parah.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Kelontaro malam hari ini ya. Nah sahabat budaya, hari ini kita berada di hari ke-14 di bulan Agustus 2026. Ini hari spesial ya, karena kita berada di hari Pramuka. Nah sahabat budaya, bicara tentang soal Pramuka, tentu pasti banyak pengalaman dan juga cerita-cerita masa-masa kecil kita dulu waktu sekolah, pasti ikut pernah semua ikut pramuka ya. Baik sahabat budaya, kami juga ingin tahu gimana ceritanya sahabat budaya terkait dengan gerakan pramuka ya, waktu mungkin masa kecil-kecil yang paling terkesan Anda ketika Anda ikut salah satu kegiatan di dalam sekolah, termasuk ini kegiatan intra ya, kegiatan di tambahan ekstrakurikuler di sekolah, itu dengan adanya kegiatan gerakan pramuka. Kita buka telepon dulu. Assalamualaikum. Iya, Kelontaro.
1: Kelontaro.
0: Dari siapa?
1: Dari Bunur Sirpan Pansas.
0: Salam pramuka.
1: Salam pramuka.
0: Oke, gimana kabarnya Bu?
1: Ya.
0: Bunur Sia, gimana kabar tak?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kita sehat. Dulu kita mau pilih lagu dulu nih, baru cerita tentang pramuka.
1: Pilih lagu.
0: Ya, pilih lagu dulu.
1: Lagunya karena pengisi
0: ya. Apa judulnya?
1: Judulnya Amaku Surgaku.
0: Oke, kalau Bu Nursia dulu pernah nggak dapat itu pakai kegiatan pramuka masa kecil?
1: Ikut pramuka.
0: Oh, ikut pramuka.
1: Iya.
0: Apa yang terkesan ketika Anda ikut pramuka dulu waktu masa kecil?
1: Ya, tapi saya tidak pernah ikut SMA.
0: Oh, cuma ikut pakai
1: cuma
0: bajunya.
1: Cuma ikut saja barisan-barisannya.
0: Barisan jadi.
1: Iya. Di sekolah.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau kemanya enggak pernah ikut.
0: Ya, kalau kemanya enggak pernah, cuma ikut baris berbarisnya.
1: Baris berbaris ya.
0: Sama itu salam permainan-permainannya. Jadi oke. Okay. Salam pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk pramuka.
1: Salam pramukanya, tepuk tangannya.
0: Tepuk tangan pramuka. Jago na tahu na hafal gini.
1: Iya.
0: Tepu-tepu
1: ada pramuka. Juga itu bilang salam Dasa Dharma.
0: Oh iya nah, panjang itu ya. Dasa Dharma
1: ada
0: pramuka.
1: Ada telunjuk dengan telunjuk itu. Enggak bunyi.
0: Nah hafal gini dulu dia ada 10 Dasa
1: iya.
0: Dharma.
1: Dasa Dharma ada pramuka.
0: Tepu-tepu pramuka. Pramuka. Pramuka. Praja muda karena. Oke, salam-salam Aki.
1: Salam-salam. Pertama ada Ibu Harsina, Ibu Sri Inca, ada Ibu Tepan, Ibu Harsina, apa Rina, saya namanya Ibu Tepan.
0: Iya.
1: Ada Ibu Partina, ada Pandia Selang, Aksani, Ibu Nurbaya, ada juga Ibu Sopeng, Ibu Inga di Sopeng, ada Pak Bahar di kami, ada Pak ini yang di kita lupa
0: dan semuanya
1: pendatu. Bersama istrinya Bang Pama yang dikasih, bersama Ibu Nurmina, Bang Kasih, Pak Anta dan semuanya tamu terkecuali. Tepam itu Ambo, yeah. Selalu jadi, yeah.
0: Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
0: Arakada.
1: Arakada. Tonton segong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontaro.
2: Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka. Iya, gimana? Pernah punya pengalaman ikut pramuka? Minta lagu dulu, request lagu dulu nanti putuski.
2: Darami bombong untia.
0: Darah mi bumbung unti ya.
2: Iya.
0: Tidak bisa dimakan itu kalau darah mi. Darah mi bumbung unti ya. Lagunya siapa itu?
2: Kalau sanda salah Cila Ricci.
0: Oh, darah mi bumbung. Darah mi bumbung unti ya. Cila Ricci di. Oke, saya cari dulu ya. Kalau saya putarkan ki. Oke, kalau cerita tentang pramuka ini dari Lumu.
2: Kalau tentang pramuka, saya tuh paling suka kalau berkemah.
0: Oh, pernah ikut kemahnya?
2: Iya.
0: Wah, masa-masa.
2: Mencari jejak.
0: Ada tuh zaman dulu di mencari jejak.
2: Iya, baru. Pembakaran api unggun.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Baru naik ke puncak-puncak.
0: Oh.
2: Mencari bendera yang disembunyikan sama ketua pramuka.
0: Terus apa lagi permainannya kalau di pramuka?
2: Pembacaan puisi juga pembacaan biasa puisi. Kalau di kemah.
0: Iya, tali temali.
2: Iya, tali temali ya, pokoknya.
0: Simpul, morse.
2: Iya.
0: Morse, tahu di morse toh?
2: Iya.
0: Yang pakai apa itu?
2: Ada semprit. Biasa pakai ini.
0: Semperitan.
2: Semperitannya kan.
0: Kalau semapor pakai bendera. Nah lupa nih dari Lumu. Karena ada itu yang prate-prate bendera itu berarti semapor. Kalau
2: semapor bendera
0: ya,
2: toh?
0: Iya, kalau yang semperitan morse.
2: Morse.
0: Kalau simpul, ya itu yang tali-tali itu.
2: Yang tali-tali itu diikat.
0: Dikat-ikat simpul. Coba sebutkan satu simpul yang kita tahu.
2: Ya.
0: Simpul apa yang kita tahu?
2: Itu yang tali-tali.
0: Ya apa namanya? Kan banyak itu
2: apalagi
0: simpul.
2: Apalagi
0: teman. Simpul mati.
2: Ya.
0: Kan banyak simpul-simpul itu.
2: Halo.
0: Ya.
2: Semuanya biar terpukul. Semuanya minta terkecuali, Bu.
0: Oke, Pale, makasih.
2: Buat Ambo selamat beraktivitas ya, selalu iya. Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki, panjang umur dan
0: sukses
2: selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru ada tamu-tamunya. Perlu memang kalau ada tamu ya, harus cepat disambut. Oke, kembali kita buka telepon di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Kilontarong.
3: Kilontarong.
0: Dari
3: Pak Radi.
0: Salam pramuka.
3: Salam pramuka.
0: Biasa dong kira apa gitu dulu zamannya kita pramuka.
3: Tidak pernah ikut.
0: Baju pramuka aja dulu, mau dapat di baju pramuka.
3: Sekolah pagi wajah pramuka.
0: Oh,
3: di sekolah hari Sabtu hari Jumat.
0: Iya, tadi Sabtu Jumat dulu itu nih dua hari.
3: Tapi tidak pernah ikut di pramuka.
0: Oh, iya. Wah, tidak merasakan serunya kemah.
3: Iya, sekarang ini waktu kemah sudah ini.
0: Oh, ada perkemahan di sana sekarang?
3: Ada sekarang ini, ada sekolah ini.
0: Iya.
3: Di lapangan.
0: Alhamdulillah. Tapi biasa itu repot orang tua yang biasa kalau mau ki pramuka kayak ikut dong ya sama mamanya.
3: Ini malam barangkali ada.
0: Iya. Oke, Pale, salam-salam Ki.
3: Ada Pak Asis di Maros. Ada Mas Dani Yasin. Marlina di Petrang Utara. Ada Sri Sinta MU, Opadi, Opais, Ahma Yani Tasmun di Sope sama Nur Mina Nur. Ada Indah Dembagi. Indah Dembagi. Ada Puan Dato di Pindrang, Sumi di Lumu yang baru lewat.
0: Terus?
3: Ada Pak Umar, Ibu Rusia. Ya, sama semuanya, Mbo.
0: Iya.
3: Yeah. Selamat pagi bertugas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata, Ewako Makassar.
2: Merdeka. Alah, merdeka apanya?
3: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
4: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
4: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
4: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
3: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
3: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.
3: Merdeka, Rak.
2: Merdeka, Pak.
5: Hai, Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
6: Marta, selamat pagi.
5: Pagi, Alex.
6: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
5: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
6: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
5: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
6: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
5: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Baik Sobat Budaya, kembali lagi lanjut kebersamaan kita di acara Kelon Tarong. Kita terima telepon lagi, Assalamualaikum.
1: Baik Sobat Budaya, kembali lagi lanjut kebersamaan kita di acara.
0: Halo, Assalamualaikum Kelon Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ambo.
0: Ye, yeah. Dari?
2: Di Amayani Tasmun di si Sopeng.
0: Oke, okay, gimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, yeah. Gimana? Kita cari ngomong. Pilih lagu dulu nih.
2: Lagunya nih, Mbok. Melonia Agatha Taniola.
0: Melonia Agatha Taniola.
2: Iya.
0: Oke, kita cerita tentang pramuka ini.
2: Oh iya.
0: Iya, kita masih ingat dulu.
2: Oh dulu.
0: Silakan.
2: Waktu anu pergi makemo.
0: Iya, apa yang terkesan itu di pengalaman?
2: Seru juga kalau pergi makemo orang.
0: Iya.
2: Apalagi anu. Kita makan itu kan anu, kalau masak ki pakai kayu bakar toh. Nggak sama sekarang pakai kompor gas.
0: Di. Oh dulu pakai anu di, pakai
2: kayu bakar
0: di
2: baru ada metode tukang masak nyetas satu orang. Baru anu ikan cambang tas satu dia kasih ikan.
0: Nah, ikan cambang.
2: Tas satu-satu ji.
0: Iya. Tapi paling seru yang
2: begitu,
0: itu juga
2: enggak, di enggak ada ya sayur apa.
0: Oh. Apa di kita melatih diri untuk anu di maksudnya hidup mandiri ya. Gitu kalau pramuka ya.
2: Iya.
0: Ada kemandirian.
2: Dimasak seakan saja. Dibakar semua ikan. Tas satu-satu dikasih.
0: Iya. Oke, salam-salamnya Pak Ahmad Yani.
2: Iya. Yang baru lewat ada Ibu Nursia sama Pak Umar, yeah. Ada Pak Radim, Pak Arjuna, ada Asar, ada Ama, ada Rosden Yasir, ada Bunda Sophie, ada Uki, ada Putri Puandatu, Asri Diwotu, Aldi Hidaya, dan semua-semuanya ya Mbok.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
3: Halo.
0: Ya, Kelon Tarong.
3: Kelon Tarong.
0: Dari siapa?
3: Dari Nurmala.
0: Nurmala di?
3: Nurmala.
0: Di rumah mana lagi? Perumahan?
3: Di Agraria.
0: Oke, Agraria. Gimana kabarnya Ibu Nurmala?
3: Baik, sehat.
0: Mungkin lagu apa ini?
3: Ya.
0: Mungkin lagu apa?
3: Lagunya dulu deh. Lagunya Jenek Mata.
0: Jenek Mata.
3: Jenek Mata.
0: Jenek Mata Kukang.
3: Iya.
0: Jenek Mata Kukang atau Jenek Mata Bunting?
3: Ya.
0: Jenek Mata Kukang atau Jenek Mata Bunting?
3: Jenek Mata Kukang.
0: Oke.
3: Bukan anak kukang, Pak.
0: Iya, Jenek Mata Kukang.
3: Jenek Mata Kukang.
0: Kalau kita dulu ingat nggak pernah
3: ada
0: pengalaman dulu pergi pramuka?
3: Ada Mbak.
0: Iya ada aja lagunya.
3: Ya.
0: Ada.
3: Ada.
0: Iya ada ji.
3: Ya.
0: Iya ada ji ada. Tunggu mungkin lagunya.
3: Ya.
0: Ada. Oke, terima kasih salam-salam. Ya, salam-salam lagi.
3: Ya. Apa penyentuh?
0: Hah?
3: Pramuka.
0: Ya, pramuka.
3: Dulu waktu saya pramuka, berkemah.
0: Ya.
3: Banyak permainannya.

0: Madame Anne, Madame Prasada, Prasada.
1: Yeah, yeah.
0: Diajarkan itu menyanyi, banyak lagu-lagunya.
1: Ya.
0: Tepuk pramuka. Itu mbak.
1: Oke, balik.
0: Kita masak-masak juga. Masak-masak sendiri.
1: Paling dingin itu kalau tidur di
0: kelompok.
1: Oke, balik.
0: Itu semua mbak. Ya.
1: Oke, makasih.
0: Ya.
1: Makasih.
0: Salam-salam Kak.
1: Ya, yeah, silakan.
0: Ya, salam-salam Kak Dile. Buat temanku di Pangkat.
1: Ya.
0: Bapak Padin. Ibu siapa yang baru lewat Mbak? Pak Ahmad Yani.
1: Pak Yani
0: Taslim. Satu lagi Mbak, Ibu siapa Marlin, siapa Marlin, siapa yang di
1: Petran,
0: di Anu, Mbak. Semua-semuanya, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Tanpa kecuali dan Mbak Ruslan, selamat bertugas, sehat selalu, sama keluarga.
1: Amin.
0: Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontara Mbak.
1: Kelontarong dari?
2: Dari Ibu Sinta di MU.
1: Ibu Sinta di MU. Oke, Bu Sinta, kita mengikut milagunya di komentar dulu tentang tema kita mengenai Hari Pramuka ini. Kalau Pramuka apa sih yang paling terkesan kita dulu kalau zaman-zaman sekolah?
2: Bernyanyi bersama, terus bakar-bakar ubi.
1: Oh, bakar-bakar ubi.
2: Itu yang berkesan, semakin bersamakan dengan kan saya di sekolah SLB, jadi cuma sekolah SLB kumpul semua jadi satu di situ.
1: Iya, banyak kenalan di
2: berkesan kan.
1: Iya,
2: itu yang kali berkenan di situ. Api unggul terus bakar-bakar di ubi.
1: Iya, bakar api unggul. Iya.
2: Ya, itu saja Anda.
1: Iya, salam-salamnya. Semuanya Mi.
2: Ya, pergi. Ada yeah. Nurmina Anir.
1: Iya.
2: Anak Yani, Pak Umar, Ibu Enesia, Asmani Wati, terus ada Ibu Mawar, Ibu Niat, Ibu Siti Nurbaya, Ibu Lina Al-Tadin, Pak Asyik, Pak Jatra Sukya, Ibu Bunda Sopi, Ibu Tantri, Ibu Kepalara, Wahida, dan semua-semuanya yang lagi memutar sampai Pak Radin, semua-semuanya yang lagi memutar. Selamat malam, salam sehat semuanya. Sehat selalu Anda bersama keluarga.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat budaya, sudah tiga penelpon, kita langsung kasih dulu kelong.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelon Tarong. Silakan yang mau bergabung kami undang di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Kelon Tarong. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Ambo.
0: Kelon Tarong.
1: Kelon Tarong.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dari
1: Lina di Veteran Utara.
0: Ibu Lina di Veteran Utara, iya. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Ah, agak flu, Ambo.
0: Lagi flu. Memang musimnya.
1: Lagi flu dong.
0: Lagi musim memang toh.
1: Iya.
0: Iya. Oke, lagunya apa dulu nih? Kita mendengarkan.
1: Nakuku, Ambo.
0: Nakuku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Cerita dulu tentang ini, tentang pramuka.
1: Pramuka. Dulu itu pramuka kan saya sekolah di sini toh. Jadi pramukanya tuh di dalam kelas, Ji.
0: Oh, di dalam kelas.
1: Gitu, iya.
0: Pakai baju.
1: Yang enaknya itu karena kalau pramuka toh bermalam situ, orang tua bawakan makanan. Jadi tidak masak sendiri.
0: Iya.
1: Waktu masih SD tapi.
0: Dulu repot ya, sekali.
1: Itu janunya, Mbok. Iya.
0: Ya,
1: dan kalau toh pramukanya di luar sekolah, itu mungkin masak-masak sendiri, tapi saya tuh dapat itu hari di dalam kelas
0: sekolah, Ji. Di dalam kelas
1: berarti. Sekolah, Ji. Iya.
0: Tidak berkemah, Ji, di dalam kelas
1: tidak,
0: tidur.
1: Tidak berkemah di dalam kelas, Ji.
0: Saya dulu pernah makemah, tapi pas tengah malam hujan gitu.
1: Batena segala larinjo. Lari ke main kodong.
0: Nyanya tidur, tiba-tiba air sudah ada di bawah perut.
1: Oh deh, ngerinya.
0: Kamu di bawah perut karena baring gitu.
1: Iya. Astaga.
0: Okay,
1: yang begitu saya takut, Ambo.
0: Iya.
1: Saya kan penakut orangnya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salam dulu, Mbona.
0: Yeah.
1: Buat Opa Din, buat Pak Asis, buat Pak Ahmayani Tasmon, buat Pak Radin, buat Ibu Sri Sinta, Ibu sampai tuh, Ibu Lucia dengan Pak Umar, Pak Hamsa, siapa lagi itu deh. Dan semua mau diambok, aku lupai.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ambo Ruslan, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih, Ambo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu siapa tadi? Dina ya, di mana tadi? Ibu Lina di Veteran. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbo.
0: Kelon Tarong.
2: Kelon Tarong.
0: Iya, salam pramuka.
2: Salam pramuka, saran simpul.
0: Lagunya dulu, kita mau dengarkan lagu apa ini?
2: Lagunya apa tadi? Al bagus.
0: Kita di.
2: Lagunya Numbo. Itu. Jerman dan Rosanda.
0: Arman lagi tuh.
2: Arman, memang penyanyi favoritku itu kalau Bugis.
0: Judulnya?
2: Jelingku tipis-tipis. Kan lagu Jambo.
0: Oh, lagu jadi.
2: Iya, kan kapan itu coba nama Candrim Pura nih, Ro. Jadi, bisa cikis yang selingku tipis-tipis.
0: Yang lain mau deh.
2: Yang lain mau?
0: Iya, sensitif.
2: Makir, Ro.
0: Yang lain mau dulu, pilih lagu yang lain dulu.
2: Oh, pilihan lain.
0: Arman mau tetap Arman, tapi yang
2: Hajiwati.
0: Oh, Hajiwati.
2: Bagus gitu tuh.
0: Arman dan Rusanda.
2: Kalau Ambo itu yang saran atau semua lagu?
0: Hajiwati mana? Ki Hajiwati ini udah tidur mika sama Hajiwati bela.
2: Enggak menitur gitu. Menitur gitu di sawit tuh.
0: Oh iya. Oke, Pak. Kalau cerita dulu sedikit tentang pengalamannya, pernah enggak ada pengalaman pergi apa namanya? Pramuka.
2: Kema.
0: Kema.
2: Weh, kalau saya waktu sekolah hoki kayak itu pikir mambo.
0: Iya.
2: Lagi di tengah kan biasa perkemahan itu di atas ini kan. Di lapangan terus ada hutan-hutan di pinggir-pinggir itu.
0: Iya.
2: Dia main sembunyi-sembunyi orang, kan?
0: Terus
2: itu bikin itu apa tuh kayak itu bikin tali simpul apa kan untuk ini kayak itu loncat-loncat itu kayak ini betul kan gitu. Ada di tali itu.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, kalau kita pramuka kemarin tuh saya suka kalau pramuka. Apalagi kalau dibilang ada perlombaan ngopi yang bore deh, tengah mati mah itu latihan. Iya, sampai SMA itu saya hobi sekali kan itu kalau pramuka, Bu. Apalagi kalau dibilang kemahnya di pegunungan, saya suka sekali. Karena kenapa? Di samping kita berkemah, kita juga lihat pemandangan kan di atas gunung begitu. Apalagi di kampungku dulu kan, waktu ini kan, kita bilang mau di gunung yang penting yang di gunung bawah karang, saya mau pulang di kampung itu berkemah, tapi gimana di, saya kan di Makassar, jadi tidak bisa ke daerah kan, tapi biasa juga lah, daerah kayak Malino di dulu mbok toh, berkemahnya, tapi kalau di ini di Makassar kan, dulu paling di lapangan Karebosi, itu atau di Nunya Unhas di bawah ya kan karena kan saya memang sekolahku di bawah sana besar Pak baru pindah di sini Bu jadi memang hobi saya untuk apalagi kalau berkemah sambil mengarang ki dulu Bu toh disuruh ki sama guru lomba mengarang sambil berkemah itu saya suka sekali Bu jadi itu di pengalamanku Bu dengan bikin tali simpul itu simpul mati simpul ini kan bermacam-macam itu tali simpulnya Bu yang dibikin kan. Jadi itu seperti itu.
0: Salam-salamnya.
2: Salam-salam berapa orang? Tidak pakai aturan gitu.
0: Mau ngerti begitu.
2: Oh, mengerti Mak Di. Kalau dibilang oke, okay, itu aja mungkin terus kan ini bilang mungkin assalamualaikum.
0: Enggak tahu. Nah.
2: Ih, enggak begitu kalau di Pro 3. Oke, sudah Mi. Makasih. Mungkin. Kalau di Prompa kudengar kalau bilang penyanyi oke, okay, masih enggak lanjut masih sama nih. Iya balik lanjut body ada Kak Uki di mana tuh di Daya ada Pak Abdullah Sewa, Opa Ding, Opa Is, Pak Asis, Ibu Lina yang baru lewat, Kak Nurmina juga Pak Yani di apa lagi di Pak Radin di Bantimurung, itu yang di Pinrang, Puan Datu di santrinya, ya Yuda, Kak Bobi, pokoknya Kak Sumi, pokoknya semua Kak. Penyiarnya pendengarnya dari perempat tanpa terkecuali ucapannya selamat malam, semoga sehat semua dan berambut. Selamat bertugas buat saya selalu terus buat hati-hati kalau pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, selanjutnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kalau tarung baru selangkuh.
0: Yeay.
3: Dari Puan Datu di Pinrang Wijato Ogi Wajo Wano Ongkoy. Belawa.
0: Oke, kita berbicara tentang ini apa namanya kemerdekaan.
3: Oh,
0: apa namanya pramuka?
3: Pramuka. Kalau pramuka dulu saya suka dulu berkemah kemana-mana. Pramuka berkemah ke gunung, ke hutan, ke desa-desa berkemah. Kadang juga ada teman itu tengah malam bangun. Waktu itu kan kita pakai bawa minyak tanah atau di botol. Untuk pembakaran itu ke haus di tengah malam minum minyak tanah. Aduh. Cita-citaku dulu mau pergi jambore nasional tapi tidak pernah kesampaian. Aduh. Jambore nasional di Cibubur.
0: Cibubur iya. Saya sempat ikut juga tesnya itu tapi tidak lolos ki.
3: Saya bisa ikut-ikut tapi akhirnya ikut di jambore remaja masjid nasional.
0: Iya.
3: BKPRMI. Iya, saya ikut saja lagunya baru selangkuh. Jumpa-jumpa buat Amayani Tasmun tadi ada di Nojeng Paradi enggak kareba Paradi Bahar pasani kayak kilo pasani. Paham sa pasale Nurul Min Abdullah Desewa kareba Desewa Kasmati Dompe Suri Margareta Ulia Peuki Iwan Putra Bima, Rama SD Numpo, Dimas, mana kabar Dimas ini Arjuna, apa karena Arjuna, mama kita semuanya, spesial buat Nur Alam. Terima kasih baru selangkuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Puan Datu ya, kami hadirkan dulu lagunya Sobat Budaya yang di request tadi oleh Sobat Budaya.

0: bernama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan kebersamaan kita di acara Kilon Tarung. Assalamualaikum Kilon Tarung.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Andi Mawarnia di Mungin Sidi.
0: Andi Mawarnia di Mungin Sidi, iya. Tetangganya iya. Ibu Niar ya?
1: Iya, kok tahu?
0: Suaranya mirip.
1: Mirip,
0: jadi, tapi ketawanya beda.
1: Ketawanya tidak. Iya. Yang renyah siapa? Ibu Niarnya atau Ibu Mawarnia?
0: Pokoknya masing-masing punya rasa yang berbeda.
1: Ciri
0: khas tersendiri. Ibu Mawarnia, kita mau pilih lagu apa ini?
1: Lebagang kan apa Ria?
0: Gimana jauh bapak, mama nih petenan muncul.
1: Anunya Iwan Tompo kalau nggak salah dik.
0: Iya, gimana jauh bapak nana?
1: Iya.
0: Ipa.
1: Lebagang kan apa Ria kalau saya nggak salah.
0: Iya Iwan Tompo. Bilang kak, gimana jauh Ibu Niar tidak pernah muncul lagi.
1: Tak do, do mungkin Romi.
0: Oke, kita cerita tentang ini Pramuka.
1: Pramuka di,
0: iya.
1: Tidak ada saya pengalaman,
0: oh, kok baru
1: saya
0: pengalaman.
1: Tidak pernah kak disinkan mamaku ikut Pramuka.
0: Anak mami di, dilah disayang.
1: Mamaku tidak bisa itu perempuan pipi begitu. Ya tahu, kita zaman dulu toh iya. Masih polos orang tua, jadi tidak bisa kemana-mana. Sekolah ya sekolah, tapi untuk kema-kema begitu enggak ada. Jadi pengalaman tentang pramuka enggak ada.
0: Iya. Oke, balik salam-salam lagi.
1: Salam-salam buat semua mide yang mulai penelpon pertama sampai saya.
0: Iya.
1: Karena saya enggak bisa sebut namanya satu-satu.
0: Oke.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Andi Mawarnia di Mungin Sidi ya. Selanjutnya sahabat budaya, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Assalamualaikum Kilon Tarung.
2: Waalaikumsalam Kilon Tarung Mbok.
0: Iya, dari siapa?
2: Dengan Bang Renol di Jenepon tuh Mbok.
0: Baru saya muncul lagi Bang Renol nih.
2: Iya.
0: Di Jenepon tadi?
2: Jenepon tuh Mbok.
0: Tetangganya di Nompo berarti ya.
2: Iya.
0: Baku tetangga dengan Denempo sama-sama
2: kampung. Iya, tapi ane ya nama kampungnya Bangkala.
0: Bangkala kalau kita
2: di saya daerah Kalukuang.
0: Kalukuang. Oke. Okay. Oke, kita mau pilih lagu apa nih?
2: Ya.
0: Lagu apa kita mau dengarkan?
2: Lagunya apa itu? Anak Kerem, Bu.
0: Ancila Ricci ya?
2: Iya.
0: Ancila Ricci?
2: Iya, Ancila Ricci atau ke siapa itu? Buding Leader.
0: Iya, nanti saya cari.
2: Salah satunya.
0: Oke, kalau kita ada nggak pengalaman dulu ikut pramuka?
2: Iya.
0: Nggak pernah punya pengalaman pramuka?
2: Iya.
0: Nggak ada? Nggak ikut dulu
2: pramuka? Iya, pernah ke Emo.
0: Oh iya, Pak. Salam-salam, Maki.
2: Iya, pokoknya buat semua teman-teman, tanpa terkecuali. Ada juga Puan Datu di Pindrang, ada Denompo di Bangkala Jeneponto. Iya, pokoknya semua-semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Selamat bertugas dan sehat selalu.
0: Amin ya
2: rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
0: Salam pramuka. Mantap. Baik sahabat budaya, satu penelpon lagi yang mau bergabung kami nantikan di 0811 400 9250 ya. Kita mau cerita-cerita nih tentang apa namanya? Pramuka ya. Praja Muda. Nah, jadi dulu itu kita pasti sering ikut pramuka ya, kegiatan perkemahan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari?
3: Kak Harudin. Dari Kabupaten Jeneponto.
0: Baru muncul lagi. Pak Harudin pasti mau baca puisi.
3: Ya, halo, Bo.
0: Ya, silakan. Mau baca puisi?
3: Tidak.
0: Tidak, Ji.
3: Saya mau tanya apa ini topiknya ini pramuka?
0: Iya, tentang pramuka. Kalau kita dulu ada nggak pengalaman
3: di? Kalau pramuka bu itu tidak nostalgia kalau saya.
0: Iya.
3: Itu masa kecil saya waktu di SD tahun 76.
0: Pasti.
3: Dan lanjut di SMP tahun 1977.
0: Iya.
3: Kalau masih di SMA 83 ke bawah, tidak ada yang pegang pramuka itu.
0: Oke.
3: Okay. Iya, Bu. Saya minta lagunya ini, Yustira.
0: Mengikut, Ki. Penelpon ketiga, Ki.
3: Iya, tapi sebentar kalau ada di waktu tak sebentar, Kak.
0: Oh, iya. Nanti dilihat, iya.
3: Bang Mbara Pepe.
0: Iya,
3: Yustira, Lagu Makassar.
0: Oke, okay, nanti dilihat, iya.
3: Saya mau jumpai Tika di Sabang, Kota Palopo. Mm-hmm. Ucapan saya, Bu. Kapan-kapanlah kita virtual.
0: Wow,
3: yeah. Atau suap fisik di studio dari Makassar. Agar komunikasi suara tidak transformasi persial. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, sahabat budaya, karena sudah tiga penelpon, kita langsung hadirkan dulu lagunya. Lembaga Ganda Paria.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Dasar bau.
1: Maafkan

0: yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
0: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Baik sahabat Unaya, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Kilon Tarong. Sebentar kita akan lanjut dengan musik tradisional. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat jumpa kembali pada waktu yang sama, yang mana telah sempat hadir pada siang hari ini tidak lain tidak bukan, yaitu saudara Ahmad dari Tanah Dia, Desa Sikudeceng, Kecamatan Berhenti, Kabupaten Sidrap. Kembali diproduksi oleh Sinar Tenggara Rekor dari Pangkajene Sidrap. Jadi para penonton, mudah-mudahan kita dapat terhibur, selamat juga menonton pada siang hari ini. Jadi selamat menonton, tapi jangan lupa Pak, Bu, subscribe-nya dulu.

0: Baiklah, saya memohon maaf bagi para penonton dimanapun Anda berada. Jadi saya mengundurkan diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Bu subscribe-nya dong. Ayo.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program Mampat kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriari kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 hingga jelang jam 10 pagi nanti kebersamaan kita. Baik, budaya mengalami kebersamaan kita pada pagi hari ini kami akan hadirkan ruang dengar Anda yaitu pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Hasnah SAG terjemahan Murniati Muin dengan surah Ar-Rum ayat 20 hingga 23 dan beberapa lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan durang dengar Anda, dilanjutkan dengan nuansa fajar bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham dengan judul hadis 5 penciptaan dan takdir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amanna billah wa rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah sallallahu ala Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah berada di hadis kelima berkaitan tentang larangan mengada-ada dalam beragama Islam. Larangan mengada-ngada, membuat-buat dalam beragama Islam. Sebagaimana dalam hadis kelima kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, dikatakan bahwa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd wa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayati Muslim, man amila amilan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya, dari ummul mu'minin Aisyah istri Rasul radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini yang bukan berasal darinya, yang bukan berasal dari ketentuannya, dari Allah dan Rasulnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini betul-betul sahih karena disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan diriwayatkan oleh beberapa hadis, beberapa ulama hadis lainnya. Yang dimaksud mengada-ada adalah perbuatan yang dinilai ibadah tetapi tidak bersumber dari Islam, tidak memiliki hadis yang jelas, ayat yang jelas, dan ketentuan yang jelas, sehingga ada istilah tentang bid'ah. Mari kita berbicara tentang hadis ini. Siapa yang berbicara tentang agama kemudian tidak ada landasannya, maka itu adalah hal yang ditolak, hal yang dibenci, dan itu adalah perbuatan mengada-ada. Banyak di luar sana yang selalu mengklaim hal-hal yang baru itu tentang bid'ah. Ini bid'ah, katanya, ini sesat, ini neraka, tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada teman-teman di aliran ini, apa sih gerangan arti bid'ah itu? Iya kan? Bid'ah menurut mereka adalah tidak pernah diucapkan oleh Rasul, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diamalkan oleh Rasul, tidak pernah dipraktekkan oleh Rasul. Apakah bid'ah maknanya cuma demikian? Tidak. Tidak. Kalau kita kumpulkan berbagai referensi kitab lainnya, masih ada ulama kita yang menambahkan definisi bid'ah. Betul, bid'ah tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Betul, bid'ah itu tidak pernah diamalkan oleh Rasul. Tetapi itu baru koma, belum titik. Bid'ah itu memiliki tiga unsur. Sebagaimana diucapkan, tidak pernah diajarkan oleh Rasul dengan lisannya, tidak pernah diamalkan Rasul dengan perbuatannya, dan yang ketiga ini, sekiranya Rasul hidup, maka Rasul pasti melarangnya. Itu kaidah ulama kita. Bagaimana mungkin kita mengetahui apa yang dilarang oleh Rasul sementara Rasul telah meninggalkan kita? Ya, maka ulama membuat kaidah. Kita sudah lihat bagaimana sejarah perjuangan dakwah Rasul, maka kita sudah mengetahui hal yang diperintahkan Rasul dan yang hal yang pasti dilarang oleh Rasul. Apa itu? Nabi sekiranya ada di tengah-tengah kita, pasti melarang kita kezoliman. Sebaliknya, pasti memerintahkan kita keadilan. Apakah ada pendengar RRI Makassar yang menolak bahwa sekiranya Rasul ada di tengah kita, pasti Nabi melarang kezaliman dan pasti Nabi memerintahkan keadilan? Ini adalah rumus pertama. Yang kedua, sekiranya Rasul ada di tengah-tengah kita, maka Rasul pasti melarang syirik dan pasti memerintahkan tauhid. Ya, makanya patung-patung
kafir Quraisy di Mekah ketika itu dihancurkan. Kenapa? Pasti larang ya. Pasti Rasulullah melarang syirik. Dan Rasulullah pasti memerintahkan lawan dari syirik apa? Tauhid, yaitu mengesahkan Allahu Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi pasti melarang kebatilan, kejahatan. Dan Rasul pasti memerintahkan hak dan kebenaran. Ada yang bisa membantahnya? Tidak, karena ini memang larangan dan pasti perintah Rasul. Dan yang keempat adalah Rasul melarang perbuatan dilakukan dengan riya. Dan pasti Rasul memerintahkan perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas. Berarti empat hal yang pasti dilarang Rasul dan empat hal yang pasti diperintahkan oleh Rasul. Rasul melarang syirik, memerintahkan tauhid. Rasul melarang kejahatan, memerintahkan menebarkan kebaikan. Rasul melarang zalim, memerintahkan adil. Dan Rasul melarang riya atau mobil, mau dibilang mobil, mau dibilang. Dan pasti Rasul memerintahkan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ikhlas lillahi ta'ala. Maka kalau begitu, bid'ah yang dilarang oleh Rasul dalam hadis kelima ini adalah ketika Nabi tidak pernah ajarkan dengan lisannya, Rasul tidak pernah contohkan amalkan dalam perbuatannya, dan Rasul itu selalu melarang apa? Zalim. Bid'ah itu kalau mengunsur ada unsur kezalimannya. Bid'ah itu kalau ada unsur kejahatannya. Bid'ah itu kalau ada unsur kesyirikannya. Bid'ah itu kalau ada unsur riaknya. Dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah diamalkan oleh Rasul, itulah bid'ah. Ada 6 indikator totalnya. Mari kita kaji. Berbicara tentang peringatan maulid misalkan, apakah ini bid'ah? 1. Mari kita lihat, apakah Nabi tidak pernah memerintahkan kita maulid? Ternyata ketika Nabi ditanya puasa Senin Kamis, salah satu alasannya karena hari Senin adalah hari maulid, hari kelahiran Rasul. Maka disunnahkan kita puasa Senin Kamis untuk senantiasa mengingat kelahiran Rasul di hari Senin. Dan Rasul pun mencontohkan senantiasa puasa Senin Kamis. Berarti kalau begitu, salah satu ajaran, bahkan salah satu perbuatan Rasul adalah Rasul mengajarkan kita untuk senantiasa memperingati maulid. Jangankan sekali setahun, pendengar RRI, akan tetapi sekali sepekan, sekali seminggu, setiap hari Seninnya Rasulullah bermaulid dan sahabat pun mencontohinya. Berarti ya, yang berbeda adalah teknisnya. Dulu sahabat dan Rasul teknisnya dalam penyelenggaraan maulid, ya, berpuasa Senin Kamis, ketemu dengan Rasul, bagaimana peluk Rasul, cium tangan Rasul, mengikuti sunnah Rasul, perintahnya, larangannya, rela meninggalkan kekayaannya di Mekah, hijrah ke Madinah, dan seterusnya. Tapi berhubung Rasul tidak berada di tengah kita, bagaimana kita bisa mencium tangannya, menatap wajahnya dan sebagainya? Maka untuk meriahkan peringatan maulid itu diselenggarakanlah seperti yang kita selenggarakan di kota tercinta ini. Ya, ada penerangannya, ada sedekahnya, ada apanya dan sebagainya. Mari kita lihat, sekiranya teknis ini dilarang Nabi atau tidak. Mari kita lihat. Yang pertama dilarang Rasul adalah dianggap bid'ah kalau mengandung hal syirik. Apakah memperingati maulid itu adalah syirik? Mari kita lihat spanduk-spanduk maulid. Memperingati kelahiran atau maulid Nabi Muhammad, berarti kita menganggap Muhammad sebagai Nabi. Yang salah adalah kalau ada spanduk maulid berkata atau menuliskan memperingati kelahiran Tuhan kita Muhammad, berarti menganggap Muhammad sebagai Tuhan, itu yang musyrik. Tapi sepanjang pengetahuan dan pengalaman saya, tidak ada maulid begitu.
kita tetap menganggap Muhammad Rasulullah sebagai utusannya, Nabiullah Rasulullah, tidak mempertuhankannya, ya. Sehingga Allah tetap sebagai Tuhan, Rasulullah tetap sebagai kekasihnya, ya. Tidak seperti aliran-aliran yang lain yang menganggap nabinya bagian dari Tuhan, seperti agama yang lain, nabinya dianggap Tuhan, dipertuhankan, ya kan? Qalatil Yahud wa qalatin Nasara, diabadikan dalam Al-Quran. Yahudi itu menganggap Uzair anaknya Allah, dipertuhankanlah Uzair, Nabi Uzair. Nasrani menganggap Al-Masih Isa sebagai anak Tuhan, dipertuhankanlah, karena anaknya juga dihormati, dipertuhankanlah. Kita tidak. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq sudah mengkat, sudah memfilter ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kan kita ketika itu meninggalkan sahabat ketika itu berpulang kembali kepada Allah. Maka sahabat yang pertama khutbah ceramah di hadapan sahabat yang lain adalah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar untuk menghilangkan sifat mempertuhankan Muhammad? Apa kata Abu Bakar dalam khutbah pertamanya pasca Rasul meninggalkan kita ketika itu? Abu Bakar berkata, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggalkan kita. Tetapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah hidup, tidak pernah mati. Maka sembahlah Allah yang maha hidup, jangan sembah manusia, karena kita manusia akan berpulang ke rahmatullah. Maka sejak saat itu sahabat mengikuti bagaimana pola pikir seorang Abu Bakar, bahwa manusia tetap manusia, ada hidup dan matinya, tetapi yang kekal abadi adalah hanya Allah semata. Muhammad bukan anak Allah, tetapi Muhammad adalah Habibullah, kekasih tercinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Radio Republik Indonesia, Kota Makassar, dimanapun kita berada. Sehingga bid'ah itu adalah hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah diperagakan oleh Rasul, tetapi juga mengandung hal yang syirik, zalim, kejahatan, mengandung apa lagi? Mengandung riya. Selama tidak mengandung 6 elemen ini, maka silahkan kita jalan. Ada ulama yang mengatakan bid'ah itu cuma satu, dolalah. Namanya bid'ah itu adalah sesat. Tetapi jumhur ulama, dan kita juga harus mengikuti pola pikir ini, bahwa bid'ah itu ada dua. Bid'ah dolalah, yaitu sesat. Dan ada bid'ah hasanah yang baik. Apa contoh bid'ah hasanah yang paling konkret di tengah-tengah kita? Yaitu ini, mushaf yang ada di tangan kita. Itu adalah termasuk bid'ah hasanah. Kenapa? Nabi tidak pernah mencetak Al-Quran. Nabi tidak pernah menulis Al-Quran. Ya kan? Nabi tidak pernah menggandakan jumlah Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Tapi salah satu bid'ah yang hasanah, yang paling bagus adalah ini, dikumpulkannya Al-Quran. Sebelumnya Al-Quran itu berseberakan, dan sebelumnya hanya dalam hafalan para sahabat. Tetapi supaya menjadi warisan bagi generasi pelanjut hingga akhir kiamat, maka dituliskanlah, dicetaklah, diperinglah Al-Quran ini dengan bentuk mushaf lembaran-lembarannya. Ini termasuk bid'ah hasanah. Maka saya lebih condong kalau bid'ah itu mushaf lembaran-lembarannya.

tidak terlalu gampang mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Rasulullah dengan berdarah-darahnya berusaha orang kafir menjadi orang muslim. Tapi ada orang di luar sana sudah muslim tapi dikafirkan. Ini namanya ideologi takfir. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, becak masih dapat ditemui di Kota Makassar, meskipun kini harus bersaing dengan berbagai pilihan transportasi modern. Salah satu kawasan yang masih cukup mudah ditemukan becak adalah di sepanjang Jalan Sulawesi, yang menjadi salah satu bagian dari aktivitas masyarakat kota. Bagi sebagian warga, becak tetap menjadi pilihan karena dapat menjangkau jalan-jalan dan kawasan yang lebih sempit. Keberadaannya juga menjadi gambaran kehidupan para pengayuh becak yang masih menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Di tengah perkembangan transportasi, becak tetap bertahan sebagai salah satu bagian dari wajah dan cerita Kota Makassar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

sahabat budaya dimanapun berada, senang sekali untuk pagi hari ini masih menemani Anda dalam program acara kita, yaitu Panorama Kota Daeng. Sahabat budaya, Panorama Kota Daeng menghadirkan beberapa informasi atau kariba di ruang dengar Anda untuk menemani suasana pagi kita hari ini. Dan yang pasti pagi ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar, menambah semangat kita. Baik, sahabat budaya, kita langsung saja dengan informasi yang berikut ini. Kenakalan remaja ini menjadi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan pergaulan, tetapi juga tidak terlepas dari peran keluarga dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Keluarga menjadi tempat pertama bagi seorang anak untuk mengenali nilai-nilai kebaikan, sopan santun, dan tanggung jawab. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan kemarin ya, acara IKT Pro 4 RR Makassar, Kamis 13 Agustus 2026. Dalam obrolan tersebut, pentingnya peran orang tua dalam mendampingi dan membimbing anak menjadi perhatian utama. Nah, ini kenakalan anak remaja itu tanggung jawab orang tua, yaitu bapak dan ibunya. Orang tua harus mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa menekankan pendidikan kepada anak-anak ini tidak cukup hanya dilakukan sesekali. Nilai-nilai kebaikan perlu ditanamkan secara terus-menerus melalui keteladanan, perhatian, komunikasi, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan komunikasi yang baik, perhatian yang cukup, serta pendidikan nilai dan budaya sejak dini, keluarga diharapkan mampu menjadi benteng utama dalam mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja. Sebab membentuk generasi yang berkarakter bukan hanya tugas sekolah maupun lingkungan, tetapi merupakan tanggung jawab utama yang dimulai dari keluarga.

0: Kari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Mozaik Budaya.
5: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
6: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami dalam program acara Panorama Kota Daeng. Informasi berikut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menambah pasokan LPG 3 kg di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat khususnya di sektor pertanian. Penambahan pasokan atau extra dropping dilakukan secara terukur dan selektif dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat serapan tinggi termasuk sejumlah sentra pertanian. Dalam rentan akhir Juli hingga Agustus 2026, Pertamina menyalurkan tambahan LPG 3 kg hingga 65% dari rata-rata penyaluran harian di wilayah yang membutuhkan pasokan tambahan. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kebutuhan di lapangan. Pertamina menyesuaikan distribusi dengan kondisi masing-masing wilayah agar tambahan pasokan dapat memperkuat ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak. Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan penambahan pasokan merupakan respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat sekaligus upaya menjaga ketahanan stok. Menurutnya, tambahan pasokan hingga 65% dari rata-rata penyaluran harian diarahkan ke wilayah dengan tingkat serapan tinggi, termasuk kawasan yang menjadi sentra pertanian. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agen pangkalan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau distribusi serta memastikan tambahan pasokan tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata Ewako Makassar.
2: Apakah kamu pernah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Sahabat budaya, songket merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang dikenal dengan keindahan motif dan benang emas atau perak yang ditenun ke dalam kain. Kain ini memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi serta biasanya digunakan dalam berbagai acara adat, upacara maupun kegiatan resmi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan karena ditenun secara tradisional menggunakan alat tenun. Selain menjadi bagian dari busana tradisional, songket juga menjadi warisan budaya yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
3: Waktunya kentongan.
4: Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita, acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Ya, sahabat budaya, sebelum kita mulai acara Bari Basa, kita turut berduka cita ini sahabat budaya ya, atas terjadinya gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di NTT ya, di NTT ND. Ini telah terjadi gempa bumi sekitar 1 jam yang lalu ya sahabat budaya. Gempa bumi yang mengakibatkan beberapa bangunan-bangunan ini runtuh ya. Ini yang saya dapat informasi dari grup P3K RRI se-Indonesia ya. Oke, ini ada beberapa bangunan yang telah runtuh menimpa di wilayah ND ya, NTT. Dan yang pasti sekali lagi kita turut berduka cita, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baik, di program acara kita Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai, kita akan mengangkat satu topik sahabat budaya. Ini terkait dengan Agustus Penuh Cerita, menggali makna di balik tradisi perayaan kemerdekaan. Iya, jadi seperti apa ini keceriaan tak ya, cerita tak di balik tradisi perayaan kemerdekaan. Karena seperti kita lihat ini beberapa suasana yang keceriaan di beberapa tempat tinggal tak, di lingkungan tak ini ada lomba futsal. Nah, ini suatu tradisi juga sahabat budaya ya, lomba makan kerupuk, ada juga lomba lari karung. Nah ini tentunya mempunyai beberapa makna kenapa kita membuat perlombaan seperti itu. Banyaknya makna dibalik perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan tak sahabat budaya, kita tunggu di 08 11 400 9250. Langsung miku terima telepon dulu karena dari tadi mitau menelpon. Ada Bapak Marsuki. Halo, assalamualaikum Bari Basa.
1: Waalaikumsalam Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai.
0: Oke deh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Apa kabar?
1: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dengan senang hati.
0: Iya tahu, asik.
1: Oke.
0: Pak Marsuki,
1: iya.
0: Apa nih? Sehat-sehat Jiki.
1: Alhamdulillah sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau saya melihat sesuatu, saya bisa membedakan antara warna biru dengan merah. dengan putih.
0: kalau putih apa ya? Kalau warna putih,
1: suci hatinya.
0: Kukira saya sehat. Ada warna uang.
1: Oke, kita masuk topik saja karena banyak yang mau share. Intinya ini menikmati kemerdekaan dengan memperingati hari ulang tahun ke-81. Jadi itu permainan-permainan itu penuh dengan kegembiraan, lucu dan menarik.
0: Betul.
1: Walaupun di kadang-kadang ada hadiah, tapi pentingnya itu. Iya. Kemarin ini saya baru pulang jam 12 ikuti pertandingan. Tapi ada yang menarik itu.
0: Apa itu?
1: Pertandingan volley. Tapi tidak kelihatan lawannya.
0: Bagaimana ceritanya itu?
1: Dari netnya itu ditutup.
0: Netnya ditutup.
1: Terus? Kan selama ini pakai jaring. Ini yang ditutup, jadi ini yang main bingung ya. Ada juga main bola kalau laki-laki.
0: Tapi tidak dilihat itu nanti berapa kali pukul ki.
1: Iya, pokoknya lucu. Jadi memang ini banyak terobosan. Kita membuat acara lucu, gembira, senang. Yang penting ada itu, ada air minum. ada songklo.
0: Ay, jam iki sebut-sebut songklo kalau tidak ada terkirim.
1: Tidak dimungkinkan. Ini kan banyak riak-riaknya lucu-lucu.
0: Iya.
1: Bisa saya cerita sedikit?
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Boleh. Jadi itu ada dulu itu pejabat. Kan dia di waktu dia direktur kan bukan berdasarkan kompetensi, hanya karena pengaruh. Dia baca proklamasi.
0: Iya.
1: Kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno.
0: Iya.
1: Terus dia duduk. Di COVID dari belakang sama anak buahnya. Puang-puang. Hatta juga.
0: tidak nak sebut di hatanya Soekarno.
1: Iya, jadi dia kembali dia lagi ke mikrofon. Dia bilang, oh aku lupa ya, hatta toh. Itulah pendek-pendek kemerdekaan.
0: Iya.
1: Tapi intinya apa ya, kita gembira. Tapi di balik kegembiraan kita prihatin atas musibah yang menimpa saudara kita.
0: Iya, betul ya. Kodong.
1: Ini suatu cobaan hidup. Marilah kita bersatu bagaimana memberikan bantuan minimal spirit supaya terus gaspol.
0: Iya. Betul.
1: Cukup 3 menit ini.
0: Oke, terserah mungkin sampai 5 menit aja enggak apa-apa.
1: Iya, kesimpulannya kalau saya itu tembus di semua acara Baribasa, Ikate, Sirna Pace, dan lain-lain. Senang sekali hatiku.
0: Iya, senangnya hati.
1: Terakhir.
0: Iya.
1: Itu banyak temanku monitor.
0: Di mana?
1: Perjalanan dari Ujung Pandang ke Makassar ke Pangkep. Di lewat radio.
0: Iya.
1: Dibilang, ku dengar ke suara atau Pak Haji?
0: Iya dong, selalu didengar suaranya ternyata Pak Haji.
1: Iya, kan dia dalam di mobilnya sambil OTW, dia dengar radio, dia monitor 92,5.
0: Iya.
1: Dia dengar suaraku.
0: Iya.
1: Oh, ini laporan sudah tidak langsung, ini banyak pendengar. Iya, melalui radio. Karena menarik. Share banyak informasi.
0: Iya. Bagus mentor ini kalau suara tak didengar di radio.
1: Oh iya, kalau punya suara saya itu suara...
0: Suara indah.
1: Suara laki-laki.
0: Kira suara indah.
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya. Ada batu-batu.
0: Kodong.
1: Sehat, Ki. Lanjutkan tugas.
0: Amin.
1: Tetap fokus. Jangan lupa berzikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam lindungannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Marsuki yang ada di Telkomasana. Jadi kalau menurut Pak Haji Marsuki ini banyak perlombaan-perlombaan unik yang menarik. Ya, yang tidak seperti biasanya yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya Pak Marsuki. Nah, ini semuanya karena kemeriahan kita rasakan kemeriahan dirayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun di balik kemerdekaan kemeriahan ini kita juga turut berduka atas terjadinya gempa bumi yang ada di menimpa saudara-saudara kita. Semoga saja kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali kita buka di 0811 409 250. Silakan untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Iya, sahabat budaya, mau tau gak saya tau menyapa-menyapa dulu untuk pagi-pagi itu biasanya yang monitor ya. Selamat pagi untuk Pak Arjuna yang ada di Baruga. Gimana kabar tak hari ini, sehat-sehat saja kah? Terus ada juga Pak Hamsa yang ada di Pampang. Iya, selamat pagi, sehat-sehat, apa kabar Ki Pak Hamsa? Yang ada di Pampang, Om Limpo tahu ah, iya tahu. Om Limpo yang ada di Pau-Pau, ya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat-sehat sekeluarga. Pastinya Om Limpo sekeluarga. Gimana ini pendapatnya ini Om Limpo, ya. Terus ada juga Ibu Sumi dan Lukmu. Selamat pagi Ki, sehat-sehat aja. Yang selanjutnya ada siapa tahu ini? Ada Kaluar. ada Pak Gunadi. Pak Gunadi yang ada di MU. Oke, apa kabar Pak Gunadi? Ah, Ibu Daniar itu. Oh, lanjut. Kita terima teleponnya dulu Ibu Daniar. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Sirina Pace. Salah ucap Sirina Pace. Ngapa nih Sirina Pace? Bari basa. Salah ucap.
2: Ini terasa gempa di Cesdi.
0: Iya, kita rasakan. Saya enggak terlalu kurasakan.
2: Itu duduk-duduk. Saya lagi air mendidih.
0: Lagi baring-baring Kak saya sambil baring-baring sambil main HP, enggak terlalu kurasakan, tapi teman-temanku semua rasa dekat di sini.
2: Terasa kince karena saya duduk nyandar-nyandar di.
0: Keras kita, keras
2: dorong gitu, goyang ke pintu. Saya lihat tali jemuran nih menari-menari.
0: Beh. Menari-menari. Kau menari-nari.
2: Agak keras juga.
0: Masa ingat?
2: Iya, jadi waktu jalan keluar, teman-teman dekat masjid bilang, wih kita lari keluar, gempa. Saya gak lari.
0: Ya Allah. Iya, semoga saja saudara-saudara kita yang menimpa di sana. Iya,
2: terasanya di Inces, padahal jauh ya.
0: Iya, jauh. NTT.
2: Berarti... keras-keras
0: sih memang karena waspada tsunami kayaknya itu. Iya, waspada tsunami karena 7 skala Richter.
2: Ngerinya.
0: Itu saya lihat video-video bangunan itu runtuh semua ini. Kampus.
2: Saya belum lihat.
0: Renko kampus Rumah Sakit Umum ND keluar semua ini kodong anunya, kasihan pasien-pasiennya, kasihan kok lihat gede.
2: Orang mau 17-an lagi di Inces.
0: Iya, ya Allah.
2: Tema tak tentang lomba.
0: Yang tentang kemeriahan. Kemeriahan. Ya, Agustus penuh ceria, menggali makna di balik tradisi perayaan kemerdekaan. Pak, apa ini maknanya
2: itu,
0: ini?
2: Itu kayak begitu tuh dari dulu, cuman kalau saya pribadi Inces kurang kurang semarak nih, kurasa.
0: Kurang semangat kalau dibanding dengan dulu.
2: Di tahun-tahun berapa itu, zaman-zaman dulu kita memang di kelurahan, terutama di RT ya, di kelurahan, di ke RW itu rame itu memang. Ibu-ibunya, anak-anaknya,
0: ikut
2: semua lomba. Sekarang itu ibu-ibunya lomba tapi kalalan biasa lombanya.
0: Apa minyak?
2: Aneh-aneh. Macam-macam.
0: Bagaimana?
2: Dulu kan gak ada itu lomba. Kasih makan pisang lah, tutup mata, apa segala macam.
0: Sekarang ada paling... yang begitu-begitu deh. Yang makan pisang apa, tutup. Tidak bagus, itu kelihatan kurasa.
2: Itu rias sendiri, perempuan tuh pakai. Terus rame orang pakai jilbab tanpa cermin, gak ada cermin. Yang kayak begitu,
0: maksud dia kan.
2: Kalau saya yang aneh-aneh itu kayak
0: suap-suap
2: ditutup mata.
0: Kayak lain-lain.
2: Cari istri gendong yang...
0: Iya.
2: Nanti salah gendong nih.
0: Nanti salah gendong ngerinya.
2: Bukan istrinya gendong.
0: Iya, ngerinya.
2: Jadi kalau saya enggak seru yang kayak gitu.
0: Saya
2: tapi
0: juga.
2: Tapi kalau yang... Untuk anak-anak itu masih ada di tawa, lomba makan kerupuk,
0: tawa.
2: Terus ambil koin itu yang ditaruh, yang hitam-hitam itu apa namanya?
0: Ada juga
2: balon yang begitu-begitu, masuk benang dalam jarum.
0: Biskuit juga yang di mukanya dikasih turun mulutnya lucu.
2: Sekarang itu lagi rame sedeng Inces
0: apa
2: bawa
0: itu?
2: Air lari tuh.
0: Iya, itu.
2: Di gelas atau tapi lari.
0: Iya.
2: Siapa yang paling banyak isinya tempatnya di sana itu pemenangnya.
0: Di sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah itu banyak itu lomba
2: itulah.
0: Begitu.
2: Anak-anak
0: isi air
2: begitu. Terus kalau di sekolah-sekolah ya selesai ini banyak lomba-lomba anak sekolah, lomba vokal grupnya.
0: Lomba senam.
2: Hari ini sekarang lomba ini hafalan surah-surah pendek. Sudah mi apa lo banyak lomba kalau di sekolah termasuk ibu-ibunya, tapi nanti pas 17-annya, pas besok.
0: Pas besok jadi.
2: Senin.
0: Senin
2: kalau 17. Di sekolah Senin. baru ada nih lomba nasi tumpeng antar kelas.
0: Iya toh.
2: Ikut dong ibu-ibunya.
0: Iya iya iya.
2: Nah, dikasih lomba karaoke nih, macam-macam kulihat itu rencana nanti Senin lombanya Bu.
0: Bagus tahu itu kalau begitu. Iya. Ramai.
2: Kalau di sini Cas di daerahku belum sih aku dengar-dengar ini belum mau lomba.
0: Masa belum ada, tapi kalau lombanya anak-anak ada Mi?
2: Nggak ada juga belum.
0: Masa?
2: Biasanya itu pasti 17 Agustus.
0: Iya.
2: Pas habis upacara ke orang di mana-mana. Ada mi pengumuman.
0: Ada mi pengumuman lomba.
2: Iya, di masjid biasa-biasanya begitu. Sampai mi biasa tak 3 hari, 4 hari buat mi panggung.
0: Iya.
2: Begitu. Tapi dulu-dulu kan biasa sebelum Agustusan lomba
0: sebelum
2: orang.
0: Iya, sebelum sebelum tanggal 17. Sekarang
2: dan dulu itu rame, Cez, ada juga lomba sajojo, zaman-zamannya itu senam sajojo.
0: Iya, iya, iya.
2: Pokoknya seru. Sekarang seru-seru, tapi beda nih keseruannya.
0: Beda, Midi. Karena aneh-aneh tuh kulihat lomba-lomba.
2: Terus orang juga kasih main bendera, enggak semeriah dulu.
0: Dulu banyak nyumbul-umbul di Buniar. Dulu banyak nyumbul-umbul di Pajang.
2: Iya, di jalan. Kayak rumah-rumah rame yang daerah mentong. Jalan-jalan poros itu cantik-cantik mentong bersaing-saing tong. Rumah yang mampu-mampu biar rumah nak umbul-umbul itu.
0: Iya, bah, dulu itu begitu rumahku diumbul-umbul itu di rumahku banyak umbul-umbul.
2: Sekarang
0: tidak mi bendera merah putih mami kulihat deh. Ini kulihat umbul-umbul merah putihnya sedikit mami. Yang
2: itu artinya
0: hias-hias.
2: Apa Inces? Kita kurang merasa merdeka atau merasa bagaimana?
0: Saya enggak tahu juga, saya enggak mau komentar deh.
2: itu artinya ada hal-hal yang lebih butuh dibeli daripada sekedar membeli umbul-umbul.
0: Saya tidak tahu apakah ini enggak terlalu semangat ki orang atau bagaimana?
2: Terlalu banyak masalah Inces. Masalah sampah enggak beres-beres.
0: Itu
2: kayak begitu ya, zaman-zaman dulu kan orang memang tong itu hari merdeka tuh kita bahagia sekali.
0: Merdeka tuh.
2: Saya saja sendiri selama ganti presiden enggak pernah menonton itu di TV. Dulu saya jagain memang tongin Cez. Kayak rugi kalau enggak nonton itu di Istana Merdeka, Istana Negara loh upacara bendera.
0: Sekarang?
2: Tapi sejak 10 tahun itu yang sebelumnya ini tuh enggak pernah kan nonton.
0: Kodoh.
2: Enggak pernah betul Cez.
0: Gara-gara
2: yang dulu-dulu presidennya suka Kak.
0: Allahu Akbar. Ya itulah. Tapi ya kenyataannya seperti itu, ada perbedaan.
2: Kita saja orang-orang tua dirasa nih kayak berubah nih kita semangat itu-itunya. Baru dulu banyak barisan, Cez. Banyak orang acara baris-baris begitu, sekarang kurang nih.
0: Ada mi sekarang baris berbaris.
2: Semeriah dulu.
0: Tapi yang kemarin-kemarin ini kebanyakan kulihat anu ada tuh turun itu yang wandu-wandu.
2: Itu mi ada himbauannya Pak Wali.
0: Padahal enggak boleh, iya.
2: Jangan bedeng dikasih begitu anak-anak.
0: Ya.
2: Anak-anak dan yang kayak begitu. Jadi ada juga yang berkomentar, nah itu mi keseruannya.
0: Iya.
2: Anak-anak dengan ada, yang kayak begitu.
0: Ada netizen bilang-bilang itu mi serunya itu kalau yang wandu-wandu.
2: Ya, kan
0: katanya
2: apa gitu dia sekedar menghibur, yang penting lombanya yang masuk di akal.
0: Iya.
2: Kan biasa mereka lomba pakai baju kebaya, apa tuh my fashion show gitu.
0: Iya, pakai baju Korea ala Korea-Korea tuh.
2: Iya, rasa sendiri kusuka dia.
0: Lucu ya.
2: Anu terhibur kita.
0: Terhibur lucu. Betul,
2: itu, tapi
0: ya tapi kembali lagi.
2: Kalau sudah keluarkan begitu, mungkin enggak ada yang kayak gitu.
0: Iya.
2: Anak-anak juga enggak boleh bedeng.
0: Oh, saya enggak tahu kalau anak-anak itu bunia.
2: Ada anak-anak dan itu kaum itu jangan terlalu di apa bahasanya.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi bilang enggak, anak-anak itu yang suka lomba karena lihat kehadiana.
0: Iya, tahu.
2: Dari Pak Wali kapan nak suruh ibu-ibu mau sama bapak-bapak?
0: Sama
2: kakek-kakek
0: nenek-nenek udah bagaimana mie kasihan itu kalau kakek-kakek nenek-nenek yang ikut
2: atau dia mau pejabat-pejabat yang lomba bagus
0: kalau
2: baru nonton umum disuruh lomba makan kerupuk Pak Wali dengan Ibu Ha ide astaga.
0: Iya. Seru gitu, gitu. Iya. No, no comment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Ibu Niar yang ada di Mongin Sidi. Sudah ikut partisipasi juga untuk hari ini. Bagaimana Om Limpo bisa ditelepon kembali ini karena tidak muncul di komputer satuku? Oke, deh muncul Mitawa. Lanjut ku terima telepon tak dulu. Halo, assalamualaikum Mbak Ribasa.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ribasa.
0: Iya. Iya, bagaimana kabar hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Ibu Aji gimana kabarnya?
3: Ya, Ibu Aji juga sudah bersih-bersih saja.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, berarti syukur mini, berarti dalam keadaan sehat walafiat, Ki, semuanya. Amin. Iya, Om Limpo, ini kita membahas terkait dengan Agustus penuh cerita, ya. Karena ini di bulan Agustus kita lihat ramai-ramai sekali ini menggali makna di balik tradisi perayaan kemerdekaan. Nah, kalau menurut
3: Jadi, seperti
0: pertama,
3: apa? Pertama, saya ingin ke NTT dulu.
0: Ya, NTT mau dulu.
3: Ya, NTT itu kan baru saja dikunjungi Pak Jokowi.
0: Ya,
3: dan dinobatkan dia sebagai raja di sana. Ya, sekarang kena gempa ya.
0: Iya.
3: Kemudian kedua, tentang Semarak 17 Agustus atau HUT RI.
0: Ya,
3: cocok kalau apa yang kita bilang sama Ibu Niar tadi bahwa sekarang sudah ada perbedaan tentang dulu dan sekarang.
0: Iya, ada perbedaan.
3: Itu paling maraknya itu 17 Agustus ketika Soeharto masih berkuasa.
0: Iya.
3: Itu luar biasa. Itu hampir semua RT, RW di Kota Makassar, itu bukan di daerah-daerah lain, itu mengadakan lomba. Kemudian di malam, di antri itu malam apanya ya? Ada malam ceria ya?
0: Pesta rakyat.
3: Iya, pesta rakyat, yaitu di antri itu.
0: Ya.
3: Sehingga Pak Camat, Pak Lurah itu sibuk. Karena tiap lorong ada perayaan pesta rakyat.
0: Iya, setiap lorong.
3: Ya, kalau dulu itu.
0: Kalau setiap dulu, yang dulu, Di.
3: Iya,
0: ya,
3: setiap
0: ya.
3: Tanggal 17 Agustus, setiap bulan Agustus itu marak. Dan itu terlihat mulai dari awal Agustus itu mulai dari pemasangan umbul-umbul dan bendera di tiap rumah, di tiap lorong, ya itu pasti marak.
0: Iya.
3: Jadi sekarang itu sudah terlihat bahwa semangat untuk menyambut Dirgahayu RI sekarang yang ke-81 itu sudah berkurang.
0: Sudah berkurang.
3: Jadi itu evaluasi kita itu kenapa? Karena bendera saja tidak dikasih naik.
0: Iya.
3: Apalagi dibilang umbul-umbul. Apalagi dibilang lomba.
0: Iya.
3: Nah sekarang mungkin orang sudah lupa itu semua karena sekarang kan banyak orang kaya.
0: Iya.
3: Banyak orang kaya.
0: Kenapa? Apa hubungannya dengan orang kaya?
3: Iya, karena mungkin menganggap bahwa saya kaya ini bukan dari kemerdekaan.
0: Iya.
3: Saya punya usaha sendiri. Ya, sama dengan orang yang tidak mau keluarkan zakatnya bila dia sukses. Ya, kenapa saya mau bagi-bagi harta? Kenapa saya mau sedekah?
0: Iya.
3: Sedangkan kekayaan yang saya raih ini itu hasil keringatku sendiri. Nah, itu. Jadi harusnya itu didahulukan dulu kepentingan negara, baru kepentingan pribadi atau golongan.
0: Iya.
3: Dan itu tidak seberapa gitu keluar harta tak kalau beli umbul-umbul, dan bendera dengan bendera. Paling banyak mirame itu rumah kalau 500.000.
0: Iya, betul. Ya,
3: artinya umbul-umbulnya sudah lengkap. Jadi ada foto saya kirim itu ke perempat, itu gubuk saya itu. Jadi biar reok kita punya rumah, ya semacam gubuk, tetapi kecintaan kepada bangsa dan negara itu masih ada, itu jauh lebih bagus daripada istana yang tidak ada perhatian kepada negara. Iya itu.
0: Iya betul.
3: Jadi tabe. Ya, jadi mungkin, tapi mungkin ini orang yang tidak mau kasih naik umbul-umbul dengan bendera itu Padahal kita itu ditempa mencintai negara. Iya. Kita sejak kita SD.
0: Iya.
3: Nah, itu SD setiap tanggal 17 Agustus orang upacara. Mm-mm. Naik bendera, umbul-umbul di sana kemarin. Tapi itu sudah banyak lupa.
0: Dilupakan ya.
3: Jadi
0: ya?
3: Tapi ini mending.
0: Iya.
3: Mending kita lupa karena ini cuma kepentingan negara. Mm-hmm. Sedangkan kepentingan pribadi saja itu mengingat Allah,
0: iya,
3: banyak lupa.
0: Banyak lupa, betul.
3: Banyak lupa, apalagi bunda bendera aja.
0: Iya, iya, betul.
3: Ya, itu.
0: Iya.
3: Jadi kalau bendera gini anggaplah tidak apa-apa.
0: Iya.
3: Karena itu efeknya tidak menganggap dosa.
0: Iya.
3: Tapi itu lupa kepada Allah itu yang bahaya.
0: Yang bahaya.
3: Mm. Ya, kenapa saya singgung ini, yeah, kita bicara Allah?
0: Mm-mm.
3: Karena ini yang membuat negara ini amburadul itu koruptor.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
3: koruptor.
0: Koruptor.
3: Itu kalau orang itu sadar agamanya bagus.
0: Mm-mm.
3: Kemudian takut sama Allah, mm-mm, itu tidak mungkin terjadi koruptor.
0: Iya. Yeah.
3: Iya. Jadi karena Mangkasar kan Angalabo itu menggenggam suatu barang berharga,
0: mm-mm,
3: yang kita mau ambil digenggam karena Mangkasar kan dikangkan gitu.
0: Iya, iya.
3: Kalau kita menggenggam kacang itu tidak seberapa sih, tidak sampai 1 liter, 1/2 liter.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi pun Angalabo mau sanggepa, itu luar biasa ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, itu yang terjadi sekarang.
0: Mm.
3: Ya, jadi tidak usah nih kita ingatkan yang jauh-jauh di sana, yang kemarin-kemarin mau MBG.
0: Iya.
3: MBG itu baru kemarin berdiri, sudah 20 mi tersangkanya.
0: Iya, iya.
3: Ya,
0: iya.
3: Yang pakai baju anu ya. Jadi ini mi yang tidak baik.
0: Iya.
3: Jadi mungkin karena bapak-bapak itu sudah kaya, kemudian sibuk itu mencari uang apa halal atau tidak halal.
0: Iya.
3: Sehingga perayaan HUT RI terlupakan nih.
0: Iya, iya.
3: Ya, terlupakan nih. Jadi kita gini kok dong yang cari nafkah,
0: mm-mm,
3: yang halal sedikit-sedikit, yang penting bisa hidup, yang penting kita bisa dapat uang kemudian bekerja dengan baik.
0: Iya.
3: Itu yang perhatikan yang perhatikan negara.
0: Mm-mm.
3: Karena kalau bendera ini kita naikkan dan umbul-umbul.
0: Iya.
3: Kemudian adakan lomba-lomba,
0: mm-mm,
3: itu Anda masih menghargai negara, menghargai jasa pahlawan.
0: Mm-mm.
3: Ya, jadi itu orang-orang bijak bilang bahwa orang-orang bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.
0: Mm-mm.
3: Ya, kemudian lomba-lomba, saya dulu nah Inces,
0: yeah,
3: itu pernah jadi RT juga,
0: yeah,
3: pernah, yeah, jadi RW.
0: Iya. Yeah.
3: Itu setiap masuk bulan Agustus, itu Pak Lurah,
0: yeah,
3: itu sudah menyebarkan undangan untuk,
0: mm-mm,
3: mengundang RT RW.
0: Untuk
3: tujuannya
0: apa itu?
3: Yeah. Ialah untuk membicarakan kegiatan apa yang kita akan laksanakan,
0: yeah,
3: di dalam menyambut hari kemerdekaan ini.
0: Iya, iya, iya.
3: Nah, di situ kita berbicara, berembuk. Nah, kita laporkan bahwa di RT kami, di RT saya, di RW saya adakan lomba juga.
0: Mm-mm.
3: Nah, sekarang Pak Lurah tanya, bilang, kalau untuk tingkat kelurahan, ya saya harus dilaksanakan juga.
0: Iya, iya.
3: Nah, tapi kan tidak mungkin tahu Pak Lurah mau tanggung semua biaya.
0: Mm-mm, betul.
3: Nah, di situlah kita berembuk lagi kembali tentang dana untuk perayaan 17 Agustus di tingkat kelurahan.
0: Iya, iya, iya.
3: Nah, jadi itu RW harus menyetor minimal 500.
0: Iya.
3: Ya, 500 ribu. Jadi kalau 500 ribu kemudian 10 RT kan ada 5 juta dipakai.
0: Mm-mm.
3: Nah, ini RW juga buka uangnya.
0: Iya.
3: Dia lempar juga ke RT-nya.
0: Mm.
3: Nah, kita store ini ke kelurahan 500. Bagaimana ini?
0: Mm-mm.
3: Nah, itu RT masing-masing menanggulangi semua ini.
0: Iya.
3: Nah, kemudian RT itu dia lempar ke RT-nya.
0: Mm-mm.
3: Ya, bilang ada kegiatan kelurahan, kita cuma begini, belum bantu saya. Itu Pak RT, itu warga, itu tidak berat juga. Nah, sehingga perayaan-perayaan dilaksanakan di tingkat RT, RW, sampai kelurahan, bahkan sampai tingkat kecamatan, tidak ada yang merasa berat, karena berat sama dipikul, ringan sama dijengking.
0: Mm-mm.
3: Ya, itu. Jadi tidak ada yang berat, Pak. Jadi RW, RT itu tidak terasa terbebani.
0: Okay.
3: Pak Lurah juga, Pak Camat juga, karena ada bantuan dari masyarakat. Ada gitu artinya. Oh, dengan jalan ini kita pakai, berarti kita mengingatkan kepada masyarakat.
0: Masyarakat
3: kan tanya, untuk apa ini Pak RW? Sekarang kan bulan Agustus. Ini kita punya wilayah ini, kita mau semarakan juga, adakan juga lomba-lomba. Ya bilang siap. Nah itu.
0: Oke deh.
3: Ya, jadi itu mengerti dengan sendirinya bahwa itu perayaan 17 Agustus itu penting.
0: Iya, betul.
3: Saya kira itu saja.
0: Terima kasih banyak
3: pemoporan pendengar.
0: Saya
3: yakin sukses. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Om Lim Potowa yang ada di Pau-Pau sudah ikut partisipasi juga pada pagi hari ini. Kembali kita buka satu penelpon lagi, sahabat budaya, 0811 400 9250, untuk sebelum kita dengarkan kabar Napro 4. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
4: Dari Basa di.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke.
4: Apa kabar Batu?
0: Bajik-bajik Ji Madecin.
4: Adakah?
0: Ada keluar.
4: Ada keluar.
0: Iya, Pak Jono. Kira
4: ada masuk. Yes.
0: Lanjut dengan ini. Apa? Pembahasannya kita ini terkait dengan Agustus penuh cerita, menggali makna di balik tradisi perayaan.
4: Kalau dulu batu-batu memang dari SD sampai SMA ya. Itu memang perayaan Agustus itu penuh cerita dan pengalaman lah.
0: Betul.
4: Iya. Apalagi kan banyak lomba-lomba.
0: Iya.
4: Apalagi itu yang persen itu apa namanya, masa-masa itu menjadi kita berkemah di ibu kota kecamatan. Dan itu saya kalau sesat itu saya ikut perkemahan pasti saya sakit.
0: Perkemahan apa itu?
4: Sekolah.
0: Dalam rangka 17-an?
4: Perkemahan pasti saya sakit.

0: Sania. Iya. Karena memang apalagi kalau malam kan malam kesenian.
1: Iya, adem itu
0: dari berbagai daerah, dari berbagai daerah. Iya, dari situ datang. Jadi ekonomi berputar sebenarnya kan itu mobil-mobil itu ada penumpang juga kalau malam.
1: Iya.
0: Ya, begitu juga ada juga memang ke sana tak datang nonton ya memang untuk itu.
1: Iya.
0: Iya. Apalagi kalau ini ditembak-tembakan itu. Tambah semangat itu. Pokoknya baru jam 5 sore sudah anu nih.
1: Iya.
0: Mandi mie itu.
1: Iya,
0: mulai
1: iya.
0: Bergaya. Itu cari sebentar malam. Pergi sendiri nih. Dia tidak jadi teman.
1: Tidak diajak teman.
0: Iya. Iya, begitu.
1: Iya.
0: Saya dulu, saya memang kalau di kampung itu, saya sering juara ikut lomba bola ya, antar desa. Karena kemerdekaan setiap tahun, mulai dari SMP, SMA itu, selalu ada kegiatan itu.
1: Yeah.
0: Jadi memang, dan itu banyak, apa namanya, permainan internasional, kita lombakan. Kalau malam itu, maka sini itu, kriteria tradisional kan?
1: Iya.
0: Gitu. Itu harus peringat saya itu biasa itu kalau tertariannya itu ada tuh maaf dendang itu biasa dikasih diambil sebagai apa namanya soundnya itu sebagai apa untuk penari ya itu biasa baru itu apa namanya ces dari tip aneh itu seperti koper itu yang diangkat-angkat itu ada anunya itu iya kan dulu tidak secanggih sekarang
1: nggak secanggih ya kan? Ini
0: ada saja yang di YouTube apa sebagainya.
1: Iya.
0: Atau dulu itu masih apa itu kaset itu?
1: Kaset di.
0: Iya. Baru kaset baru diputar di tape anet yang masih pakai baterai itu.
1: Baterai apa Minjo? Yang pakai baterai kaset.
0: Iya itu tape anet itu.
1: Tape apa?
0: Segempat itu. Baru.
1: Oh, anu Walkman bukan?
0: Bukan Walkman. Tape metal. Tape kan bukan tape deck ya, tape aneh itu segi empat
1: deh.
0: Iya, Inces tidak pernah lihat kapan begitu.
1: Tidak, kalau Walkman sempat juga lihat Walkman, tapi kalau yang itu enggak, belum.
0: Enggak, itu baru itu pakai baterai, itu baru mic-nya disimpan di depannya itu, supaya terdengar di aneh itu corong itu.
1: Itu bagusnya berarti simpel kiri.
0: Iya, belum ada namanya speaker aneh itu.
1: Iya,
0: masih pakai apa lagi namanya itu toa.
1: Itu yang di masjid gitu. Kayak yang di atas, di atasnya masjid menaranya.
0: Iya, masih pakai begitu. Jadi
1: orang tapi beda toa masjid beda dengan toa yang anu yang orang bawa-bawa. Kalau toa masjid menggelegar. Tapi kalau toa yang dibawa-bawa orang kalau ada ke acara-acara kan
0: ada ukurannya, kan? Ada yang besar yang kecil.
1: Oh, begitu kan.
0: Iya. Jadi itu susah kalau musim hujan.
1: Iya.
0: Karena kan di sana di dataran rendah, dekat dari Sungai Welenda.
1: Iya.
0: Banjir itu biasa naik air di situ di perkemahan itu. Jadi biasa perkemahan tutup sebelum waktunya.
1: Iya.
0: Karena ada banjir tuh seperti itu. Jadi banyak memang cerita-cerita kalau saya susah dilupakan.
1: Tapi itu maknanya kalau... maknanya ke apa deh kebersamaan.
0: Oh iya. Jadi memang sekarang memang pemerintah agaknya memang cuek
1: ya.
0: Iya, dulu saya di kampus saya itu satu minggu sebelum itu.
1: Iya.
0: Atau itu pemerintah sudah turun. Naikkan bendera ini bersihkan rumah cek kembali itu pagar.
1: Iya.
0: Bahkan dia memberikan itu ceknya itu kepada masyarakat itu.
1: Iya.
0: Jadi umbul-umbul itu diberikan cuma-cuma dari pemerintah.
1: Iya.
0: Jadi masyarakat tinggal apa namanya? Tinggal pasang.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi memang kita juga tidak bisa paksakan masyarakat karena masalah ekonomi misalnya ya kan kalau memang yang banyak uangnya kan pintar kan gampang tapi kalau yang tidak ada kodong
1: masa
0: jadi makan susah
1: iya betul
0: media apa jadi mungkin seharusnya memang pemerintah memberikan bantuan atau sumbangan lah bendera kepada setiap masyarakat jadi kalau sudah dikasih dia tidak kasih naikkan itu berarti perlu media ini.
1: Perlu
0: dikasih
1: apakah sanksi?
0: Ceramah khusus.
1: Iya.
0: Iya toh, seperti itu.
1: Betul.
0: Jadi di sini saja ini memang kesadaran masyarakat setiap tahun ya.
1: Iya.
0: Di sini juga saya bilang tiap tanggal 1 itu kita mulai pasang bendera lah.
1: Iya.
0: Sampai tanggal 30.
1: Jadi kita pasang di kita umbul-umbul tak juga.
0: Tidak ada umbul-umbul karena